0: Selesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji, gitu.
1: Untuk itu, lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
6: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Laporan khusus.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininger Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
10: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Klaim Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
8: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
12: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati. Bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
13: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
14: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai

0: Lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Ritno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun dolar Amerika Serikat.
4: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
3: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
5: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
3: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesa.

0: dari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Q&A. Thank you.
2: Thank you very much.
3: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
4: Ismail Erwat Pasit asal Amerika Serikat meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya

0: memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Peras sekejap untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: dikuasai Messi sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
1: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
0: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Pendengar Pro 1 dari Bufnikul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua ya. Semangat pagi di hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Saya pendengar Indah Dari menemani suasana pagi menjelang siang hari Anda ya. Sekaligus menemani beragam aktivitas Anda di pukul 9 tadi. Mengawali jumpa kita, kami hadirkan tadi warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta ya. Sejumlah informasi yang Anda simak dalam penyampaian warta berita sentral di pagi ini pendengar ya. Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id. Pagi ini pendengar tentunya sejumlah informasi dan inspirasi juga akan kami hadirkan menemani Anda ya. Beragam segmen di antaranya tepat pukul 10 akan kami hadirkan siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua, produksi dari RRI Merauke di edisi Kamis kali ini dengan tema yang akan diangkat ada Waspada El Nino, Strategi Menghadapi Kekeringan dan Krisis Air. Kemudian pendengar nanti juga akan hadir Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada BPBD Kabupaten Merauke, ada Forecaster Staklin Papua Selatan, kemudian juga ada Gapoktan. Dan nanti akan dipandu dari Pro 1 RRI Merauke, ada presenter Desi Sambe pendengar ya, menemani nanti kebersamaan kita di pukul 10. Selepas itu pukul 11 hingga pukul 12 beragam informasi kami hadirkan. MPL menemani Anda seperti biasa ya, waktu istirahat dan juga santap siang Anda kami hadirkan. Nanti line telepon dan juga nomor WhatsApp akan kami buka hingga nanti pukul 13, dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selepas sejumlah informasi yang dikemas dalam penyampaian warta berita dinamika olahraga, kami hadirkan informasi cek fakta pendengar ya. Di penghujung kebersamaan kita, tepat pukul 14 nanti atau pukul 2 siang. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda di hari ini pendengar ya, hari Kamis 16 Juli 2026. Meskipun memang di pagi hari ini pendengar ya agak mendung cuaca di Bovendigul, tetapi sepertinya cukup ceria, cukup bahagia, cukup terang benderang sepertinya ya bagi pendukung timnas Argentina di pagi hari ini pendengar ya, yang juga tadi sudah bermain melawan Inggris ya di pukul 4 pagi tadi. Baik, selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya. Saat lagi informasi cek fakta kami hadirkan.

0: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dulu lah.
2: Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, adek, kakak dulu ya, pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI. Pagi menjelang siang hari ini ya. Sambil menemani beragam kesibukan Anda di hari Kamis ini, informasi Cek Fakta kami hadirkan. Pendengar, informasi terkait dengan vaksin menyebabkan radang otak pada bayi, pendengar, merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Kami lansir dari portal berita Komdigi, pendengar, kurang lebih beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Sedangkan faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar, pendengar, ataupun hoax. Dilansir juga dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis juga, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis, pendengar, ataupun radang otak, di mana di sisi lain Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI, pendengar, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak ataupun meningitis. Jadi informasi kalau sudah sempat Anda baca terkait dengan vaksin menyebabkan radang otak pada bayi, pendengar, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar ya, itu tadi informasi Cek Fakta sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda masih mendengarkan Buk Ligul Siang. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita ya. Informasi tadi kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Pastikan Anda selalu bijak menggunakan media sosial pendengar ya. Apapun yang Anda lihat, baca ataupun Anda dengar, pastikan dari sumber terpercaya. www.rri.co.id, salah satu portal berita yang bisa Anda baca sejumlah informasi di dalamnya ya.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Pro1 RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
2: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
3: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
4: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Prosat dari Ibu Fendikul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Ibu Fendikul siang ini. Saya Indah Dari masih menemani ruang dengan Anda ya, di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Saat lagi mendengarkan kami hadirkan tepat pukul 10, Gerakan Membangun Papua, edisi hari ini dari Prosat RRI Merauke. Dan akan merilai Korwil 1 ya, ada RRI Jayapura, RRI Ibu Fendikul, RRI Wamena, RRI Nabire, RRI Serui dan juga RRI Biak. Nanti akan dipandu oleh presenter Desi Sambe dengan topik yang akan diangkat hari ini pendengar, terkait dengan waspada El Nino, strategi menghadapi kekeringan dan krisis air. Saat lagi pendengar kami hadirkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
2: So, for the world champions, what a play by Argentina, starting it from deep.
3: Berdekat dimanapun Anda berada pagi ini ya. Terima kasih Anda masih bersama Prosator dari Republik Kul. Saat ini kita masih menanti ya siaran GMP Gerakan Membangun Papua Sekolah Satu Nusantara ya. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas pagi hari ini pendengar ya. Meskipun timnas favorit Anda harus pulang di hari ini ya, ada Inggris yang juga melawan Argentina pendengar ya. Tetap semangat menjalankan aktivitas ataupun tugas-tugas Anda ya di hari Kamis ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat pagi, selamat beraktivitas, pacem-pacem bapak mama semua. Dan untuk Anda juga yang ada di pemancar relay Waroko 97,5 FM ya, menyapa dari langsung dari studio Pro Satria Ribu Pendikul dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Bu Pendikul siang ini menemani Anda ya, ada saya Indah Dari. Pendengar ada isi Anda dengan tetap dalam jiwa sambil menanti siaran berjaringan GMP di pagi ini dari Pro Satria Ribu Pendikul.

0: seperti ini.
1: Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
2: Gerakan membangun Papua. Membangun Papua.
1: Stasiun penyelenggara Pro 1 RRI Merauke. Disiarkan melalui Pro 1 RRI Jayapura. Biak, Serui, Wamena, Nabire, Bovendigul. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
2: Gerakan membangun Papua. Membangun Papua.
3: Pro 1 RRI.
4: Baik, pendengar dan juga pemirsa, salam jumpa untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026. Tentunya dalam program acara GMP Gerakan Membangun Papua, Sekorwil 1, Nusantara 1, Papua. Dan tentunya hari ini RRI Merauke yang akan hadirkan untuk dialog GMP dengan topik pembahasan kita adalah Waspada El Nino, strategi menghadapi kekeringan dan juga krisis air. Tentunya juga kami ingin menyapa semua pendengar yang ada di RRI Jayapura, Serui, Biak, Nabire, Wamena, dan juga Nabire serta Bovendigul, Sekorwil 1 Nusantara 1 Papua. Semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentu bisa mengikuti seluruh dialog untuk pagi hari ini Gerakan Membangun Papua. Baik, saya sapa dulu di studio podcast RRI Merauke untuk pagi hari ini sudah hadir. Baik, dan saya menyapa yang pertama ya, selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Bapak Andreas Roson SIPMAP. Apa kabar nih Pak untuk hari ini, sehat?
5: Sehat.
4: Luar biasa, terima kasih sudah hadir ya untuk pagi hari ini. Lalu juga ada forecaster Staklim Papua Selatan, ada Ibu Asih Arum Bestari STR. Iya, kita jumpa untuk hari ini ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Lalu juga dari gabungan kelompok tani Gapoktan ada Bapak Sowimin. Selamat pagi, Pak.
6: Pagi.
4: Baik. Oke, okay. Kita akan membahas terkait dengan topik hari ini ya, yaitu waspada El Nino, strategi dan cara menghadapi kekeringan serta krisis air. Tentunya juga nanti kita akan mengundang semua pendengar dan juga pemirsa yang ada di wilayah Korwil Nusantara 1 Papua untuk bisa bergabung bersama kami melalui SMS dan juga WhatsApp di 0852-75-112433. Sekali lagi 0852-75-112433. Oke, baik, kita awali dengan dari Mbak Asih dulu nih ya. Oke, okay. Kita lebih ke definisi dan pengertian daripada El Nino itu sendiri ya. Kemudian juga bagaimana kondisi El Nino tahun ini serta pengaruhnya ya, dampaknya untuk kita yang ada di wilayah Papua Selatan. Oke, okay. Izin mungkin bisa langsung duluan Mbak Asih nih ya. Oke, okay. Baik, Mbak Asih mungkin bisa langsung pakai mic-nya. Baik. Iya. Silakan.
7: Selamat pagi. Jadi mengenai El Nino itu sendiri sepertinya cukup menjadi topik yang cukup mencuat akhir-akhir ini karena El Nino aktif berbarengan dengan musim kemarau yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk saat ini BMKG memprediksi El Nino berada pada kategori kuat untuk selama 2026. Kita perkirakan dari bulan Juli, September hingga Oktober. Untuk kategori berikutnya kemungkinan akan kita update setelah ada prediksi baru.
4: Okay.
7: Untuk El Nino itu sendiri, El Nino itu adalah sebuah masa air hangat yang terdapat di wilayah Pasifik Tengah dan Pasifik Timur, yang mana ketika masa hangat ini aktif itu mempengaruhi iklim dan musim di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Pengaruhinya adalah dengan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia Timur khususnya, dan ketika El Nino ini aktif berbarengan dengan musim kemarau, maka otomatis akan meningkatkan kecenderungan musim kemarau yang lebih kering daripada biasanya.
4: Oke, okay, itu terkait dengan pengertiannya ya, dan tentunya ada beberapa periode ya yang bisa kita alami khususnya di wilayah Papua Selatan. Baik, mungkin secara ciri khas daripada El Nino ini sendiri ya, tanda-tandanya dan juga tentu menjadi edukasi bagi semua masyarakat khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan yang seperti apa nih?
7: Ya, El Nino itu kalau dari kita BMKG men-share informasi. Jadi El Nino itu bisa dilihat dari peta secara spasial. Kita bisa melihat suhu udara, suhu sea surface temperature atau suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Timur dan Pasifik Tengah itu menghangat, dan di wilayah Pasifik kita sebutnya El Nino 3-4 di wilayah itu menghangat, dan di wilayah Pasifik Samudra Pasifik dekat Pulau Papua Nugini agak dingin. Dan wilayah dan arah angin, gerakan angin bergerak dari arah baratan, dari arah timur ke barat, itu semua mempengaruhi dan menjadi pendukung adanya El Nino aktif itu sendiri.
4: Oke, baik. Nah, secara mungkin kategori kelompoknya ada nggak sih untuk El Nino ini atau mungkin sama rata nih?
7: Ada, kategori El Nino itu dari
4: komisi. Oke, silakan.
7: Iya. Jadi El Nino itu sendiri ada kategori beberapa poin-poin. Jadi mulai dari El Nino itu dikatakan mulai aktif itu berada pada kategori netral, kemudian lemah hingga kuat. Ada juga ketika nilainya juga bisa negatif seperti itu. Tapi untuk menjadi lebih sering kita jadi perhatian ketika El Nino itu udah mulai dari kategori netral ke lemah hingga kuat seperti itu. Yang sekarang ini El Nino-nya dalam kategori kuat, tentu saja itu menjadi salah satu perhatian khusus bagi kami BMKG karena berbarengan dengan adanya musim kemarau ini.
4: Oke, baik. Jadi ada pengelompokannya juga ya. Dan ini kita di wilayah Papua Selatan sedang mengalami yang kategorinya cukup kuat ya. Dan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi atau mungkin baru tahun ini?
7: Untuk tahun sebelumnya itu sekitar tahun 2015, 2019 kita mungkin di wilayah Papua Selatan cukup ingat kondisinya. Di situ Papua Selatan mengalami El Nino kuat juga dan berbarengan dengan musim kemarau. Efeknya bisa sampai yang kekeringan dan musim kemarau yang cukup panjang. Kekeringannya cukup berdampak pada kondisi di wilayah Papua Selatan.
4: Baik, nah ini kalau berdasarkan pengelompokannya ya, kita juga ingin ketahui wilayah mana yang paling berdampak ya, khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan, dan tentunya ini juga menjadi salah satu bentuk edukasi dan juga memberikan sosialisasi nih kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah Papua Selatan. Ya, silakan Mbak Asing.
0: Untuk dari kami sendiri, BMKG itu secara kontinu selalu mengeluarkan produk-produk informasi iklim dan cuaca. Masyarakat bisa ketika mencari informasi mengenai hal tersebut, masyarakat bisa langsung mengakses sosial media kami, Info Iklim Papua Selatan, atau bisa langsung ke kantor kami di kantor BMKG

0: karena seperti kita ketahui di Merauke sendiri untuk wilayah pertanian kita melakukan seperti penampungan air seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak ada sungai yang untuk sungai yang mengalir seperti itu kan kita tidak pakai seperti itu. Di sini kita menggunakan waduk, lebih bijaksana dalam menggunakan hal seperti itu. Dan jika ada informasi atau butuh penjelasan yang lebih jelas dan akurat serta tidak simpang siur, sebaiknya langsung ke kantor kami atau menghubungi kami di sosial media, baik di Facebook, Instagram, dan atau nomor telepon kami.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asih ya. Yang tentunya ini menjadi nilai plus buat kita mengetahui lebih jauh fenomena El Nino itu sendiri ya. Oke, kita ke Bapak. Iya, Bapak Andreas ya. Oke, dan ini tentunya dari informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asih, kita ingin ketahui ya cara yang tentunya dilakukan oleh BPBD sendiri ya. Dalam hal ini tentunya ada beberapa strategi ataupun juga cara yang dilakukan. Dan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Asih, mungkin kita lebih dulu mengetahui ini ya, ketika risiko bencananya itu dari dampak El Nino ya, yang mana cukup lumayan tahun ini cukup kuat ya. Dan kita ingin ketahui pandangan dari BPBD sendiri ya untuk wilayah Papua Selatan ini ya, berdasarkan data pengalaman tahun-tahun sebelumnya juga. Oke, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kita lihat yang sudah dijelaskan tadi dari BMKG bahwa fenomena iklim global El Nino telah tiba di ambang pintu di daerah Papua Selatan sebagai beranda terdepan di kabupaten kita, di Kabupaten Merauke. Kita lihat bahwa karakteristik geografis yang unik berupa hamparan savana luas di lahan pertanian basah, kondisi ini menjadikan wilayah kita sangat rentan terhadap pergeseran iklim secara ekstrim. Nah, kami BPBD sebagai melaksanakan tupoksi kami adalah tentang keselamatan kebencanaan. Nah, di samping itu memandang bahwa ancaman El Nino tahun ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi dibutuhkan ketangguhan, kesiapsiagaan penuh dan ditindakan mitigasi yang radikal dari seluruh lintas sektor. Nah, untuk melindungi masyarakat di ketahanan pangan dan ekosistem di area di Kabupaten Merauke. Mm-hmm. Nah, langkah-langkah yang kami harus atasi yang apa yang dijelaskan tadi bahwa kami harus menyiapkan tersi, artinya posko tanggap darurat apabila terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian kami juga menyiapkan armada tangki air kalau pada saat kekeringan, dan juga kita harus koordinasi lintas sektor apa-apa yang kita harus laksanakan di pada saat terjadi itu. Tetapi sebelum terjadi itu kita harus lebih koordinasi dulu di lintas sektor. Kenapa? Karena kalau misalkan terjadi baru kita bergerak akan tidak terlayani. Okay. Pada saat ini kami BPBD sudah, setelah kami mendengar bahwa ada semacam El Nino yang datang di Kabupaten Merauke, kami sudah berupaya untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, khususnya sosialisasi. Ada beberapa kampung yang kami sudah ke sana, termasuk di distrik Nakonjerai kami sudah sosialisasi di situ, terus distrik Muting, distrik Jagabok kami sudah sampaikan di situ terkait dengan akan terjadinya El Nino di tahun 2026. Nah, di samping itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak PDM apabila terjadi hal-hal yang nantinya akan terjadi El Nino itu. Kita sudah sampaikan ke sana dan sangat merespon terhadap itu. Mudah-mudahan ke depan kalau memang ini akan berjalan dengan baik. Kemudian juga terhadap koordinasi lintas sektor, memang kami di BPBD adalah komandonya. Nah, kami akan melaksanakan ini.

0: mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kami koordinasi dengan lintas sektor, misalnya BMKG, terus ketahanan pangan, kepolisian, terus TNI Polri, dan apa namanya, dinas sosial. Mungkin itu saja, Bu.
1: Oke, baik. Ini pandangan yang tentunya juga menjadi sarana untuk bisa menyelesaikan beberapa permasalahan ya. Tapi yang ingin saya ketahui juga ini terkait dengan pemetaan wilayahnya nih Pak ya, yang berdampak daripada fenomena El Nino khusus kita yang ada di Kabupaten Merauke ini sendiri. Kemudian juga fasilitas pendukung ya dari BPBD sendiri, yang mana ini berdasarkan pengalaman juga ya Pak ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Asih bahwa ini juga pernah terjadi. Ini seperti apa nih?
0: Ya, memang untuk kesiapan-kesiapan kami memang sudah kami antisipasi itu. Artinya bahwa yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kami akan siapkan armada tangki air itu. Tetapi kami data dulu, kira-kira di daerah-daerah mana yang memang terdampak. Nah, kami data, kalau memang memang harus dibantu, kita bantu di situ. Tetapi semuanya itu tergantung di daerah yang daerahnya masing-masing, apakah memang harus dibantu atau tidak. Kemudian alat bantu kami ada kan, sudah ada namanya KRW Kajian Risiko Bencana, kita sudah laksanakan di tahun 2024. Kita sudah tahu pemetaannya bahwa ada titik-titik di situ, misalnya daerah-daerah yang memang sudah ditandai bahwa itu sudah merah. Nah, itu memang kita harus mendata di situ. Seperti yang daerah di sini untuk kekeringan itu kan daerah Semangka Tanah Miring ke sana Kurik. Nah, itu memang masuk dalam kategori kalau misi berdampak tentang kekeringan. Sehingga kami akan mendata ulang kira-kira kalau misalkan memang betul, kalau misalkan terdapat dampak ini nanti, kalau memang itu kita harus data ulang kembali masyarakat yang ada di situ.
1: Oke, dan tentunya juga berdasarkan pemetaan wilayah tersebut, terutama nih ya, wilayah-wilayah yang tentunya ini sangat berimbas kepada sektor katakanlah seperti pertanian ya, perkebunan dan lain sebagainya, yang nanti juga akan berpengaruh kepada stoknya kita sendiri ya, berkaitan dengan pangan. Oke, nanti kita juga akan membahasnya ya Pak ya. Baik, saya ke Bapak Soimin dulu nih ya. Oke, Pak Soimin selaku anggota gabungan kelompok tani juga ya, dan tentunya kita ingin ketahui nih Pak, Bapak aslinya dari wilayah mana nih?
2: Baik, selamat siang, saya untuk pendengar RRI dan pemirsa, selamat siang, nama saya Soimin, saya dari Kampung Kumbe.
1: Kampung Kumbe ya?
2: Kampung Kumbe, okay. Distrik Malin, kebetulan saya petani dan kebetulan juga saya sebagai ketua Gapoktan. Gapoktan itu gabungan kelompok tani yang ada di Kampung Kumbe.
1: Iya, berarti di wilayah Kumbe ya?
2: Iya.
1: Iya, dan pasti juga Bapak sudah lumayan lama ya tinggal di wilayah Kumbe ya?
2: Lama.
1: Oke, sudah menjadi masyarakat juga di sana ya?
2: Iya.
1: Yang pasti. Iya, dan kita ingin ketahui untuk masyarakat yang khusus yang tinggal atau mendiami wilayah Kumbe dia, paling banyak profesinya yang paling dominan juga petani?
2: Petani.
1: Baik, dan ini tanaman, jenis tanaman yang biasanya ditanami nih ya, oleh petani, apakah hanya padi atau juga mungkin ada jenis komoditas yang lain?
2: Kebetulan kami di Kampung Kumbe, karena kampung pesisir, dan kalau untuk air untuk kebutuhan keluarga, itu masih terjamin, masih aman. Tetapi untuk tanaman, terutama padi, memang kami sudah masuk kekeringan. Jadi kami sudah berusaha juga karena ada ratusan hektar yang kehabisan air, karena memang kan di rata-rata di wilayah Papua ini tidak ada mata air, tidak kayak di Pulau Jawa atau di bagian barat. Jadi kita andalkan dari air hujan yang tertampung di galian-galian itu. Tapi ada rawa-rawa besar yang air masih ada. Jadi untuk mengantisipasi itu, selama debit air di rawa besar, karena kami bertetangga dengan kampung sebelah, kampung Kaiburse, di situ ada rawa besar, kami juga sudah sampaikan meminta ke pemilik ulayat untuk membuka air diarahkan ke sawah kami, sawah masyarakat di Kampung Kumbe, dan itu kami meminta bantuan ke Kepala Dinas Pertanian dan ditanggapi langsung oleh Kepala Bidang PSP Ibu Yuli Payunglangi dan menyuratlah ke BWS. Jadi kami dibantu eksapator untuk membuka jalan air supaya tanaman kami yang di musim tanam kedua ini bisa berhasil.
1: Oke, baik. Jadi ini juga cara yang sudah dilakukan ya.
2: Iya.
1: Ini tentunya secara kontinu ya, terus menerus juga ya Pak ya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dampak dari fenomena El Nino seperti itu juga ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Dan untuk saat ini, khususnya untuk masyarakat yang ada di Kampung Kumbe ya, kondisi sawahnya seperti apa dan apakah sudah menanam atau seperti informasi yang mungkin kita bisa dapatkan juga ini, apa mungkin sudah panen atau baru nanam?
2: Nah, ini yang musim tanam kedua itu sudah selesai panen.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kami masuk di musim tanam ketiga.
1: Sekarang ini ya?
2: Musim tanam ketiga, tapi karena kalau kami, pengertian kami yang petani ini kan orang-orang awam, jadi itu kemarau panjang.
1: Okay.
2: Jadi kemarau panjang ya, kami bahasa mungkin ya El Nino tadi, dengan antisipasi tadi, tetapi memang kami terdampak itu ada sekitar hampir 600-an hektar itu kekurangan air.
1: Baik, nah ini informasi yang Bapak sampaikan bahwa sangat berdampak ya, tentunya berpengaruh juga dengan hasil panennya ya. Nah ini bisa juga kita dapatkan informasinya gimana nih untuk hasil panen tahun ini, apakah sama rata atau malah berkurang ini Pak?
2: Nah kalau untuk padi yang MT1 kemarin karena ada serangan penyakit, karena ada serangan penyakit itu juga agak menurun sedikit, dan di MT2 ini normal. Tapi memasuki MT3 yang padi berumur mungkin 1 bulan 15 hari ini kami belum bisa prediksi.
1: Okay.
2: Kalau mungkin ada hujan atau bagaimana kami bisa berharap itu panen, tapi kalau tidak kami tetap akan meminta ke pemerintah daerah untuk mencarikan solusi. Yang rawa-rawa masih ada airnya, di debit air, kita buka supaya mengairi ke sawah-sawah kami, supaya produksi kami bisa bertahan. Dan untuk apa ya, swasembada pangan di Kabupaten Merauke ini. Karena kita ini kan termasuk sudah swasembada, cuma ini kan tergendala El Nino. Terus di Kumbe itu ada 3 komoditi besar. Nah, kebetulan kami juga ada komoditi kedelai.
1: Oh, yeah.
2: Kedelai itu baru masuk kemarin itu binaan TNI Angkatan Laut, tetapi itu aman karena
1: aman,
2: kedelai
1: ya?
2: Ini tidak terlalu apa air, tidak terlalu memakai air. Terus dengan hortikultura itu palawija, lalu palawija itu aman karena di Kumbe itu ada sumur-sumur yang bisa digali itu 4 meter sudah keluar air, tapi debitnya tidak banyak. Tapi kalau untuk mengairi palawija bisa untuk sayur mayur yang kita pasok ke Kota Merauke ini.
1: Baik, nah ini mungkin jadi perbandingan Pak terkait dengan hasil panen ya dari fenomena kemarau panjang atau El Nino ini dengan mungkin kondisi yang normal. Ini perbandingannya gimana Pak biasanya dari pengalaman-pengalaman?
2: Kalau biasanya itu kalau misalnya ini memang betul-betul kemarau panjang dan El Nino itu sampai di bulan tadi yang Ibu sampaikan sampai bulan 11, kita sudah tidak bisa apa-apa tuh untuk padi.
1: Okay.
2: Untuk padi. Karena memang air kering. Nah, sebagian sudah kering teman, sudah kering sekali. Tapi kalau untuk palawija kami masih bisa usaha. Tapi kalau untuk padi ya mungkin 50% gagal kayaknya.
1: Oke, okay. Untuk mengantisipasi itu pasti juga ada cara yang dilakukan ya. Dari Bapak sendiri sebagai Ketua Gaboktan bersama anggota dan juga tentunya aparat kampung dan semua stakeholder nih, untuk bagaimana cara yang dilakukan untuk mengantisipasi ya, sehingga mungkin untuk komoditas padi yang Bapak sampaikan tadi cukup lumayan menurun ya hasil panennya, tapi untuk komoditas yang lain ini tidak terlalu berdampak. Nah biasanya seperti apa nih, apakah ada perbandingan untuk komoditasnya yang ditanam berbeda atau mungkin pemilihan jenisnya komoditas ini juga berpengaruh seperti apa nih Pak?
2: Kalau kami petani memang ada padi-padi yang umurnya di atas 100 hari. Tapi karena ini kita tahu ini kemarau panjang, itu banyak yang tanam yang padi yang usianya pendek. 80 hari, 90 hari panen itu untuk ya untuk menanggulangi ini. Terus kami juga dengan teman-teman kelompok tani biasanya ini taruh mesin besar-besar di pinggir kali Kumbe, itu kita untuk ngunjal air, bahasa kita itu ngunjal. Nah, nanti kita tampung di galian-galian baru kita kasih masuk ke sawah. Selama kali itu belum asin. Tetapi biasanya kalau panas begini di bulan-bulan 8 sudah asin. Tetapi kalau cuaca stabil sampai bulan 9 belum asin, jadi masih aman. Tapi kami sudah berusaha untuk mendatang menyimpan air itu di galian-galian yang pemerintah buat.
1: Baik, ini tentunya juga cara-cara terbaik ya yang dilakukan oleh Gapong Tani sendiri untuk bagaimana pasokan daripada komoditas pangan terutama dari sektor pertanian tetap terjaga. Tentu untuk masyarakat yang ada di Kumbe dan juga untuk penjualannya ya Pak ya, yang mana ini juga menunjang ekonomi ya. Oke. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan Bapak Soemino ya, dan tentunya kita masih memberikan juga kesempatan kepada semua pendengar dan juga pemirsa. Ada yang berada di wilayah Jayapura, kemudian Serui, Biak, Nabire, kemudian Wamena dan Bovendigo, Anda mungkin juga ingin berinteraksi bersama kami RRI Merauke untuk pagi hari ini, Anda boleh langsung menggunakan jalur SMS dan juga WhatsApp di 0852 75112433, tentunya berkaitan dengan fenomena El Nino. Mungkin saja Anda juga mengalami hal yang sama untuk wilayah Papua lainnya, dan siapa tahu ada beberapa strategi atau masukan yang bisa menjadi juga nih ya cara terbaik buat kami yang ada di wilayah Papua Selatan. Anda bisa nanti berinteraksi bersama kami untuk pagi hari ini. Baik, sebelum nanti kita akan lanjutkan ya dialog GMT Gerakan Membangun Papua untuk pagi hari ini, tentunya kita masih punya tiga narasumber ya. Ya, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
3: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wow.

0: Sesekali, Jess lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
5: Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
1: Ya, baik, kita masih dalam program acara Gempi Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari ini langsung dari RRI Merauke, dan juga topik pembahasan kita masih berkait dengan waspada El Nino, strategi untuk menghadapi kekeringan dan juga krisis air. Dan kita masih punya 3 narasumber untuk pagi hari ini ya. Ya, saya ke Bapak Andarias lebih dulu nih ya, sebelum nanti kita lanjutkan ke Ibu Asih dari Orkester Stalklim Papua Selatan, dan juga Bapak Soyimin dari Gapoktan. Baik, ini terkait dengan fenomena El Nino dan juga lebih kepada beberapa, mungkin katakanlah bencana selain daripada bencana yang kita fokuskan bahas untuk hari ini juga, yaitu kekeringan dan juga stok air nih ya. Ada juga pasti bencana yang bisa ditimbulkan daripada fenomena El Nino ini yang bisa menjadi edukasi bagi semua masyarakat. Silakan nih, Pak.
2: Baik, terima kasih. Memang di pada saat El Nino ini kita sudah ada berbagai macam bencana yang akan dikibatkan, terutama yang kekeringan. Karena kita tahu bahwa Merauke ini kan daerah pasang surut. Nah, kalau misalkan terjadi ini, otomatis air yang masuk di kota Merauke kebanyakan air asin. Nah, sehingga akan berdampak kepada masyarakat-masyarakat yang ada di kota Merauke, akan kekurangan air bersih. Nah, di samping itu juga kalau misalkan sudah terjadi El Nino ini, akan berdampak terhadap kebakaran hutan.
1: Okay.
2: Kebakaran hutan, yang otomatis daerah-daerah yang muting, terus daerah wasut ke sana, itu sangat rawan untuk kebakaran. Nah, terus untuk yang sudah jelaskan tadi bahwa memang kekeringan agak panjang, dan itu sangat intensitas air itu akan berkurang drastis sekitar beberapa persen akan berkurangnya, sehingga ya mau tidak mau kita harus antisipasi sebelumnya. Yang pertama adalah yang sudah dikatakan tadi bahwa kita harus menyiapkan armada-armada dan koordinasi lintas sektor ke berbagai yang masuk dalam kelompok tersi. Nah, terus yang berikutnya juga kita harus mendata yang daerah-daerah yang memang daerah yang rentan terhadap kekeringan. Kami sudah mengadakan sosialisasi juga kepada masyarakat agar jangan membakar hutan sembarangan. Okay. Karena kita tahu bahwa daerah kita kan sangat rawan untuk kebakaran. Salah sedikit saja disulut tapi langsung kebakaran lebih luas, dan itu sangat mengganggu terhadap ispa untuk pernapasan kita tah di Kabupaten Merauke. Nah, kemudian juga masyarakat yang sifatnya bertani, dan ini biasanya juga tidak terlalu peduli terhadap lingkungan, sehingga biasa kadang-kadang membuang sampah sembarangan. Nah, itu mengakibatkan kekurangan air.
1: Okay.
2: Nah, begitu. Terus daerah-daerah lokasi juga ke sana. Kita kan sekarang sudah ada pengairan yang istilahnya tutup buka. Nah, itu yang kita harus jaga. Nanti kita koordinasi dengan dinas terkait, kira-kira apa yang kita harus perbuat untuk mengantisipasi dampak El Nino ini. Mungkin saja, Bu. Makasih.
1: Baik, oke. Okay. Dan tentunya juga kita ingin ketahui mekanisme ya daripada mitigasi bencana ketika terjadi, katakanlah dari beberapa bencana yang tadi sudah Bapak sampaikan, terutama untuk kita punya permasalahan hari ini ya. Jadi topik pembahasannya adalah untuk bisa mengatasi krisis air ya, dari kekeringan itu sendiri ini seperti apa. Lalu juga sinergitas dengan beberapa pihak lain atau katakanlah dari OPD lainnya yang turut juga membantu sehingga permasalahan tersebut sama-sama bisa dicari solusinya. Ini ya. Gimana, Pak?
2: Bagaimana, Bu?
1: Ya, silakan. Terkait dengan mekanismenya nih ya, jika ya. Mungkin terjadi ya, katakanlah mungkin bencana seperti bencana kebakaran hutan, ataupun juga mungkin kekeringan seperti topik kita hari ini nih ya, dan ini cara yang dilakukan juga pastinya bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk membantu nih ya, tidak sendiri dari BPBD. Nah ini seperti apa nih Pak?
2: Okay. Ya ini yang saya bilang tadi, harus kita koordinasi lintas sektor. Kalau misalkan kebakaran hutan, kita harus koordinasi dengan kehutanan dan lingkungan hidup.
1: Okay.
2: Kita harus koordinasi dengan itu. Terus untuk kekeringannya, kita harus koordinasi dengan PAM. Karena ada penampungannya dia. Nah, kami di BPBD memang kami belum memiliki sumur, hanya kami mengandalkan waduk-waduk yang ada. Tetapi untuk air bersih ya kami berkoordinasi dengan pihak PAM supaya disiapkan, kami siapkan armadanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang terdampak. Begitu.
1: Oke, baik. Sejauh ini Pak, mungkin dari dampak fenomena apakah masih boleh dibilang walaupun tadi informasi dari Ibu Asih ya bahwa cukup kuat, tapi kondisi yang bisa kita juga rasakan masyarakat di wilayah Papua Selatan ini seperti apa nih Pak? Apakah masih bisa terkontrol dengan baik atau pasti juga ada informasi yang ingin disampaikan sekaligus dalam dialog kita pagi hari ini kepada masyarakat yang ada di boleh dibilang beberapa tempat-tempat yang rawan juga nih kondisinya seperti apa nih Pak?
2: Ya kalau kita lihat kondisi sekarang memang masih masih bisa terkendali. Artinya belum ada laporan dari masyarakat bahwa kami sudah kekeringan. Tetapi ya itulah, kita harus menjaga. Artinya bahwa pada dasarnya kita jalan itu kita menanyakan ke masyarakat dan masyarakat bilang masih terkendali untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya karena adanya rencana El Nino ini, ya kita memang waspada. Tetap kita waspada terhadap bencana-bencana yang akan datang. Karena yang jelas bahwa kalau misalkan terjadi El Nino berkepanjangan, otomatis bahwa kekeringan juga akan berkepanjangan. Dan ya air bersih tidak ada. Nah itu yang kita masih kami terkendala di penampungan.
1: Okay.
2: Tetapi kami sudah menyampaikan juga di masyarakat bahwa kalau misalkan hal-hal ini yang terjadi, ya paling tidak bagaimana menada air hujan supaya disimpan untuk menghadapi itu, terus bikin sumur yang istilahnya rumah tangga lah untuk bisa mencukupi kehidupan misalnya daerah-daerah yang memang ada air bersihnya. Tetapi kalau memang daerah-daerah yang memang tidak ada air bersihnya, hanya mengandalkan air tangki dari membeli, ya itulah kita harusnya dibantu. Tetapi harus kita data, apakah memang betul mau dibantu atau memang masih bersedia untuk dia ambil dari pembeli begitu.
1: Baik, nah kalau dari program nih Pak, dari BPBD sendiri, mungkin ada juga program-program yang mana mungkin menggandeng masyarakat di kampung atau mungkin juga menggandeng pihak instansi pendidikan dalam hal sosialisasi atau juga edukasinya, ini seperti apa nih Pak, sepanjang juga program yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya?
2: Memang di tahun 2006 kami ada beberapa program. Yang pertama adalah stok untuk menghadapi El Nino ini, misalnya logistik. Nanti kita lihat kira-kira daerah mana yang kita bisa bantu sesuai dengan laporan dari masyarakat, kita sudah persiapkan. Terus untuk yang kedua, kami selalu patroli untuk hutan, kekeringan, kita sudah programkan itu. Yang ketiga adalah sosialisasi tentang dampak untuk El Nino ini sesuai dengan rilis dari BMKG.
1: Oke, baik, dan tentunya ini program berjalan terus nih ya Pak ya, secara kontinu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Kita ke Ibu Asih nih ya. Ya ini juga pastinya informasi kepada masyarakat ya, yang boleh dikatakan akurat juga ya, sehingga masyarakat tidak boleh dibilang kena hoax ataupun juga informasi bohong nih ya, karena dari informasi tersebut juga bisa menjadi edukasi untuk mitigasi bencana dari keluarga nih ya. Oke, nah ini kira-kira boleh dibagikan juga ya kepada masyarakat dari BMKG sendiri, link resmi yang juga masyarakat bisa dapatkan ataupun juga share ya. Nah, ini silakan Mbak Asik.
3: Dari kami BMKG setiap 10 dasar ya, itu kami mengupdate produk kami di medsos, Instagram, info iklim Papsel namanya, ada juga Facebooknya, bisa di search aja, tinggal cari info iklim Papsel, masyarakat akan menemukan informasi terupdate, karena kita yang kita informasikan hari ini itu ketika sudah update, maka informasi sebelumnya itu otomatis sudah tidak berlaku lagi. Jadi secara kontinu mengakses informasi dari kami. Untuk WA juga kami mempunyai grup-grup dengan Babinsa dan lain sebagainya. Kami biasa secara kontinu juga membagikan seperti informasi hari tanpa hujan atau perkiraan curah hujan per 10 hari juga setiap hari kami membagikan analisa curah hujan satu hari sebelumnya seperti itu. Jadi diharapkan untuk masyarakat tidak hanya petani, informasi kami sangat bermanfaat untuk semua khalayak, baik misalnya untuk pengendara transportasi darat jarak jauh juga. Kami bisa menginformasikan misalnya akan ke Muting atau misalnya ke Asiki, apakah akan hujan di rute-rute yang akan dilewati, kami juga memberikan informasi. Jadi gunakanlah informasi kami, apapun kebutuhan masyarakat, kami siap melayani. Ketika ada pertanyaan atau kurang jelas, mungkin ada kebutuhan yang lebih spesifik, bisa langsung datang ke kantor kami di Tanah Miring, lebih tepatnya di samping Makoren sebelum Tugu Murdani, bisa mendatangi kami di sana.
1: Oke, ini walaupun tempatnya di wilayah Tanah Miring yang mana juga sangat dekat dengan sektor ataupun juga wilayah yang mana lebih dominan profesinya petani, tapi pasti juga ada link khusus nih ya, apakah juga ini sering juga di-share terkait dengan bidang atau profesi yang sangat berpengaruh terhadap iklim nih. Ini gimana, pada prioritasnya juga atau gimana nih?
3: Ada untuk, jadi kami BMKG di sini ada dua, dari stasiun meteorologi dan kami sendiri stasiun klimatologi, mengkhususkan atau lebih banyak melayani untuk bidang pertanian dan sebagainya.
4: Untuk informasi tersebut kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi, terutama untuk perkiraan curah hujan dasarian, dan yang paling penting mungkin sekarang perlu diberi perhatian adalah informasi dari kami hari tanpa hujan berturut-turut, karena untuk kami sudah memberikan beberapa peringatan dini, kami mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis yang mana itu menjadi patokan, bisa juga menjadi patokan untuk instansi terkait untuk daerah-daerah atau titik-titik tertentu yang sudah di situ mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. Seperti contohnya sekarang untuk gas yang terakhir itu kami men-share informasi hari tanpa hujan terpanjang kategori menengah sepanjang 11 hingga 20 hari tanpa hujan di daerah Okaba. Seperti itu. Kami harap informasi-informasi spesifik seperti itu juga membantu stakeholder atau instansi terkait untuk mengambil kebijakan dari informasi yang kami berikan.
1: Oke, yang tentunya kalaupun informasinya langsung dari link resmi BMKG, otomatis informasi tersebut benar ya, sehingga ini juga menjadi sebuah pedoman yang baik kepada semua masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu ya. Oke, kita ke Bapak Soeimin dulu nih Pak, selaku petani dan juga ketua Gaploktan ya untuk wilayah Kumbe. Nah, ini mungkin berdasarkan situasi yang terupdate saat ini atau yang terkini saat ini yang paling dibutuhkan oleh petani di wilayah Kumbe dan juga bisa menjadi sebuah informasi baik juga ya kepada pihak-pihak tertentu dalam hal ini mungkin pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
5: Silakan, baik, Pak. Terima kasih. Kalau petani ini kan dari galian tadi ya. Jadi kami mohon pada pemerintah galian-galian yang belum direhab itu mohon direhab. Terus ada yang perlu galian baru, tolong dibuat untuk jalan air kami. Tapi kami juga ada program bantuan dari Kementerian PU mulai melalui sumber daya air. Di sini di PBS Papua ada sumur bor itu yang kedalamannya sampai 100-an meter. Itu sudah ada diuji coba itu di Kampung Kumbe, di Salor, di Kuri 3, di Muram, di sebelah sini, di Urum. Itu bermanfaat, cuma jumlahnya yang kurang. Jadi kami mohon juga dari Kementerian PU, mudah-mudahan bisa ditambah. Kalau musim kering begini, air untuk mengairi sawah kami tetap berjalan. Karena yang di Kumbe itu ada satu, itu bisa mengairi sekitar, kalau palawija bisa sampai 2-3 hektar. Nah, itu sudah, tapi belum begitu maksimal karena baru dibuat, itu baru diuji coba. Satu bulan kemarin sudah beroperasi, tapi bagus, padi bisa. Jadi kami mohon itu, terutama petani itu di saluran untuk rehab galian, terus galian yang belum, saluran-saluran yang belum ada, tolong dibuat untuk membuka jalan air ke sawah.
1: Baik, itu tentunya menjadi harapan ya dari iya. Bapak sendiri selaku ketua Gaploktan sendiri ya di wilayah Kumbe. Nah, kalau untuk mungkin internal ya petani di Kumbe dan juga mungkin aparat di Kampung Kumbe sendiri nih ya, untuk kerjasamanya selama ini ketika mungkin ya bantuan agak lambat atau bahkan juga mungkin dalam hal untuk bertani dan lain sebagainya ini boleh dikatakan sangat berdampak dari fenomena tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan seperti apa nih? Kalau dari masyarakat di kampung sendiri, Kampung Kumbe.
5: Kami masih pakai sistem yang lama. Okay. Biasanya kita ini musyawarah, rapat, air di mana yang tersendat di mana, nanti kita kerja bakti, gotong royong kita buka. Itu masih ada. Tapi karena air ini kan memang debit kita ini kan cuma dari atas, dari hujan. Jadi ya usaha kami sebatas itu. Tapi kalau debit air sudah berkurang ya terpaksa luas lahan yang kami kurangi. Biasanya kan Kumbe itu ada lahan baku itu 1380 hektar. Itu lahan baku, itu masuk LBS itu. Jadi itu sudah terdata itu lahan di kabupaten ini. Nah, terus ada lahan baru itu sekitar 500-an hektar, hampir 2000 hektar. Nah, andalan kami itu sebenarnya dari Kalikum. Kalikum itu air tawarnya dari Bayau. Pokoknya Kalikum ke atas. Tapi kalau El Nino begini, jelas debit air dari atas berkurang, jadi air pasang naik. Itu biasanya yang masuk ke galian-galian kami itu sudah mulai asin. Sudah jadi. Ya, satu-satunya jalan kita biasanya gotong royong, kita kumpulkan mesin-mesin yang berkekuatan besar untuk menampung air di galian-galian untuk panen. Cuma memang tahun ini kayaknya dikurangi, banyak yang berkurang dari luas tanam.
1: Baik, dan untuk fasilitasnya apakah cukup nih Pak untuk yang menunjang terutama untuk memasok air ketika ada hujan dan lain sebagainya seperti apa nih?
5: Saya kira kalau sekarang di Merauke itu untuk Alsintan alat pertanian itu tidak susah. Mungkin ini gambaran saya untuk Kampung Kumbe ya, untuk Kampung Kumbe itu tidak susah. Biasanya kalau kita ada kesusahan, kita menghadap ke Dinas Pertanian, kita minta bantuan, pasti dikirim. pokoknya untuk padi, untuk palawija dikirim. Biasanya kalau tersedia alatnya, Alsintan itu ada di UPT yang di dekat Basur sana. Nah, itu pasti hari ini telepon, besok bisa diambil. Itu dari dinas pertanian, dari pemerintah setempat sangat tanggap. Sangat tanggap dan sangat benar.
1: Baik, artinya berarti tinggal koordinasi dan komunikasi saja nih ya Pak ya, ya sehingga semua bisa lancar. Tapi berkaitan dengan pendapatan ini Pak, apakah juga sangat berpengaruh juga nih Pak?
5: Ya jelas berpengaruh. Kalau tanam, biasanya tanam kita satu orang itu ada yang 3 hektar, 4 hektar, ada yang mungkin yang ada sampai 5 hektar lebih. Tapi dengan situasi yang sekarang pasti kita berpikir ulang. Paling banyak ya kita 2-3 hektar lah. Karena El Nino tadi, karena kan debit air saja yang kita ini.
1: Oke, baik. Tentu ini menjadi referensi juga bagi kita semuanya ya, pihak-pihak terkait untuk mengetahui kondisi, dan yang paling berdampak adalah petani kita yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dan mudah-mudahan dengan adanya dialog kita untuk hari ini juga, tentu ini akan menjadi pedoman yang baik bagi semua pihak, dalam hal ini pemerintah juga ya, untuk bagaimana mengambil langkah terbaik sehingga fenomena ini boleh ada ataupun kita alami, tapi solusinya juga ada seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran dari ketiga narasumber untuk pagi hari ini dalam program GMP Gerakan Membangun Papua. Iya, sekali lagi kepada Bapak Andreas Roson SIP MAP selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana dari BPBD Kabupaten Merauke, tentunya juga sehat dan juga pastinya kami selalu memberikan motivasi juga ya, selamat memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Iya, dan juga ada Ibu Asti Harum Bestari STR dari Forecaster Staklim Papua Selatan, terima kasih untuk kehadirannya. Baik, dan juga selamat untuk melayani semua masyarakat ya dalam hal informasi terbaru. Dan juga Bapak Soimin selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani ya, dan tentunya juga salam buat masyarakat semua yang ada di Kampung Kumbe, dan semoga hasil panennya meningkat ya walaupun amin, ada fenomena ini seperti itu Pak. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk hari ini GMP Gerakan Membangun Papua dari RRI Merauke. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berbeda dengan topik yang berbeda pula. Dan selamat pagi.

Mendengar pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama Prof. Ndikul Siang. Saya Indah Dari masih menemani suasana siang hari Anda ya. Selepas tadi pendengar dialog interaktif Gerakan Membangun Papua ya, atau GMP Skor Wilayah Nusantara 1, yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar ya, di siang hari ini kembali lagi bersama RRI Bufendikul. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program Bufendikul Siang. Teman-teman pilihan pendengar kami hadirkan tepat pukul 12 di siang hari ini ya. Kami hadirkan segmen MPL sekaligus edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Dilanjutkan nanti tepat pukul 13 dinamika olahraga dan informasi cek fakta hingga akhir kebersamaan kita ya, di pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Baik, selamat siang untuk Anda semua, Anda masih bersama kami ya. Terima kasih untuk Anda juga yang baru setia baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat siang pendengar, selamat melakukan berbagai aktivitas Anda. Dan juga untuk Anda yang ada di pemancar Lewaroko 97,5 FM.

Berdengar di mana pun Anda berada siang hari ini, ada Anggun dengan Bayang-Bayang Ilusi ya, menemani suasana siang hari Anda. Cuaca Bukendigo siang hari ini mendung dan angin pendengarnya, meskipun memang tidak begitu kencang, namun anginnya sepertinya cukup dingin ya di siang hari ini pendengar. Apakah tempat Anda siang hari ini panas? Bukendigo hari ini agak-agak mendung tetapi anginnya cukup dingin. Apakah akan turun hujan? Karena semalam kalau nggak salah di pukul 10 malam ada turun hujan, hanya sekedar membasahi tanah-tanah Bukendigo ya, tidak sampai meninggalkan genangan karena tidak begitu lama hujan berlangsung. Selamat siang untuk Anda semua, selamat menikmati santap siang Anda pendengar ya. Ya sudah mulai menikmati santap siangnya di siang hari ini ya, mengingat mungkin pekerjaannya sudah selesai dan sudah bersiap untuk menikmati santap siang ataupun waktu istirahat Anda di siang hari ini ya. Baik pendengar di manapun Anda berada, selamat siang saja untuk Anda semua. Semoga di hari ini pendengar ya, dilancarkan semua urusan Anda yang lagi dalam perjalanan juga menuju tanah merah ataupun sebaliknya. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda bisa nanti Anda sampaikan dalam segmen MPL ya, tepat pukul 12 kami hadirkan. Ada Serina dengan Pergilah Kau.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iya, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik toh, jadi tidak apa-apa toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti Adit bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui

Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, penyebaran lesbian, gay, bisexual, dan juga transgender atau LGBT di Kota Bekasi, Jawa Barat dinilai mengkhawatirkan. Selain angkanya yang bisa dibilang fantastis, kelompok LGBT juga sudah mulai berani terang-terangan menunjukkan keberadaannya. Pendengar, berdasarkan penuturan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, Abu Dedat, baru-baru ini MUI disambangi oleh kelompok LGBT. Bahkan kepada MUI mereka mengklaim jumlah individu LGBT di Kota Bekasi saat ini mencapai 6.000 individu. Setiap data yang disampaikan bukanlah data resmi dan bisa disebut ataupun diklaim sepihak. Namun hal itu, pendengar, tidak bisa diabaikan. Perlu ada penyikapan serius dari pemangku kepentingan di Kota Bekasi. Menurut Abu juga, pendengar, perlu ada solusi menangani persoalan tersebut. Apalagi saat ini diketahui bahwa kelompok LGBT sudah tidak lagi bergerak dalam area remang-remang. Mereka sudah berani terang-terangan, pendengar, terbukti mereka berani mendatangi MUI dan menyampaikan jumlah keberadaan mereka yang diklaim mencapai 6.000 individu. Dengan fakta itu juga, pendengar, bahwa Majelis Ulama Indonesia menuntut adanya langkah tegas dan solusi nyata pemangku kepentingan di Kota Bekasi, baik itu pemerintah Kota Bekasi maupun DPRD Kota Bekasi, yang mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan sebuah daerah bukan saja diukur dari pembangunan infrastruktur fisik semata, namun juga ketahanan moral warganya. Dan pendengar, itu tadi informasi di mana dari Bekasi, fenomena LGBT di Kota Bekasi mengkhawatirkan dan perlu solusi nyata. Di mana tadi disampaikan, pendengar, ya, kurang lebih ada saat ini mencapai 6.000 individu.

Informasi tadi juga pendengar ya, kami lansir dari portal berita kami rri.co.id, menemani suasana siang hari Anda. Untuk Anda juga yang sudah start menyantap santap siang Anda ya, di

tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

Pendengar Persatuan RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar siang hari ini. Apa kabar Anda? Menu apa siang hari ini yang Anda siapkan untuk keluarga Anda? Di tengah cuaca Bovendigul yang mendung-mendung, sepertinya pedas berkuah bisa menjadi solusi untuk Anda masak di siang hari ini ya. Bisa diterjemahkan sendiri apa yang bisa Anda masak dengan clue kuah dan juga pedas ya. Tidak jauh-jauh dari sup atau Indomie. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Memang cukup kalau kita melihat informasi terkait dengan LGBT tadi pendengar ya. Saat ini mereka sudah terang-terangan, bahkan mereka mendatangi Majelis Ulama Indonesia di Kota Bekasi ya, untuk menyatakan ataupun mereka mengklaim jumlah individu mereka sebegitu banyaknya pendengar ya. Tadi disampaikan sendiri oleh mereka, yakni ada 6.000 individu. Ini tentunya juga menjadi masalah besar, dan untuk mencari jalan keluar ataupun solusinya sepertinya perlu keterlibatan semua pihak ya pendengar. Semoga bisa mendapatkan solusi dari masing-masing individu yang juga saat ini terangkap di dalam organisasi atau dalam apa ya, ikatan jeruji mungkin pendengar ya, bisa dikatakan seperti itu. Semoga bisa mencari solusi secepatnya, apalagi tadi untuk diminta dari pemerintah Kota Bekasi maupun DPR Kota Bekasi ya, untuk bisa mengatasi itu ataupun permasalahan terkait dengan LGBT ini seperti apa sebenarnya solusi terbaiknya pendengar ya. Hanya seperti yang sudah disampaikan bahwa mereka saat ini sudah terang-terangan, sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, apalagi sebenarnya kalau di Indonesia mereka adalah minoritas ya. Ya, kurang lebih seperti itu pendengar ya. Tentunya untuk para orang tua juga lebih lebih memberikan full lagi perhatian untuk anak-anaknya pendengar ya. Tentunya sepertinya pergaulan juga menjadikan salah satu alasan ataupun salah satu faktor ya, yang mungkin akhirnya bisa sampai seperti itu. Oke, baik pendengar, pukul 11 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Semoga yang dukung timnas Inggris tetap tetap ada nafsu makannya siang hari ini ya. Meskipun harus kembali berkemas-kemas ya untuk angkat koper dari Amerika Serikat dan kembali ke home-nya masing-masing atau back to home ya. Untuk Anda juga para pendukung timnas Argentina, sepertinya ada kabar angin, mungkin ada pawai sebentar sore mungkin ya, karena tadi pagi hanya sebagai pemanasan sepertinya ya, untuk sebagai bentuk euforia atas kemenangan tim yang mereka pilih ataupun tim kebanggaan mereka ya. Tetap berhati-hati mendengar ya, satu dan lain hal tentunya ditakutkan terjadi saat pelaksanaan euforia nanti, apalagi di jalan raya ya. Baik, selamat siang saja untuk Anda semua, selamat menikmati santap siang Anda ditemani dengan anggun dengan Hanyalah Cinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi.

bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah, dessert mulai menjadi sajian wajib setelah

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

ada Judika featuring Duma ya, siang hari ini dengan Sampai Akhir. Dan semoga sampai akhir segmen Beverly Girls siang ini ya, Anda mendengarkan, dan selepas itu sebenarnya masih ada segmen-segmen selanjutnya ya, di pukul 12 malam. Sampai akhir lah, 12 malam baru Anda usai mendengarkan Prosatorari Beverly Girls ya. Pendengar, lagu Sampai Akhir merupakan lagu cinta yang ditulis dan dinyanyikan oleh Judika bersama istrinya Duma, yang juga rilis lagu ini pendengarnya pada tahun 2013. Kisah di balik lagu ini ternyata terinspirasi dari perjalanan cinta nyata Judika dan Duma, namanya Duma Riris ya, saat mereka berpacaran. Pendengar, diketahui bahwa hubungan mereka tidak sempat mendapat restu dari orang tua Duma, karena saat itu Judika belum dianggap mapan sebagai penyanyi. Judika terus berjuang membangun karir dan membuktikan keseriusannya. Setelah berhasil meraih kesuksesan, ia akhirnya mendapatkan restu dan menikahi Duma pada tahun 2013. Itu kurang lebih sedikit kisah di balik lagu Sampai Akhir dari Judika featuring Duma, pendengar ya. Siang hari ini juga menemani suasana siang hari Anda. Kalau tadi disampaikan kalau mendung, ternyata sudah kembali panas, pendengar ya, cuaca di luar. Dan masih ditemani dengan angin sepoi-sepoi juga ya siang hari ini. Selamat siang saja untuk Anda semua pendengar yang saat ini juga sedang dalam perjalanan mencari santap siang, atau Anda juga siang hari ini yang baru saja OTW pulang rumah ya. Ada Nadif akan menemani Anda dengan Penjaga Hati.

siang hari ini dengan ijab kabul ya, menemani kebersamaan kita sekaligus kita jelang segmen MPL Musik Pelepas Lelah tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2020.

yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio siang hari ini ya. Selamat menikmati waktu istirahat Anda, pendengar di siang hari ini ya. Sekaligus kami temani dalam segmen MPL, Musik Pelepas Lelah, edisi hari ini Kamis, 16 Juli 2026. Apa kabar Anda pendengar di siang hari ini? Semoga sehat, semoga baik, semoga bahagia ya. Dan untuk Anda juga siang hari ini pendengar yang lagi dalam perjalanan menuju rumah ataupun tempat makan untuk makan siang di siang hari ini, selamat siang saja untuk Anda semua. Hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Sekaligus dalam segmen MPL seperti biasa, line telepon dan juga nomor WhatsApp dibuka ya. Untuk Anda yang mau berpartisipasi sudah dibuka siang hari ini di 0811 4954333. Untuk line telepon pendengar, sedangkan nomor WhatsApp ataupun SMS kami di 0811 4988 222. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Ada siapa di mana? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, MPL.
0: Iya, selamat siang MPL. Bang Luhut Tapanuli, apa kabar?
1: Kabar baik-baik, sehat di sini. Cuaca mendung-mendung.
0: Cuaca mendung-mendung. Hilang Bang Luhut kemana aja?
1: Sudah kemarin.
0: Oke, sip. Sehat ya?
1: Berbeka sehat.
0: Iya, syukurlah. Bagaimana mau ditemani lagu apa siang hari ini sambil cuaca di sana mendung tadi ya?
1: Iya. Kali ini tuh aku mau dengerin lagunya yang dari Valian Sia saja.
0: Oke. Judulnya?
1: Judulnya itu jelas-jelas kata.
0: Apa judulnya? Bisa besar sedikit suaranya?
1: Jelas-jelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Gelas-gelas plastik nggak mau?
1: Dari kaca nggak mau plastik, terbakar.
0: Oke, sip. Lagunya untuk siapa siang hari ini?
1: Dari kalian saya ya.
0: Iya, siap.
1: Dalamnya yang pertama buat banyak, nah untuk sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Putra Tengah, Bang Deng, ada Bang Ahmad Irwan, Pak Freddy, terus ada juga Bang Ramadan, ada Bang Rimba. Ada Bang Putra Mohen, Putra Jaya, ada Bang Iwan Rizmal Haji, Bang Leman juga, ada nama Gary, Bang Perlita, Bang Rutri, Bang Barida, Bang Natalia, Bang Wanusyu, Pak Usisri, Bang Yuti, Bang Yuti Nun, dan Ibu Igati juga, dan semuanya lah yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Okay. Ya
1: gimana? Ada itu lagunya?
0: Ada Valdiansyah, gelas-gelas kaca ya?
1: Iya. Oke, buat teman-temannya lah, dalam video dan dalam aktivitas dan dalam sehat, dalam kompak di udara. Terima kasih. Lagunya ditunggu buat Benda Dari dan selamat siang dan selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, Horas.
0: Horas, terima kasih Bang Luhut siang hari ini ya. Tadi ditawarin gelas-gelas plastik nggak mau ya? Maunya gelas-gelas kaca siang hari ini. Baik, siap diudarakan ya untuk Bang Luhut di Tapanuli, baru kembali terdengar suaranya ya. Tapi katanya sehat selalu ya. Baik, ada siapa di mana selanjutnya? Halo, selamat siang MPL.
2: Halo, selamat siang MPL.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar Jambi siang hari ini?
2: Alhamdulillah, suasana cerah di sini. Kak, siapa nih?
0: Suasana apa cuaca cerah siang hari ini?
2: Cuaca cerah, hati saya juga cerah.
0: Coba tebak siang.
2: Kakak siapa kali saya ya?
0: Bukan, ini dengan siapa ya?
2: Kak Indah.
0: Iya, betul.
2: Apa kabar Kak Indah?
0: Alhamdulillah baik, sehat seperti suara saya siang hari ini. Lagu apa siang hari ini Bang Andi?
2: Ya.
0: Lagu apa siang?
2: Saya request lagunya Sejak Ada Kamu dari Aprilia.
0: Masih Ada Kamu?
2: Sejak Ada Kamu.
0: Oh, Sejak Ada Kamu. Emangnya?
2: Ya, kalau tidak ada itu ini saja dari Nap saja.
0: Dengan Menemukanmu.
2: Ah ya ya.
0: Oke, sip. Semua kamu-kamu ya hari ini ya.
2: Aku menemukan kain tadi pro 1.
0: Ih, gitu ya. Saya di pro 2 ya.
2: Iya.
0: Oke, salamnya Bang Andi, silakan.
2: Salamnya pertama-tama buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia. Semoga Indah diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari bala petaka.
0: Amin.
2: Semoga dilindungan oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika Taliabur, salam sehat, salam sayang buat Dika, semoga sehat selalu, panjang umur, rezeki bersama keluarga, selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Artikan nomor 15 itu mesti ada. Kenapa dari kemarin sakit nomor 15 itu ada apa di situ? Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Utri bersama keluarganya, Bunda Natalia, Bu Perida, Bang Tias, Bang Rinda, Bang Irwan, Bang Fauzi. Buat semua-semua saya dari A sampai Z, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan buat kita semua di udara.
0: Okay.
2: Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih Kak Indah, selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih Bang Andi siang hari ini ya. Tadi suaranya langsung berubah ya. Jangan marah-marah dong sama pasangannya. Ada siapa di mana? Halo, selamat siang MPL. Ada siapa?
3: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Putra, apa kabar siang hari ini?
3: Selamat siang MPL.
0: Iya, loyo sekali. Iya, selamat siang. Ada apa kegerangan?
3: Kabarnya baik, kabar baik dari mana?
0: Baik, baik, sehat, alhamdulillah, bahagia juga hari ini.
3: Kalau cuaca bagaimana?
0: Cuaca campur aduk siang hari ini. Ada angin, ada panas, ada mendung. Mix.
3: Ya baik, daripada panas terus.
0: Iya betul. Hanya semalam sempat hujan. Tapi enggak lama.
3: Tadi malam hujan ya?
0: Iya, tapi enggak lama. Cepat aja kayaknya kalau enggak salah.
3: Nah, yang penting bersihkan debu.
0: Iya betul, bisa juga ya. Bersihkan debu di jalan-jalan biar tidak begitu banyak.
3: Di jalan-jalan, di atas sing.
0: Ya betul, betul, betul, sip. Sumakan siang Bang Putra, sumakan siang.
3: Belum.
0: Oke, semangat ya. Inggris?
3: Belum, Mbak Indah sendiri bagaimana?
0: Oh, Kakak Indah belum juga, siangnya belum. Belum makan.
3: Ayo, tempo.
0: Iya, nanti ya selepas ini. Kalau sambil makan nanti kedengarannya soyo.
3: Kalau sambil makan nanti kita omong dengan radio. Oke.
0: Oke.
3: Satu lagu dari siapa?
0: Bruri, Leila Drakel.
3: Vanilla.
0: Siapa?
3: Bunyikan suara hati saja.
0: Bunyikan suara hati.
3: Siap. Ya, lagu ini saya kirim buat semua yang ada motor, yang kampung, yang sudah pertama.
0: Aha.
3: Selamat makan siang juga dari ujung sampai ujung.
0: Oke. Okay.
3: Kecuali.
0: Oke.
3: Okay. Kembali buat Mbak Indah jalurnya, terima kasih, selamat siang.
0: Oke. Okay. Terima kasih, selamat siang MPL Bang Putra siang hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini agak sedikit berbeda ya, suaranya sudah ada sedikit power siang hari ini ya. Baik, ada siapa di mana selanjutnya? Halo, MPL menemani Anda.
4: Halo, ada saya. Selamat siang, MPL.
0: Luar biasa, suara ini baru mengudara membuat saya ingin lari dari studio. Ada apakah gerangan?
4: Sering-sering gabung, sudah diangkat, tapi cuma dikasih dengar. Tidak ngomong. Berapa kali sudah kemarin juga.
0: Oh, itu berarti waktunya belum... belum jodohnya.
4: Itulah makanya baru ini bisa ini.
0: Kalau bisa 11:59 itu udah telepon. Jadi nanti saya angkatnya terakhir. Gitu maksudnya.
4: Oh gitu. Oh gitu loh. Beta coba telepon kan terakhir diangkat. Ujung-ujung tetap putar itu lagu.
0: Nah, 11.
4: Tadi ngomong-ngomong Bang Putra tadi ayamnya apa? Kayak Inggris kah?
0: Oh bukan, Perancis. Hanya kemarin kita sudah akan.
4: Oh kalau Inggris kalau Inggris soanyur dia sepulang kampung.
0: Ya seperti itulah, menyusul. Jadi tambah suaranya tambah berpower karena dua-duanya sepertinya sudah back home ya. Ada ayam.
4: Oh
0: ada...
4: kalau ayam jagoku masih bertahan terus. Mudah-mudahan mereka yang jadi juara ini.
0: Terus Spanyol.
4: Wih, yang biru putih, straight biru putih. Dari dulu saya pernah ini itu.
0: Banyak pelanggaran.
4: Ah, aku pusing dengan pelanggaran, yang penting juara.
0: Ih, lihat nanti final baru menangis yo. Menangis di situ.
4: Persis, di situ panitia Piala Dunia kah?
0: Memang kita babak kedua nanti.
4: Yes.
0: Sementara
4: nanti lihat. Yeah. Oke, oke. Saya berkicau di sebelah lagu dulu.
0: Oke, lagu apa sih hari ini?
4: Ku hanya yang satu lah.
0: Hah? Apa?
4: Makanya fokus.
0: Ku hanya berdua.
4: Ku hanya judulnya.
0: Apa? Dari siapa penyanyinya?
4: Dilan Dirga.
0: Dilan Dirga. Salam-salam dulu ya, nanti dicarikan.
4: Oke, salam dulu buat yang baru turun tadi ya. Bang Putra, Mas Abongo, Setias. Ada Bang Luhut juga tadi ya, terima kasih. Salam balik. Ya terlalu ya Bang Luhut ya. Bunda Ima, Bu Wija. Ada siapa lagi? Pak Frisah, Bu Putri. Ibu Natali di Toli-Toli. Yang di Aceh juga ya semua. Yang di Manado. Bang Rimba juga. Bang Ahmad Irwan, Bang Ramadan. Apa lagi? Ayu juga di Mas Sohi, Tuan Mas Sari. Kata yang sering gaung. Aduh, tidak kelupaan ini. Romy dan Juliet ini. Mas Panda sama Mbak Beauty. Semoga laris manis.
0: Amin.
4: Nah, mudah-mudahan lagi monitor. Kalau lagi monitor, Mbak Beauty atau Mas Panda, tunjukkan merahmu dulu. Oke, buat semuanya Jo. Soalnya so berkicau di sebelah. Ada lagunya kan?
0: Penuh penyesalan.
4: Aduh.
0: Apa?
4: Ku hanya yang kedua.
0: Oh, ku hanya yang kedua. Kasihan, sedih banget lagunya siang hari ini. Oke.
4: Oke, selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lupa tanya Palu apa kabar siang hari ini, cuaca di sana ya, panas kayaknya. Baik pendengar, sesuai dengan requestan lagu siang hari ini. Jadi memang sepertinya di sana lagi panas ya. Ku hanya yang kedua. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat siang.
5: Selamat siang, halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar siang hari ini?
5: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Kita baik-baik selalu ya.
0: Alhamdulillah.
5: Masih tetap satu-satu.
0: Oke, siapa yang dijagokan hari ini?
5: Ya, saya jagokan Mbak ya. Saya cuma menonton saja.
0: Oke. Oke lah kalau begitu. Sip, mau lagu apa siang hari ini?
5: Lagunya Gan.
0: Lagu siapa?
5: Gan.
0: Dan dari Sheila on Seven?
5: Afgan.
0: Oh, oh. Astaga. Suaranya kurang jelas. Afgan dengan sadis, terima kasih atau apa Afgan?
5: Iya, bukan. Bawalah cintaku.
0: Oh, bawalah pergi dompetku.
5: Jangan bawa pergi, bawalah.
0: Pikirnya tadi Sheila on Seven ya. Oke, sip. Karena kalau Sheila generasi-generasi kami ya.
5: Pasal mau diangkat apa ya, terserah deh. Yang di situ kan.
0: Oke, sip. Salam ya, Mbak Nasrun.
5: Silakan. Mbak Nasrun bertugas. Selamat pulang ke rumah ya. Bintang pertama saya. Di Bogor, Ayu Sari, ada Uleman, ada apa lagi ya? Barika juga di Kaliabo.
0: Baik.
5: Ada Putri ya, Freddy. Selamat siang kompas lalu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Nasrun siang hari ini ya. Sudah bergabung dalam segmen MPL. Tadi Afgan ya, bukan Dan. Baik, ada siapa di mana? Selanjutnya MPL menemani Anda. Halo.
6: Halo, MPL menemani Anda. Apa kabar?
0: Oh, Pak Usu apa kabar? Baik hari ini.
6: Alhamdulillah. Cuacanya Mendung tempat saya ini mungkin mau hujan nih.
0: Oh, mungkin mau hujan. Mendung belum tentu hujan ya.
6: Iyalah, sendu-sendu, ada bahasa pun dan bahasa daerahnya randum-randum gitu.
0: Oh, randum-randum hari ini ya di sana. Oh,
6: randum, sendu, ya sama juga lah.
0: Sendu.
6: Tidak panas gitu lah.
0: Oke.
6: Tidak panas, mungkin agak mau hujan.
0: Oke, siap. Kalau
6: di sana bagaimana cuacanya?
0: Panas mendung angin hari ini di Bovendigul, Pausu.
6: Ya, terima tandanya jalan. Dengan siapa nih?
0: Ada renum-renum dikit sama kakak Indes yang hari ini.
6: Yalah, mudah-mudahan sehat selalu ya, Kak Ina ya.
0: Kakak Inda?
6: Oh, amin. Mama Inda, Kakak Inda. Ya, Inda. Ini pendengaran yang agak normal.
0: Oke, Jo. Oke, lanjut lagu apa sih lagi hari ini? Ben.
6: Bayi asmara aja lah dari Poppy Mercury.
0: Oke, okay, Poppy Mercury. Oke, okay. Salamnya.
6: Salamnya buat kita yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Kalau di mana dekat di RRI.
0: Luar biasa. Mantap.
6: Musik lepas lelah.
0: Oke.
6: Abang Nasrun. Tak tarik ya. Bang Nasrun, Kak Natalia, Kak Farida, Kak Viola, Kak Ayu di Maluku, Bang Tajudin di Minahasa, Bang Edi di Ketio, Bintang Pratama, Bang Ramadan, Bang Isu di Sambas, Bang Kepala Simba, Bang Marise, Bang Pauli, Kak Dita, Kak Dita, apa lagi ya, nama Indah, Senjar, Senjar Yanti di Nadiri, yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke, okay. Sip.
6: Indah,
0: terima kasih. Terima kasih Pak Usu, selamat siang, selamat beristirahat siang hari ini ya. Baik pendengar MPL Musik Pelepas Lelah, menemani suasana siang hari Anda ya. Siang hari ini hingga nanti pukul 13. Teman-teman requestan Anda siang hari ini kami hadirkan terlebih dahulu.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Rebo Fendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani suasana siang hari Anda. Segmen MPL masih kami udarakan siang hari ini pendengar ya. Menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini Kamis ya, 16 Juli 2026. Ada Afgan selanjutnya dengan Pawala Cina.

Di pukul 13 nanti pendengar ya, akhirnya bersamaan kita kami hadirkan Dinamika Olahraga. Mohon maaf sepertinya line telepon sudah tidak bisa diterima siang hari ini ya. Nantikan terus MPL menemani Anda di pukul 12 siang ya. Atau kalau mau request lagu boleh via WhatsApp pendengar ya di 0814 9588 222. MPL pendengar musik pelepas lelah, semoga teman-teman yang kami hadirkan siang hari ini ya bisa melepas kepenatan Anda dengan beragam kesibukan di hari ini ya, Kamis 16 Juli 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Prosatria Rebof Nigul menemani suasana siang hari Anda ya. Semoga teman-teman yang sudah kami hadirkan tepat pukul 12 tadi sudah bisa Anda nikmati siang hari ini sambil menemani waktu istirahat dan juga santap siang Anda ya. Tentunya teman-teman yang kami hadirkan pendengar sekaligus menemani hingga berakhirnya Anda menyantap siang di siang hari ini ya. Terima kasih sudah setia bersama kami dan mohon maaf pendengar ya. Untuk Anda yang juga memang siang hari ini sudah coba bergabung di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami belum sempat diterima siang hari ini. Ada Ibu Anusu tadi di WhatsApp, mohon maaf waktunya sudah tidak cukup ya. Nantikan terus MPL menemani Anda setiap hari, kecuali hari Jumat kalau memang ada silang sholat Jumat ya. Menemani Anda pendengar di 90,3 tepat pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan selamat menikmati waktu istirahat dan juga selamat siang untuk Anda semua. Dinamika olahraga saat yang pagi kami udarakan dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ada Obi Mesak pendengar yang di cover oleh Valdiansa yang hari ini dengan cobalah untuk mengerti.

Peringat siang hari ini, cobalah untuk mengatur sekaligus menutup perjumpaan kita dalam segmen MPL Musik Lepas Lelah ya, di siang hari ini. Terima kasih untuk lagunya, sama-sama semoga terhibur siang hari ini pendengar ya. Nantikan terus MPL. Masih ada Pro Dangdut juga ya, tepat pukul 14 bersama rekan Van Octavia. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami. Sekaligus kami cukupkan MPL pendengar edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jelang penyampaian waktu berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang untuk Anda semua dan selamat beristirahat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal. Selama di Arsenal sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Chelsea, Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap, Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau Musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan, Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi menjadi IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan, pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang, yakni konsisten melakukan

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.

Pendengar, kita kembali lagi dalam program Bovendigel Siang. Saya Indah Daria, masih menemani kebersamaan kita selepas dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Ditemani dengan cuaca Bovendigel Siang hari ini cukup terik ya. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, pendengar ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Ada Marcelina Umar siang hari ini, pendengar, dengan Di Sini Ku Menanti Cintamu, menemani kebersamaan kita ya selepas dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Selepas ini informasi kami hadir.

Pendengar, selepas Anda menikmati santap siang Anda, semoga sudah kembali lagi power ataupun semangat Anda ya di siang hari ini. Mengingat belum waktunya untuk Anda kembali ke rumah selepas cukup ya waktu istirahat Anda selama kurang lebih sejam ya di pukul 12 siang tadi. Dan untuk Anda juga pendengar yang sudah berada di tempat kerja Anda, semoga bisa terselesaikan ya pekerjaannya siang hari ini. Sekaligus kami temani informasi cek fakta siang hari ini. Kami lansir dari portal berita

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali kita mengecek beragam informasi dalam segmen Cek Fakta siang hari inilah. Tentunya dalam cek fakta, periksa kebenaran berita ataupun informasi yang Anda terima ditakutkan. Informasi-informasi yang Anda baca, dengar ataupun Anda lihat ternyata informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi hoax kali ini yang sudah beredar pendengar, di mana terkait dengan Menteri Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih. Pendengar, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya pendengar, Menteri ataupun klaim dari Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius meminta masyarakat belanja 1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga pendengar dari trendbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga pendengar mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Jadi pendengar, kalau Anda sudah membaca informasi terkait dengan statement yang disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Natalius Pigai yang mengatakan bahwa masyarakat diminta untuk berbelanja senilai 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih, itu merupakan informasi tidak benar pendengar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini juga pendengar kami lansir dari portal berita Komdiki. Jadi pendengar, untuk Anda semua para pengguna media sosial dengan beragam informasi yang Anda baca, lihat ataupun Anda dengar, semoga Anda bisa lebih bijak lagi untuk memfilternya ya. Anda harus lebih tahu lagi mana informasi yang benar ataupun fakta, mana informasi yang hoax atau informasi tidak benar ya. Pastikan Anda selalu menyebarkan, membagikan informasi-informasi yang memang dari sumber-sumber terpercaya pendengar ya. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Itu tadi informasi siang ini menemani kebersamaan kita, ada informasi cek fakta pendengar ya. Seperti biasa di hadir menemani Anda pendengar selepas warta berita sentral dan juga warta berita dinamik olahraga dari Pro 3 Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Pendengar ada mendua siang hari ini dari Mona Latumahina ya. Masih menemani kebersamaan kita saya Indah Dari, pendengar di 90,3 dan juga 97,5 FM. Sepertinya sudah cukup terhibur pendengar ya di edisi siang hari ini. Semoga ya lagu-lagu dan juga informasi sudah kami hadirkan menemani Anda. Terima kasih pendengar ya untuk kesetiaan Anda sudah setia mendengarkan Pro Satria Ribu Pendikul di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saat lagi saya akan pamit undur diri, nanti akan ada rekan Van Octavia menemani Anda dalam program Bo Pendikul sore pendengar tepat pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Anda akan berdendang nantinya di pukul 14 dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada Ona Hetarewa juga akan menemani Anda dengan Korban siang hari ini. Menyusul nanti Freshly dengan Iko Sepung Mau. Ikut Kopu Mau kayaknya artinya ya. Selamat siang saja untuk Anda semua ya. Selamat menikmati teman-teman pilihan kami hadirkan siang hari ini.

Pendengar, sudah pukul 13:58 waktu Indonesia Timur ya, ditemani Freshly siang hari ini. Semoga Anda selalu fresh ya. Meskipun memang cuaca ya cukup menyengat ya siang hari ini. Lumayan pakaian kering ya. Untuk Anda juga pendengar siang hari ini yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Saya Indah dari menemani Anda dan sudah waktunya juga pamit undur diri dari program Bopendigul Siang tepat pukul 9 pagi tadi menemani Anda ya. Jangan kemana-mana, selepas Freshly akan ada Prodangdut. Prodangdut adalah kita ya, menemani suasana siang hari Anda bersama rekan Fana Octavia. Sekali lagi pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Esok kita akan berjumpa insya Allah di pukul 5 pagi di hari Jumat ya, 17 Juli 2026, tanggal yang cantik ya. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Selamat beristirahat siang hari ini yang ada di tempat-tempat usaha. Semoga laris manis hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Indah dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda kali ini ya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Anda siang ini pendengar? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk yang ingin bergabung silahkan, kami nantikan partisipasinya di 0811 4954333 atau di 0811 4988666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar melalui WhatsApp di 0811 4988222. Saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Iya, sayang sekali ya sudah terputus. Jadi bagi Anda yang baru saja menelpon bisa dicoba kembali. Menyapa kembali satu penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Iya, siang Andi.
1: Apa kabar Kak Kalisa ya?
0: Dengan Ana Andi.
1: Oh Kak Ana, apa kabar Kak Ana?
0: Kabar baik, kabar sehat. Semoga Andi juga kabar baik, kabar sehat ya. Requestnya apa sih yang ini?
1: Saya mau request lagunya dari Arif Peter Pan, Separuh Aku.
0: Ini Pro Dangdut Andi.
1: Iya, astagfirullahaladzim. Lupa, kira MPL tadi nih.
0: Iya.
1: Ya, saya minta lagunya dari ini, Mansur Ed, Zubaida.
0: Oke. Salam-salam dulu buat siapa aja.
1: Salamnya pertama-tama buat Kak Ana, salam sehat, salam bahagia. Semoga panjang umur, murah rezeki, jauhkan dari bala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika Celiabu, salam sehat, salam sayang buat Dika. Semoga lagi monitor saja, baik-baik bersama keluarga besarnya, dipanjangkan umurnya, murahkan rezekinya, selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aktifkan nomor 15 mu adek, kenapa tidak aktif-aktif itu. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwan, Bang Fauzi, buat semuanya sajalah. Salam persahabatan di udara, salam sehat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bung Luhut, masuk Bung Luhut.
0: Oke.
2: Okay.
0: Aduh,
2: Bro Dangdut,
0: Dangdut
2: adalah kita,
0: Kak Ana. Iya, Dangdut adalah kita. Request apa, Bang?
2: Aku dari Romai Rama.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya itu Begadang.
0: Begadang, oke deh. Ditunggu aja nanti. Salamnya aja buat siapa aja?
2: Salamnya pertama buat
0: Banas,
2: nama bertiga Kak Ana, dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Putratengah, Bang Lely, Pak Widi, Bung Leman, ada Bang Iwan, Rajaya, Bang Rimba, ada juga Putra Boven, ada Pak Freddy Putri, ada Bang Ahmad Irwan, Bang Nisu, ada juga Pak Putri, Ibu Barida, Bang Natalia, ada Bunda Ima, terus ada juga Bang Purnama Sari, sama Bang Serlita juga, dan juga buat semua-semuanya yang mendengarkan, itu juga buat pembintang pertama, dan buat Jadi dan buat Jambi yang sudah mendampingi saya. Salam sehat, salam kompak udara, salam perjalanan.
0: Ada
2: lagunya mana?
0: Lagunya ada, nanti ditunggu aja ya.
2: Ya, oke, buat mana? Selamat tinggal sampai tuntas. Selamat siang, Bro Dangdut, Dangdut selamat kita. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Bang Lu dan juga Andi. Satu penelpon lagi, halo. Sayang sekali sudah terputus ya. Bagi yang baru saja menelpon bisa dicoba kembali. Dan kita langsung ke lagu dulu sekaligus membuka ya jumpa di acara Pro Dangdut kali ini. Ada Mansyur S dengan Subaidah.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW.
3: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
2: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Bersama kami mendengar di acara Pro Dangdut untuk edisi siang ini, dan saya juga masih nantikan ya partisipasinya untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan kami nantikan di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga melalui WhatsApp ya di 0811 4988 222. Sudah ada yang bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu Wanusu.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ina.
0: Iya, dengan Ana ini, Bu.
1: Oh, dengan Mbak Ana kah? Apa iya, kabar Mbak Ana?
0: Kabar baik, kabar sehat. Semoga Ibu juga sama ya, Bu ya.
1: Iya, saya pun sehat juga Mbak Ana. Iya. Saya mau request lagu Mbak Ana. Bolehkah dari Roma lagi Mbak Ana?
0: Oh, kalau udah Roma, mendingan jangan Roma lagi Bu. Kasihan nanti yang lain.
1: Aduh, lagu yang lain aja lah. Lagunya Cinta Berbalut Dusta aja dari Revina Alpira.
0: Cinta Berbalut Dusta, oke deh Bu, nanti dihadirkan.
1: Iya, dari Revina Alpira ya. Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, Mbak Purnama Sari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Pak Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu, ditunggu nanti lagunya ya. Kemudian satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Bro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan Pak Liman kan?
2: Dengan Pak Usu Busri di Sambas juga.
0: Sehat Pak?
2: Apa?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah, cuma cuacanya kurang sehat.
0: Oh, di sana kenapa cuacanya mendung apa hujan, habis hujan?
2: Mendung.
0: Gitu.
2: Dari pagi tadi sampai sekarang, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, n

0: Sih kak. Lagi Bang Luhut, Kak Juliana, Bang Tauri, Bang Marcel, Bang Ketua Kunda, Santi, Bang Citra, dari Padang Film Kriyaman, Pak Bincang Kerasana, Bang Masrum, Kak Farida, Kak Natalia di Kali-Kali, Kak Ayu di Maluku, Kak Viola Makassar, Fiona di Pelepang, yang kerjalah sampai kecuali dari A sampai Z. Serta anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uzu. Satu penelpon lagi, halo. Selamat siang, Pro Dangdu. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bung?
2: Alhamdulillah, sesuai dengan cuaca hari ini. Hati cerah. Hanya mas, alhamdulillah sehat, masih seperti yang dulu.
1: Alhamdulillah, kalau gitu ya. Request apa, Bung Bintang?
2: Baru 5 menit.
1: 5 menit?
2: Tapi ini, yang nyanyi Dara Ayu sama Pak Joldanu.
1: Oh, dari yang Dara Ayu ya?
2: Iya, yang di kafir sama Dara Ayu.
1: Oh, oke, nanti dicari.
2: Sama Bang Pak Joldan. Oke, salam-salam dulu ya buat Pak Utu Busri, Ibu Wanusu, ada Pak Freddy Butri, Bunda Ima, Bu Wiga, Ibu Natali Toli-Toli juga Ayu, Purna Masari. Yang di Aceh juga ini mana nih suaranya ini ya? Udah lama nggak gabung-gabungin. Siapa lagi ya buat Bang Ahmad Irwan, Bang Ramadan, Bang Luhut, Tete Tias, Bang Putra, Masa Bongo, Bang Rimba, yang di Manado juga ya, yang di Minahasa, yang di Sambas, pokoknya semua-semua lah, tanpa terkecuali. Dapat lagunya Mbak Ana?
1: Dara Ayu featuring Bajul Danu ini kah?
2: Iya,
1: itu. Oh iya. Oke, nanti dihadirkan ya.
2: Baru 5 menit judulnya. Iya, padahal cuma setengah jam ini. Produk lu.
1: Iya. Oke.
2: Oke, buat mana selamat bertugas mana ya?
1: Baik, terima kasih.
2: Waktunya. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi saya sapa kembali pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Ana.
1: Halo Bunda, siang. Apa kabar Bunda?
3: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Ana.
1: Di sana di Toli-Toli cuacanya seperti apa Bun?
3: Lagi sekarang lagi panas Mbak Ana. Kalau kemarin panas. Itu ada hujan. Pasangnya memang panas geram Mbak Ana. Pokoknya biar dalam rumah baju saya sampai basah-basah.
1: Oh, iya panas cetar lah ya.
3: Takut saya keluar kalau begini Mbak Ana nanti sore-sore agak itu.
1: Iya.
3: Aduh, panasnya minta ampun.
1: Iya, betul. Agak sorean, agak redup.
3: Tapi kita tapi kita harus banyak minum air putih Mbak Ana, tidak boleh minum air es, bikin penyakit juga.
1: Iya.
3: Saya takut minum air es.
1: Kalau panas
3: karena ini panasnya gitu ya, bahaya. Iya Mbak Ana, saya takut mau keluar kalau panas begini.
1: Iya sih, betul juga Bun. Requestnya apa Bun siang ini?
3: Rita Sugiarto aja Mbak Ana, siapa yang punya.
1: Oke deh.
3: Salam-salam ya Mbak Ana. Silakan. Yang pertama ya, ada Ibu Utri bersama Pak Freddy ya. Selamat siang, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Ada Bang Bintang Pratama ya, tadi yang lewat. Terima kasih salamnya Bintang. Terus ada Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara. Ada juga Putra Tengah yang ada di Fakfak. Ada Ibu Ani Kota Mobagu. Ada juga Dika di Taliabu bersama Andi Cakrawinata ya. Ada juga Pak Andi di Batam. Ada Purnama Sari, Bunda Ima. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Ana, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke, salam manis semuanya, salam kompak, dan bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Buat Mbak Ana tetap semangat ya Mbak Ana, sukses selalu, siap. Bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Ana dan keluarga yang ada di rumah.
1: Iya, terima kasih.
3: Oke, makasih Mbak Ana, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Bunda Natalia dari Toli-Toli. Terima kasih sudah bergabung Bunda, ditunggu nanti lagunya ya.

siapa yang punya. Oke nih, kayaknya duet ya, Rita Sugiharto featuring dengan Roma Irama nanti dihadirkan ya. Dan pendengar, saat ini sudah di pukul 14:27 waktu Indonesia Timur. Untuk yang masih disibukkan ya dengan aktivitasnya, selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda. Semangat selalu, semoga segala pekerjaannya, segala aktivitasnya di hari ini bisa terselesaikan dengan baik dan dengan lancar. Kita dengarkan kembali ada Revina Elvira dengan Cintamu Berbalut Dusta.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Wah, lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya, mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih, ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Mendengar dua lagu tadi ya yang sudah di request oleh Ibu Wanusu, kemudian Pak Usu Busri ya, sudah dihadirkan. Dan nanti untuk lagu yang di request oleh Bu Bintang dan juga Bunda Natalia ya, selepas segmen ini nanti kami hadirkan. Untuk Anda pendengar yang siang hari ini mungkin lagi menikmati waktu atau juga beristirahat siang ya di rumah, selamat siang, selamat beristirahat siang untuk Anda. Semoga terhibur selalu ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Kami juga masih nantikan partisipasinya di 0811-495-4333 atau di 0811-498-8666. Bisa kirimkan pesan singkatnya di 0811-498-8222. Tidak lupa menyapa buat Mas Ambungku, buat Kakak Tias, buat Bung Putra, buat Mbak Beauty di titik 0. Kemudian ada Neng Gelis ya di kilo 4, ada Mas Bulog Sayur di samping Dolok, ada Putra Maroni di kilo 6 Rahmawan, ada Pak Cipto juga di Asigi, dan semuanya tidak dapat kami sebut satu persatu. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas. Saya sapa dulu, ada satu penelpon. Halo, selamat siang Prodangdut, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pak Irwan, apa kabar? Sehat?
1: Enggak biasanya telepon WhatsApp, aku burung kedua telepon nada tidak nyambung tuh, sibuk terus.
0: Oh iya.
1: Paksa ke WhatsApp, kabarnya lagi gundah.
0: Kenapa?
1: Karena Prancis tidak masuk final.
0: Oh gitu, gede.
1: Sekarang ketiga jagoan saya gugur semua dari awal, Belanda, Maroko, sama Prancis.
0: Aduh,
1: jadi
0: ya sudah.
1: Jadi gue gundah gulana.
0: Bola-bola soalnya ya.
1: Edanya.
0: Request apa ini Pak?
1: Baru kali ini saya telepon WhatsApp ini, biasanya juga pernah telepon
0: iya,
1: WhatsApp kan.
0: Iya, benar. Requestnya
1: dari
0: apa?
1: Dari tadi kedua lain telepon, nomor yang antu juga sedang sibuk.
0: Oh.
1: Sedang, dua-duanya sibuk, yang nanam sibuk, ketiga sibuk. Cengda, aduh gimana nih, nah,
0: iya.
1: Udah WhatsApp.
0: Request apa Pak?
1: Ya udah pada pas. Lagunya, ini aja lah, permohonan.
0: Permohonan ya, nanti kalau kalau waktunya masih mencukupi nanti dihadirkan.
1: Iya, kalau cukup, kalau nggak cukup jangan dipaksakan.
0: Iya. Oke. Okay. Salamnya
1: apa,
0: dulu.
1: Belajar ya orang yang bijaksana demi banana.
0: Oh, aduh. Ayo salamnya
1: aja
0: dulu, Pak.
1: Bomba aja keluar. Salam-salamnya ya buat Pak Bintang Pratama yang sudah pada masuk tadi. Buat Pak Freddy sekeluarga, ada juga buat Bang Luhut di Sumatera Utara, Bang Andi, Mas Prabu, Pak Ramadan, ada juga siapa lagi, Pak Bintang para tamu, kemudian aja juga Bang Ibu Wangsus, ada juga Bang Asus sama Putera Tengah, Ibu Kristi Natalia, Ibu Parida, terus kemudian ada juga siapa lagi ya, buat Teh Dina dan Pak Leman, dan buat semua-semuanya aja ya. Banana ya, itu kan lebih pelik beli di Padang.
0: Cakep.
1: Daripada di Tanjung Pura, itu kan lebih baik mati di ujung pedang daripada mati karena asmara.
0: Oke deh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak. Terima kasih sudah bergabung. Jika waktunya mencukupi nanti dihadirkan lagunya ya. Ke lagu dulu, kita dengarkan dulu pendengar, ada Dara Ayu baru 5 menit, kemudian Roma Irama featuring dengan Rita Sugiarto, Siapa Yang Punya.

0: nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
1: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Simbol persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, saat ini sudah pukul 14 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita sudah sampai di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya. Buat Pak Irwan nih, lagunya tidak dapat dihadirkan ya Pak ya, karena keterbatasan waktu. Dan kita jelang pukul 15 nanti pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 1 RRI Jayapura ya, Warta Berita Lintas Tanah Papua. Sebelum itu juga akan kami hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi. Menutup jumpa di acara Pro Dangdut ada Rita Sugiarto, featuring dengan Roma Irama, Siapa Yang Punya.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya KPK catat pemerintah Provinsi Papua 5 tahun berturut-turut rentan korupsi. Puluhan calon mahasiswa Papua dilepas ikuti program beasiswa adik 2026. Itulah dua topik utama Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, termasuk berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, KPK mencatat pemerintah Provinsi Papua 5 tahun berturut-turut masih dalam kategori rentan korupsi. KPK meminta pembenahan serius terhadap integritas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aparatur. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut berada dalam kategori rentan korupsi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI, KPK mencatat indeks integritas Pemprov Papua belum mampu keluar dari kategori tersebut. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Maruli Tua Manurung mengatakan, hasil SPI 2025 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilainya masih berada pada area rentan korupsi.
2: Kita akan ke akar masalahnya ya. Jadi bagaimana mempersempit atau meminimalisir tadi ya, ya memang harus terus diperkuat tata kelola tadi, tata kelola keuangan daerahnya dan juga sistem pemerintahannya ya. Ya termasuk tadi data hasil survei penilaian integritas. Ya memang dari 2024 ke 2025 memang ada sedikit perbaikan, tapi itu masih di area rentan korupsi. Dan sehingga memang perlu upaya sangat ekstra ya dari pemerintah Provinsi Papua ya, supaya indikator indeks integritas tadi itu bisa meningkat.
1: Ia menyebut integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia sebagai area yang perlu dibenahi. Persoalan pada area tersebut dinilai menjadi akar berulangnya temuan dalam tata kelola Pemprov Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua meluncurkan dashboard Satgas MBG untuk memperkuat monitoring dan pengawasan program makan bergizi gratis di Provinsi Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: UNICEF Tanah Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dan didukung oleh China International Development Cooperation Agency meluncurkan dan mensosialisasikan dashboard Satgas Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Peluncuran dashboard ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan program MBG melalui sistem berbasis data yang terintegrasi. Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Tanah Papua, Aminuddin Ramdan, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk menghimpun berbagai data penting terkait dengan pelaksanaan MBG, mulai dari jumlah penerima manfaat, cakupan sekolah, hingga pelaporan insiden seperti dugaan keracunan makanan. Selain itu, dashboard ini juga bisa mengelola seluruh data yang berkaitan dengan program MBG, mulai dari rantai pasokan bahan makanan hingga penerima manfaat. Dengan demikian, berbagai keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan MBG benar-benar berbasis data, akurat, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat apabila ditemukan permasalahan di lapangan.
4: Dashboard ini mengumpulkan data-data baik itu penerima manfaat, kemudian jumlah sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis, kemudian ada juga data-data terkait misalnya ada kasus keracunan makanan, itu diharapkan juga datanya masuk di dalam dashboard. Pada dasarnya memang ini data pengelolaan data-data yang terkait dengan MBG, baik itu dari supply-nya, dari bahan makanannya sampai ke ujungnya, di mana beneficiaries-nya juga ada beberapa. Harapannya supaya pengambilan keputusan apapun terkait program ini itu bisa betul-betul tepat, akurat, dan berdasarkan data. Sehingga dan itu juga bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian, bisa terpetakan wilayah-wilayah mana misalnya dan yang membutuhkan perhatian lebih khusus dari pemerintah daerah. Dan kami dari UNICEF, kita posisinya adalah mendukung kegiatan hari ini, bahwa ini memang sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan belum ada di dalam perencanaan, makanya kita dari UNICEF UNICEF bersama dengan pemerintah dari Republik China atau SIPCA, itu kita mendukung pelaksanaan kegiatan ini di daerah. Salah satunya adalah dengan mendukung pembuatan dan peluncuran dashboard ini.
3: Menurut Aminuddin Ramdan, UNICEF hadir sebagai mitra pembangunan yang mendukung kebutuhan pemerintah Provinsi Papua dalam menghadirkan sistem pemantauan tersebut. Selain itu, UNICEF juga melakukan pendampingan dan penguatan operasional di sejumlah SPPG di Provinsi Papua. Pendampingan ini dilakukan agar bisa memperkuat kapasitas SPPG dan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Di kesempatan yang sama, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Papua, Yohanes Walilo, menegaskan dashboard Satgas MBG merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data. Menurutnya, program MBG bukan sekedar program pemenuhan gizi, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa yang akan datang. Yohanes Walilo juga mengingatkan bahwa tantangan geografis Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG bisa berjalan dengan optimal.
5: Melalui dashboard ini bisa teman-teman bisa menyampaikannya secara berjenjang pada pengurus MBG itu sendiri, tapi melalui tahapan. Dan sini ada Satgas, ada teman-teman SPPG, kemudian kita pemerintah Provinsi Papua Kabupaten Kota ikut mendampingi, memberikan support supaya program nasional ini di daerah, khususnya di Provinsi Papua, di 9 Kabupaten Kota dapat berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Kepala KPPG Jayapura, Jimmy Doe, menilai kehadiran dashboard akan sangat membantu pelaksanaan MBG, terutama dalam memperkuat keterbukaan informasi dan pengawasan operasional di seluruh dapur penyedia makanan. Melalui dashboard tersebut, pihaknya juga bisa mengetahui aktivitas di setiap dapur, mulai dari proses penyediaan makanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Dan jika terjadi kendala di lapangan, informasi dapat segera diketahui, sehingga penanganannya bisa lebih cepat.
6: Ya, sebenarnya untuk launching dashboard ini ya, itu sebenarnya sangat membantu kita. Ini mungkin lebih fokusnya lebih ke keterbukaan informasi ya, keterbukaan informasi. Jadi dashboard ini juga paling untuk orang tua mereka bisa lihat bahwa ternyata anak-anak kami makan ini kayak begitu. Kalau saya lihat ini UNICEF sangat membantu kita ya dalam hal-hal teknis. Jadi misalnya macam kita sudah dari bagian pusat menyediakan juknis, biasanya itu lebih detailnya bisa kadang-kadang teman-teman UNICEF bantu kita. Salah satunya dashboard ini.
3: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, puluhan calon mahasiswa Papua dilepas ikuti program Beasiswa Adik 2026. Berikut laporan Ade Irfan.
7: Pemerintah Provinsi Papua secara resmi melepas puluhan calon mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi akademik tahun 2026. Pelepasan dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marten Madlama, mengatakan para calon mahasiswa tersebut telah melalui berbagai tahapan seleksi sebelum menyatakan lulus. Seleksi berlangsung cukup ketat, dengan jumlah pendaftaran mencapai 250 orang, namun hanya 85 peserta yang berhasil memenuhi persyaratan. Ia menjelaskan bahwa penentuan kelulusan peserta beasiswa adik sepenuhnya menjadi kewenangan perguruan tinggi tujuan masing-masing.
8: Jadi kita minta anak-anak bisa jaga diri baik, jaga diri siapa mereka, mahasiswa itu bisa kuliah baik, bangun kembali bangun tanah Papua. Terus kita juga minta mereka untuk membangun networking ya, jaringan, jejaring di antara mahasiswa penerima afirmasi di seluruh Indonesia, supaya anak-anak ini kalau kita selesai kan bisa mereka punya jaringan cukup luas di seluruh Indonesia, jadi mereka bisa komunikasi, bisa mendapatkan masukan banyak dari teman-teman mereka. Itu yang kita tadi sudah sampaikan. Memang secara total kita merasa sedikit kecewa karena kuota pendaftar itu 200 orang, ternyata yang dilulus itu hanya 58, dan itu merupakan sebuah kekecewaan yang harus disampaikan ke pemerintah pusat. Kalau kuota pendaftarnya 200, harusnya lolos itu 100 lebih gitu. Ya, sehingga peluang anak Papua itu besar gitu. Tapi yang terjadi kurang gitu.
7: Ya. Ia juga mengingatkan bagi para peserta yang belum berhasil lulus agar tidak berkecil hati menghadapi hasil seleksi tahun ini. Pemerintah tetap membuka kesempatan melalui program beasiswa lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh calon mahasiswa Papua. Salah satu program yang dapat diikuti adalah beasiswa MACE atau mahasiswa cerdas yang disiapkan sebagai alternatif bagi para calon mahasiswa. Ade Irfan melaporkan.
0: Saudara pendengar, Warta Berita Lintas Tanah Papua sedang Anda ikuti lewat Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara, Wali Kota Jayapura Abi Sayer Holo meninjau lokasi kebakaran di Jalan Hamadi Pantai, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Selasa, untuk memastikan penanganan terhadap warga terdampak bisa berjalan dengan optimal. Kebakaran yang terjadi pada 12 Juli lalu menghanguskan 5 rumah dan menyebabkan 30 jiwa dari 7 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Kota Jayapura menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada korban. Wali Kota memastikan pemerintah menetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari dengan menyediakan tenda pengungsian, makanan, minuman, serta membantu pengurusan dokumen penting yang hilang. Pemerintah juga akan memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah, termasuk seragam bagi anak-anak terdampak.

0: Benyamin Saud dengan melakukan kunjungan ke RSUD Dok. 2 Jayapura. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kesehatan sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Dalam keterangannya, Benyamin Saud menjelaskan melalui BPJS Menyapa, pihaknya ingin mendengar langsung pengalaman peserta yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan manajemen rumah sakit dan berbagai perangkatnya agar kualitas pelayanan kepada para peserta BPJS Kesehatan bisa terus ditingkatkan. Dalam kunjungannya itu, Benyamin Saud bersama jajaran BPJS Kedeputian Wilayah 12 menyapa pasien di sejumlah ruang perawatan dan mayoritas pasien mengaku puas terhadap pelayanan yang ada di RSUD Dok. 2 Jayapura melalui program JKN BPJS Kesehatan.
1: Dan hari ini kita berkunjung untuk BPJS menyapa dan tentunya menanyakan, meminta masukan apakah ada kaitan dengan pelayanan yang tentunya dapat kita lakukan perbaikan ke depan. Kalau melihat tadi langsung testimoni dari pasien-pasien, semua menyatakan puas dilayani di Rumah Sakit Jayapura Dok. 2. Sehingga dengan demikian, ya kita berharap ini terus ditingkatkan. Ada tantangan tentunya untuk terus meningkatkan kepercayaan, akses, mutu layanan, dan kita harapkan tentunya terus ada kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta.
0: Benyamin menjelaskan, RSUD Dok. 2 menjadi salah satu dari 5 rumah sakit yang dikunjungi dalam rangkaian BPJS Menyapa di Kota Jayapura. Dan melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap dapat terus memperkuat komunikasi dengan peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Sementara itu, pelaksana tugas Wakil Direktur Bidang SDM Pendidikan dan Penelitian di RSUD Jayapura, Dr. Syors Yosias Borias, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari Deputi Wilayah 12 BPJS Kesehatan yang dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap mutu pelayanan kepada peserta JKN. Ia menegaskan seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan akan dibahas dalam rapat pimpinan manajemen untuk kemudian ditindaklanjuti agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal.
2: Ini merupakan unit perhatian. Kami memang ke depan dari apa yang ini bisa menjadi input. Kami pun akan semakin memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan yang baik, yang sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun yang memang harus menjadi bagian dan ranah kami dari rumah sakit untuk bisa memberikan pelayanan yang baik pada setiap peserta BPJS sehingga bisa mendapatkan akses yang mudah, kemudian aman, nyaman, dan bisa semakin enak untuk berobat ke rumah sakit kami. Selamat ulang tahun buat BPJS, semakin hebat, semakin amanah, dan kita akan berkolaborasi makin kuat ke depan.
0: Sementara itu, salah satu pendamping pasien, Ani Rumbruren, menilai pelayanan BPJS Kesehatan berjalan optimal tanpa adanya kendala yang berarti. Menurutnya, program JKN sangat membantu proses pengobatan keluarganya, dan seluruh pelayanan di rumah sakit dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Meskipun diakui, dirinya harus sesekali membeli obat dari luar rumah sakit ketika stok tidak tersedia.
3: Baik, sangat baik dan sangat membantu kami.
4: Selama ini Bapak ada kesulitan mungkin dalam proses pelayanannya di sini?
3: Tidak ada.
4: Semuanya dipermudah?
3: Baik, ya. Semua dipermudah dengan baik.
4: Mungkin
3: ya.
4: Apa harapan Bapak ke depan untuk BPJS?
3: Ya, ke depan biar BPJS ada selalu untuk masyarakat. Ya. Lebih sangat penting itu. Iya, iya.
4: Bapak,
3: ya.
4: Bapak siapa?
0: Melalui kegiatan BPJS Menyapa, BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi dengan para peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
5: Saudara, Persatuan Purnawirawan Polri Daerah Papua memperkuat dukungan terhadap tugas kepolisian dan kebijakan prioritas Polda Papua. Komitmen tersebut ditegaskan dalam peringatan HUT ke-27 PP Polri di Jayapura. Berikut Reski Kurniawan melaporkan.
6: Persatuan Purnawirawan PP Polri Daerah Papua memperkuat komitmen mendukung tugas kepolisian dan kebijakan prioritas Polda Papua. Komitmen tersebut ditegaskan dalam syukuran HUT ke-27 PP Polri di Kota Jayapura Rabu kemarin. Ketua PP Polri Daerah Papua AKBP Purnawirawan Rudolf Prawar mengatakan, masa purnabakti tidak mengakhiri pengabdian anggota Polri. Para purnawirawan, kata dia, tetap memiliki peran dalam mendukung tugas kepolisian di Tanah Papua. Dia mengajak keluarga besar PP Polri di Papua

0: menjaga semangat pengabdian dan soliditas organisasi. PT Polri juga diminta mendukung kebijakan prioritas Polda Papua dalam menjaga keamanan di tanah Papua.
1: Dengan tema Purna Bakti, bukan akhir pengabdian. Saya ulangi, perlu kita paham bersama bahwa Purna Bakti itu bukan akhir dari sebuah pengabdian. Tegakkan komitmen dan perkokoh sikap konsistensi pada Polri dalam mendukung tugas Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Saya mengajak keluarga PP Polri di Tanah Papua untuk tetap memperkokoh sikap konsistensi PP Polri dalam mendukung semangat pengabdian Polri.
0: Sementara itu, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri menyiapkan 5 program unggulan organisasi periode 2026-2031. Sambutan tertulisnya dibacakan Dirbinmas Polda Papua Kombes Pol Erik Kadirsuli mewakili Kapolda Papua. Program tersebut meliputi keberlanjutan program periode sebelumnya, penguatan kelembagaan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan inovasi anggota. Kepada seluruh pengurus dan anggota PP Polri, ia berpesan agar terus memperkokoh soliditas dan meningkatkan sinergitas organisasi dari tingkat pusat hingga kewilayahan.
2: Jabarkan secara selektif, prioritas, dan terukur atas 5 program unggulan PP Polri 2026 sampai dengan 2031 sesuai dengan kemampuan yang ada di daerah masing-masing. Mengucapkan selamat kepada 131 anggota dan atau pengurus masing-masing tingkat pusat, 36 penerima dan 9 PP Polri daerah berjumlah 95 anggota yang merasakan penilaian dari Dewan Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan PP Polri
0: untuk diberikan. Ia juga mengapresiasi kepada pihak dan mitra kerja yang terus mendukung program pengembangan dan pemberdayaan. Dukungan tersebut diharapkan Polri memberi manfaat yang bagi negara. Organ.
3: Nah, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Owen Rahadian memutuskan mundur dari kursi manajer Persija Jayapura pada musim 2026-2027.

Direktur of Football, sehingga seluruh aspek teknis dan operasional tim utama tetap berjalan secara optimal, di mana posisi tim manager akan diisi dengan waktu yang tepat setelah klub menemukan figur yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ditegaskan, mundur dari manajer sebuah lakukan agar memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masa depan Persibura. Asalkan tanggung jawab terhadap klub tidak berkurang, justru semakin besar. Ia memastikan Persibura tidak hanya mampu berprestasi di lapangan, tetapi juga institusi sepak bola yang kuat, modern, dan berkelanjutan untuk generasi-generasi mendatang. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, dan Facebook @Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia.

Meter dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

Ya, berdengar bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Saat ini sudah pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat beraktivitas yang masih disibukkannya dengan aktivitas dan pekerjaannya di tempat kerja. Dan mungkin di sore hari ini bagi Anda yang sudah bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing, jangan lupa dicek kembali segala perlengkapan, peralatan kantornya ya, apakah sudah dimasukkan ke dalam tas atau belum, supaya tidak ada yang ketinggalan. Berikut ini pendengar, kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung.

jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Pukul 15 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, barangkali Anda mempunyai perhiasan emas muda begitu ya. Nah, ini juga akan hadir, saya akan hadirkan informasi mengenai dengan tips bagaimana merawat emas muda agar tetap berkilau. Perhiasan emas muda sendiri memerlukan perawatan khusus agar warnanya tidak cepat memudar akibat pemakaian sehari-hari. Logam mulia jenis ini juga lebih rentan kusam karena memiliki campuran bahan lain yang lebih banyak. Informasi ini dilansir dari laman pegadaian.co.id dan femila.com mengenai panduan menjaga kilau perhiasan. Langkah pertama yang paling krusial ya, yaitu dengan membersihkan permukaan emas secara konsisten. Proses pembersihan berkala ya, bisa memanfaatkan air hangat kemudian dicampur dengan sabun cuci piring cair. Anda cukup merendam perhiasan selama beberapa menit lalu menyikatnya perlahan ya, menggunakan sikat yang berbulu halus. Selain mencuci, pemulisan secara rutin juga sangat efektif pendengar untuk menjaga lapisan luar tetap cemerlang. Anda bisa gunakan kain khusus perhiasan agar tidak menimbulkan goresan baru saat digosok. Yang paling penting juga zat kimia dari kosmetik ya, seperti parfum ataupun lotion, ini menjadi musuh utama yang mempercepat oksidasi logam. Jadi sebaiknya pastikan memakai perhiasan setelah seluruh rangkaian riasan wajah dan tubuh selesai. Selain itu, ketika melakukan olahraga berat misalnya senam dan lain sebagainya, nah ini juga bisa memicu reaksi kimia yang merugikan. Nah, sangat disarankan juga untuk melepas semua aksesori sebelum memulai kegiatan olahraga. Nah, itu tadi beberapa tips agar merawat emas tetap berkilau ya, dan tips ini masih kami lansir dari rri.co.id. Nanti kami hadirkan info lainnya untuk Anda.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, kejahatan siber ya terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Untuk mengantisipasi berbagai bentuk penipuan dan penyalahgunaan data, masyarakat perlu untuk meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan kebiasaan berinternet yang aman. Hal tersebut disampaikan oleh Nailul Barokah Eskom MSI dalam program Literasi Digital Pro 1 RRI Purwokerto. Dan menurutnya, langkah pertama yang perlu untuk dilakukan itu dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Jadi Anda bisa kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian simbol akan membuat akun lebih sulit untuk diretas. Berikutnya, pendengar, masyarakat juga diimbau untuk tidak sembarangan ya mengeklik tautan ataupun mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal, karena banyak sekali pelaku kejahatan siber memanfaatkan tautan palsu. Kemudian ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak membagikan data pribadi secara berlebihan, apalagi di media sosial. Informasi seperti misalnya alamat rumah, nomor telepon, tanggal lahir lengkap maupun lokasi secara langsung, ini ternyata bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan ataupun pencurian identitas. Di samping itu, perangkat digital juga perlu diperbaharui secara berkala agar sistem keamanan tetap terlindungi dari ancaman terbaru. Nah, itu tadi informasi yang kami hadirkan mengenai beberapa tips ya agar terhindar dari kejahatan siber. Dan tips ini kami lansir dari rri.co.id.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
5: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
6: And fought another fine save from Yashin.
4: Sudah terlihat.

Barangkali Anda yang lagi mengalami radang tenggorokan ya, tentu ini membuat aktivitas sehari-hari terasa tidak nyaman karena rasa nyeri saat menelan maupun juga berbicara. Selain konsumsi obat, pemilihan makanan yang tepat ternyata bisa membantu untuk mempercepat proses pemulihan. Pendengar, radang tenggorokan sendiri umumnya disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri memicu peradangan pada jaringan tenggorokan. Dan kondisi ini sering disertai gejala lain, misalnya seperti flu, batuk, suara serak hingga demam ringan. Melansir dari berbagai laman kesehatan, ada beberapa makanan pendengar yang bisa mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan. Misalnya sup ayam. Nah, ini sup ayam yang hangat ya, tentu menjadi salah satu makanan yang dianjurkan saat mengalami radang tenggorokan. Kuah hangat akan membantu menjaga tenggorokan tetap lembab sekaligus memberikan rasa nyaman ketika dicerna oleh tubuh. Selain itu bisa mengkonsumsi madu ya, karena ini memiliki banyak kandungan khasiat, yaitu anti radang, antioksidan, dan antiinflamasi. Konsumsi 1 hingga 2 sendok madu atau mencampurkan ke dalam air hangat juga bisa membantu untuk meredakan iritasi pada tenggorokan. Selain itu bisa konsumsi buah-buahan yang bertekstur lembut seperti misalnya pisang, alpukat, ataupun buah yang diolah menjadi smoothie. Baik juga pendengar untuk dikonsumsi, karena buah-buahan tadi kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh selama proses penyembuhan. Itu tadi ada beberapa jenis makanan ya yang bisa mengatasi ataupun bisa menyembuhkan radang tenggorokan selain dengan pengobatan kimia. Dan kami akan hadirkan kembali nanti ya informasi lainnya untuk Anda. Kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan berikut ini.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para suporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para suporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara Hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian, hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit.
1: Dari siapa ya ini?
0: 60 menit.
1: Kok gak ada namanya? Selamat. Nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

Saat ini berdengar sudah pukul 16:53 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda. Dan masih kami temani Anda ya dengan lagu-lagu pilihan sore hari ini. Kita jelang sesaat lagi pukul 17 nanti berdengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigul. Dan nanti juga kami akan ajak Anda ya selepas itu untuk mengikuti Astacita Nasional. Nantinya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.

0: Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. SMAK Santa Maria tanamkan budaya disiplin serta karakter dalam kegiatan MPLS. Serta di akhir berita kami nanti akan hadirkan berita olahraga. Berikut berita selengkapnya bersama saya, Fana Octavia. Kami awali dari berita pertama. MPLS SMAK Santa Maria Tanah Merah tanamkan budaya disiplin dan karakter sejak hari pertama. Kita ikuti laporan bersama Thomas Yamlian.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMAK Santa Maria Tanah Merah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan rutin menyambut peserta didik baru, tetapi juga menjadi momentum penting untuk membentuk karakter, kebiasaan positif, dan semangat belajar siswa selama menempuh pendidikan. Kepala SMAK Santa Maria Tanah Merah Anunciata Karubun usai penutupan MPLS mengatakan, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar selama 3 tahun ke depan. Menurutnya tema MPLS tahun ini, yakni Our Habits Make Our Culture, merupakan moto sekolah yang menjadi dasar dalam membangun budaya pendidikan di SMAK Santa Maria.
2: Dalam kegiatan MPLS ini, tahun ini kami mengusung tema Our Habits Make Our Culture, itu merupakan moto sekolah. Namun dalam subtemanya, kami menekankan bagaimana habits itu bisa shaping the future, bisa membentuk dan menjadikan habits-habits atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, kedisiplinan ini menjadi pedoman untuk mereka pegang sampai ke masa depan mereka nantinya.
1: Anunciata menjelaskan nilai-nilai yang ditanamkan selama MPLS diharapkan menjadi bekal bagi peserta didik dalam menjalani proses pendidikan maupun kehidupan di masa mendatang. Selain mengenalkan sistem pembelajaran, tata tertib, dan lingkungan sekolah, MPLS juga dirancang untuk menumbuhkan motivasi belajar serta membangun rasa memiliki terhadap sekolah.
2: Harapan kami melalui kegiatan MPLS ini, anak-anak tidak hanya sekadar mengetahui apa dan siapa serta bagaimana sistem pendidikan yang berjalan di SMAK Santa Maria, tetapi menjadi semangat, motivasi, tolak ukur mereka untuk mengemban pendidikan selama 3 tahun di SMAK Santa Maria Tanah Merah.
1: Anunciata berharap kegiatan MPLS tidak hanya membuat siswa memahami sistem pendidikan yang diterapkan di SMAK Santa Maria, tetapi juga menjadi awal terbentuknya semangat dan komitmen mereka dalam menempuh pendidikan selama 3 tahun. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TK Santa Agnes siapkan buku pembelajaran berbasis budaya sekolah diluncurkan saat penutupan MPLS. Kembali Thomas Yamlian melaporkan.
1: Taman Kanak-kanak Santa Agnes Tanah Merah akan meluncurkan buku pembelajaran berbasis budaya sekolah sebagai salah satu inovasi dalam mendukung proses belajar mengajar pada tahun ajaran 2026-2027. Buku tersebut dijadwalkan diluncurkan bertepatan dengan penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kepala TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan, gagasan penyusunan buku pembelajaran ini berawal dari keinginan sekolah untuk mengangkat budaya sekolah sekaligus memperkenalkan lingkungan TK Santa Agnes kepada anak-anak maupun para orang tua. Menurutnya, lingkungan sekolah memiliki peran yang sangat penting karena menjadi tempat anak-anak belajar, bertumbuh, dan mengembangkan karakter sejak usia dini.
3: Cikal bakal munculnya inisiatif atau ide untuk penulisan buku pembelajaran di sekolah tentunya adalah, yang pertama, kami ingin mengangkat budaya sekolah. Kami ingin memperkenalkan pada anak-anak, pada orang tua, bahwa lingkungan sekolah itu menjadi sarana penting karena itu menjadi tempat di mana anak-anak ini belajar.
1: Dalam penyusunannya, TK Santa Agnes bekerjasama dengan Pastor Ignatius Joseph Silubun OFM sebagai penulis buku. Saat ini proses penyusunan telah selesai dan buku tersebut siap diperkenalkan kepada masyarakat. Suster Oliva menjelaskan buku pembelajaran ini akan dimulai digunakan sebagai salah satu media pembelajaran pada tahun ajaran 2026-2027.
3: Kami mencoba untuk mengangkat budaya sekolah atau hal-hal yang dilakukan, dialami dan dirasakan anak-anak selama mereka berada di TK Santa Agnes ini dalam bentuk buku pembelajaran. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan salah satu pastor, Pastor Ignatius Joseph Silubur FM, sebagai penulis, dan memang bukunya juga sudah ada.
1: Diharapkan kehadiran buku ini dapat memperkuat proses pendidikan karakter sekaligus mengenalkan identitas dan juga budaya sekolah kepada peserta didik sejak dini. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul maupun juga Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan yang telah memberikan dukungan terhadap program ini. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Bovendigul siapkan evaluasi penyerapan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun. Kita ikuti laporan bersama Imam Komarudin.
4: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menerima masukan DPRK terkait masih adanya penumpukan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada triwulan keempat tahun anggaran 2025. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Menurut pemerintah daerah, sorotan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat pengendalian dan monitoring setiap program agar penyerapan anggaran dapat berlangsung lebih merata sepanjang tahun.
5: Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat pengendalian dan monitoring pelaksanaan program agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal, merata sepanjang tahun, dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
4: Selain itu, pemerintah juga menanggapi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA yang menjadi perhatian DPRK. Evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab terbentuknya SILPA akan terus dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan SILPA akan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pembangunan pendidikan di Papua Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
6: Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan tahun 2026, Dr. Andes John Rahail menegaskan bahwa pembangunan pendidikan di Papua Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Mulai dari belum adanya panduan pembangunan yang komprehensif hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Menurut John Rahail, selama ini Papua Selatan belum memiliki arah pembangunan pendidikan yang terstruktur sebagai acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. Ia menjelaskan rendahnya angka partisipasi sekolah dan belum tuntasnya program wajib belajar 9 tahun menunjukkan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Selain itu, John menilai sistem pendidikan yang selama ini diterapkan masih terlalu berorientasi pada capaian input dan output, sementara kualitas proses pembelajaran belum menjadi perhatian utama.
7: Karena berbagai persoalan angka partisipasi yang rendah, kita belum tugas wajib belajar 9 tahun. Ya. Ini kan karena keterlibatan masyarakat itu masih rendah. Sebenarnya. Kemudian yang kedua, tantangan kita terkait dengan belum tercapainya, belum optimalnya persoalan penyelesaian persoalan pendidikan di Papua Selatan ini kan, ini berhubungan juga dengan bagaimana sistem yang dibangun. Kita lebih pada input dan output, dan mengabaikan kualitas proses gitu. Nah, sehingga kadang kita punya indikator tertentu tinggi tapi indikator pendukungnya itu tidak sebanding, dan ini kan menggambarkan tentang ada gap, ya, bahwa persoalan ini ada gap di antara indikator-indikator itu.
6: Melalui Grand Design Pembangunan Pendidikan, pemerintah Provinsi Papua Selatan menargetkan 3 fokus utama, yakni memastikan tidak ada lagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan, meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan, serta memperkuat tata kelola dan layanan pendidikan. John mencontohkan pembenahan tata kelola diharapkan dapat mengatasi persoalan administratif yang selama ini membebani guru.
7: Kalau kemudian sistem ini dibangun, besok itu guru tidak perlu lagi meninggalkan tempat tugas. Cuma karena kekuatan mau ambil jatah beras, mau urus pangkat, karena sistemnya itu yang dibangun, gitu. Tata kelola tadi contohnya. Ya.
6: Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan grand design pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten di Papua Selatan juga didorong segera menyusun grand design pendidikan masing-masing agar persoalan di setiap daerah dapat dipetakan secara lebih rinci. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, kita beralih mendengar ke berita olahraga. Argentina melaju ke babak final, mental juara tetap dipertahankan. Benteng pertahanan Inggris rapu, selengkapnya dilaporkan Johannes de Goden.
8: Salam olahraga. Tim besutan Thomas Tuchel harus mengakui kehebatan Messi dan kawan-kawan ketika berhasil menaklukkan Inggris di semifinal dengan skor 2-1. Inggris sejatinya tampil solid dalam laga semifinal yang berlangsung alot itu. The Three Lions bahkan sukses memecahkan kebuntuan pada menit ke-55 ketika Anthony Gordon menyontek masuk umpan silang Morgan Rogers di tiang jauh. Namun keunggulan itu justru memicu petaka taktis lewat gol spektakuler Enzo Fernandez dan sundulan injury time Lautaro Martinez. Salah satu fans setia Inggris, Nicholas Cut, mengakui kehebatan dari Argentina yang mampu meredam Three Lions Inggris dan ini menjadi pertandingan yang seru menurutnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Polres yang sudah menyelenggarakan nobar sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung pertandingan bola dunia bersama-sama.
9: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Pemendigul yang sudah menyelenggarakan nobar bersama dan dari malam jam 4 sampai pagi ini saya lihat fans dari Argentina dan saya sendiri dari Inggris cukup antusias karena saling bertahan tapi akhirnya dimenangkan oleh Argentina karena memang saya lihat strategi permainan dari Argentina lebih tangguh daripada Inggris.
8: Sementara itu perwakilan fans Argentina Hussein Abdul Rahim mengapresiasi atas kemenangan Argentina. Taktik penyerangan di akhir dibuktikan anak-anak Lionel Scaloni itu. Pertandingan Inggris diakui sangat tangguh, namun sayangnya pola bertahan yang dimainkan Thomas Tuchel berhasil dibaca Lionel Messi dan kawan-kawan yang berujung kembali Argentina melaju tanpa hambatan menuju final.
10: Pertama-tama saya akui bahwa hari ini Inggris memang mainnya bagus, mainnya luar biasa, namun Inggris jangan lupa bahwa Argentina adalah mental juara bertahan. Dan kesalahan Inggris terbesar adalah dia selalu bertahan. Kalau dia main normal saja, saya pikir semuanya pasti jalan lancar. Sehingga karena peluang-peluang bertahan itulah dimanfaatkan oleh pemain Argentina yang sudah punya mental juara, yang sudah siap untuk menjuarai Piala Dunia tahun ini.
8: Dengan semakin serunya pertandingan yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina ini, pihak Polres Bovendigul dalam ajang nobar yang akan berlanjut hingga final itu menyampaikan bahwa sebelum gelar nobar dimulai, akan dilakukan dengan lomba-lomba kecil bagi para pecinta bola sehingga akan semakin menambah semarak jalannya pertandingan dan akan diberikan uang pembinaan bagi masyarakat yang akan menang dalam perlombaan tersebut. Hal itu seperti yang disampaikan Kasat Intelkam Polres Bovendigul Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting.
11: Kita akan mengadakan lomba-lomba sebelum jamnya dimulai. Kemungkinan kita akan mulai pada pukul jam 10. Nanti di situ ada beberapa lomba dan akan diberikan hadiah uang pembinaan oleh Bapak Kapolres.
8: Dengan nobar yang digelar Kodim maupun Polres Bovendigul diharapkan kenyamanan dalam nobar akan selalu terjaga dan masyarakat nyaman untuk menontonnya. Demikian kabar olahraga. Salam Johannes de Goden RRI Terus Mengudara untuk

0: Baik pendengar, tadi sudah Anda ikuti ya Warta Berita Daerah sore hari ini. Saat ini sudah pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Beranda Asta Cita Nasional. Kita nanti bergabung ya bersama Pro 1 RRI Jakarta. Persembahan dari RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan RRI Tanjung Pinang.
1: Kan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
2: Selamat sore.
1: Gimana kabar hari
2: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
1: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
2: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
1: Memang dari Lambata.
2: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
1: 30-an.
2: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
1: beranak cucu ya.
2: Jadi di sini
1: akhirnya
2: ya.
1: Campuran deh di
2: campuran,
1: sini ya.
2: Betul.
1: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
2: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Pak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Pak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
2: Jadi Tidung Bulungan gitu. Jadi memang ya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Pak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Pak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
1: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
2: Ya, dari suku Tidung ini pertama Pak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Ya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
1: terima. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
2: Ya, harus menghargai. Ya.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
2: Iya, itu nggak pernah ada Mbak.

0: umur gitu. Karena bagaimana mau bergeseng, Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi, bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada, kan, gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada, apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa, jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak, nggak ada gesekan
1: sampai hari ini, ya
0: nggak ada,
1: tetap aman semuanya,
0: tetap aman, Mbak, ya.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Ya, Mbak, jadi salah satu contoh gini, Mbak, ketika ada adat perkawinan, ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan atau Jepen, ya, Jepen,
1: iya.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Mbak, sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat, Mbak.
1: Luar biasa, saling menghargai,
0: saling
1: pastinya
0: menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini,
0: ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP, ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah, anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini, sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman,
1: tetap
0: terus
1: aman.
0: Ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga, ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listran?
0: Ya, Mbak, jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak,
1: ya.
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini, dan juga

0: demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
1: Beranda Astacita.
2: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Dikirim. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di TAKAN seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena
0: membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh?
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya, kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih. Yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana?

Pendengar, pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur dan saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar ya, kami akan ajak Anda untuk kembali bergabung mengikuti beranda Asta Cita Nasional. Kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Kanal LIP ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar. Kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
3: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
2: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
3: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
2: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
3: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
2: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang Saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
3: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang kedepannya?
2: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi dan berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
3: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
2: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
3: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: TV Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Baik, mendengar baru sama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Dan saat ini ya sudah di pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, jelang malam, selamat beraktivitas, selamat membersihkan diri ya. Entah itu mungkin saat ini lagi mandi dan lain sebagainya, atau juga yang bersiap nih untuk menikmati makan malamnya. Dan kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan sambil kita nanti jelang di pukul 19. Nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita Gema Papua. Nanti bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura.
1: Satu

0: Kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih, tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah, justru itu. Banyak yang share, tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan. Sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Ayo, jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita, tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label MyStar.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an. Andaikan kau datang kembali. Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik. Bersinarlah bulan purnama. Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir

Perkara viral di media sosial, sebuah unggahan menyebut bahwa Polri membatalkan penetapan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penelusuran Kementerian Komunikasi dan Digital, unggahan tersebut dipastikan tidak benar. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa narasi tersebut merupakan informasi palsu atau hoax. Informasi tersebut beredar melalui unggahan Facebook mengklaim bahwa Mabes Polri mencabut status tersangka Febri Ardiansyah. Narasi tersebut kemudian ramai dibagikan dan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Pendengar, klaim tersebut tidak didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan hingga kini ya, tidak ada pernyataan resmi mengenai dengan pembatalan status tersangka Febri Ardiansyah. Dan faktanya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Jadi mengenai dengan Polri batal untuk tetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka adalah informasi tidak benar atau informasi hoax. Info ini pendengar kami lansir dari rri.co.id.

0: kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kamu dua, jangan begitu jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh, bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf ya, saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

0: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada seluruh kementerian untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas atau ratas bersama Presiden Prabowo pada Rabu 15 Juli kemarin. Dalam ratas tersebut, Kepala Negara mendengarkan sejumlah persoalan dan masukan dalam pelaksanaan MBG. Atas berbagai masukan tersebut dijelaskannya, Presiden menginstruksikan fokus partisipasi ini untuk perbaikan tata kelola MBG. Lebih lanjut, ia juga mengakui bahwa dalam perbaikan tata kelola MBG ini memiliki tantangan tersendiri. Sebab dalam upaya perbaikan untuk peningkatan program prioritas pemerintah tersebut akan melibatkan jutaan penerima manfaat MBG. Kendati demikian, hal utama yang dapat dilakukan yakni terkait dengan data pelaksanaan MBG. Karena dengan perbaikan data, menurutnya langkah strategis program MBG bisa diputuskan Presiden Prabowo. Nah, itu tadi informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Merauke. Nantinya kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 14 ya hingga saat ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Dan nanti persembahan dari RRI Merauke ya, kita nanti bergabung bersama Pro 1 RRI Merauke.

0: 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan dilengkapi dengan Warta Berita lainnya. Lengkapi dengan warta berita lainnya. Warta berita Gema Papua kita awali dari RRI Merauke. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Dianda Kusuma Mastuti melakukan kunjungan kerja maraton di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lawatan kerja ini difokuskan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah otonom baru, DOB, berjalan sesuai dengan target. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk dalam arahannya pada rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Forkopimda setempat mengatakan, guna menyelaraskan program pembangunan daerah, sangat diperlukan sinergitas lintas sektor dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur dan birokrasi pemerintahan di wilayah setempat. Ripka Haluk berpesan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus membangun Papua Selatan dengan berbagai inovasi dan kreativitas di daerah, sehingga pembangunan infrastruktur dan revitalisasi air bersih dapat berjalan tepat sasaran dan peruntukannya.
3: Saya dengan Ibu sepanjang kita ngurus COB ini, ya hasil buah yang bisa kita petik hari ini adalah di Papua Selatan. Kita ditandiri di kantor yang indah sekali berkat kerja teman-teman, komitmen yang sungguh, dan kami menyampaikan terima kasih saya sebagai orang Papua. Juga selain Wamen, tapi sebagai anggota Badan Percepatan Papua dan atas nama masyarakat Papua, kami semua, Pak Gubernur, Merpe, Pak Wakil Gubernur, dan kita semua, dan menyampaikan ucapan terima kasih ya, hari ini kita bisa menyaksikan sebuah pembangunan infrastruktur yang megah untuk demokrasi pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Dianda Kusuma Astuti berharap gedung kantor yang dibangun dengan menggunakan dana APBN ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipelihara. Sementara untuk pembangunan jalan di DOB dapat terus dilakukan guna kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyediaan sarana air bersih juga menjadi prioritas, yang mana tampungan air baku ini dapat sebagai air baku tapi juga sebagai pengendalian banjir dan kawasan penataan yang cukup baik.
4: Selain jalan juga ada tentunya kami ini untuk menyediakan MTC, kolam retensi atau semacam tampungan air embung yang nantinya selain juga sebagai air baku, juga pengendalian banjir juga, dan bisa juga sebagai kawasan penataan yang bagus ya Pak, yang artinya tidak hanya bangunan tapi ada unsur airnya, estetikanya pun juga masuk.
2: Kedua, Wakil Menteri meninjau langsung penampungan air embung Evata yang terletak di Kampung Kurik, Harapan Makmur, Distrik Kurik. Pembangunan sektor air bersih ini menjadi salah satu atensi utama karena kondisi fasilitas saat ini yang sedang tidak beroperasi akibat kerusakan saluran pembawa serta kendala biaya operasional pompa. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Dukcapil Nabire menggelar program jemput bola menyasar daerah terpencil hingga pekerja kelapa sawit. Laporan selengkapnya disampaikan Jeffrey Panjaitan.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nabire mulai mempersiapkan pelaksanaan program jemput bola atau jebol administrasi kependudukan yang akan menjangkau sejumlah distrik di Kabupaten Nabire. Program jebol yang merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun ini memfokuskan di Kabupaten Nabire dan dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan di Provinsi Papua Tengah. Bupati Nabire Mesak Magai, saat memimpin rapat persiapan jemput bola administrasi kependudukan, mengatakan, program jemput bola administrasi kependudukan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau, memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan tanpa hambatan. Ia menjelaskan, dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga kartu identitas anak merupakan hak dasar setiap warga negara, dan oleh karena itu pemerintah daerah harus hadir memberikan pelayanan yang maksimal melalui pendekatan langsung ke masyarakat.
6: Saya harap supaya kepala-kepala distrik ini harus proaktif untuk bagaimana mendorong semua warga masyarakat kita ini memiliki dokumen-dokumen kependudukan. Para kepala distrik undang semua kepala kampung dan RT RW sehingga mereka ini ujung tombak bagi masyarakat kita, sehingga dokumen kependudukan ini semua warga ini masyarakat ini terdapat. Hari ini terus terang saya bahwa data kependudukan kita kebanyakannya tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Ada orang bertahun-tahun di Kabupaten Nabire, tapi status kependudukan identitasnya itu luar Kabupaten Nabire.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Yohanes Pigome, mengatakan program jebol dibagi dalam tiga lokus pelayanan distrik, yaitu pertama meliputi distrik Yaur dan distrik Teluk Umar, lokus kedua mencakup distrik Wanggar, Yaro, Nabire Barat, dan distrik Nabire, sementara lokus ketiga melayani distrik Makimi, Wapoga, Napan, Mora, dan Teluk Kimi. Ia menjelaskan, program ini bertujuan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung dengan harapan masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan segera melakukan perekaman dan melengkapi dokumen mereka.
7: Melalui kegiatan ini berharap supaya mereka yang belum mempunyai data kependudukan itu mereka segera memiliki itu. Sehingga ini juga dia akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah ataupun daun dari pusat. Tadi setelah kami rapat selesai, sampaikan kepada kepala distrik untuk segera melakukan pertemuan dengan kepala-kepala kampung yang ada untuk menyampaikan dan menginformasikan kepada warganya untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan jemput bola di lokus masing-masing distrik.
8: Kita mengakarnya yang ada di Masawin, di PT Nabire Baru. Memang selama ini mereka sudah bertahun-tahun itu belum memiliki KTP Nabire. Mereka masih KTP di kabupaten asal mereka. Sehingga melalui kegiatan jebol ini, kita berharap supaya mereka tenaga yang ada di sana bisa ber-KTP Nabire.
5: Ia juga menyampaikan, di Dukcapil Nabire akan menargetkan 10.000 warga Nabire untuk didata agar mendapatkan data yang valid terkait administrasi kependudukan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Serui. PAUD SPS Cari Serui menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah bagi peserta didik baru. Berikut laporan Cindy Faidiban.
9: PAUD SPS Cari Serui menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah bagi peserta didik baru pada 13 sampai 17 Juli 2026. Kegiatan mengusung tema belajar dan bermain bertumbuh bersama sebagai upaya membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui aktivitas yang menyenangkan. Berbagai kegiatan dilaksanakan selama MPLS, diantaranya berkenalan dengan teman baru, menjelajahi lingkungan sekolah, bermain sambil belajar, mendengarkan cerita, bernyanyi, hingga mengikuti kegiatan kreasi dan seni. Pada hari ketiga pelaksanaan Rabu 15 Juli 2026, para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang telah disiapkan oleh para guru. Kepala Sekolah PAUD SPS Cari Serui Ruth Elizabeth Warumi mengatakan bahwa MPLS merupakan kegiatan orientasi yang bertujuan memperkenalkan lingkungan sekolah, teman sekolah, serta rutinitas belajar kepada peserta didik baru. Menurutnya, untuk jenjang PAUD, seluruh kegiatan yang dirancang dengan pendekatan ramah anak yang mengedepankan prinsip bahwa bermain merupakan bagian dari proses belajar.
10: 5 hari kami melakukan MPLS. PNS. Tujuannya supaya anak terbiasa dan ketika dia sudah siap untuk bersekolah nanti sampai semester 1 dan semester 2, artinya di tahun ajaran baru, anak ini sudah bisa terlepas dari orang tua, dia sudah bisa bergaul dengan teman-temannya, satu dengan yang lain, dan itu adalah tujuan kami.
9: Yang menjelaskan selama 3 hari pelaksanaan MPLS sudah terlihat perkembangan dan positif pada peserta didik. Anak-anak yang sebelumnya masih menangis saat diantar orang tua kini mulai merasa nyaman dan berani mengikuti kegiatan bersama teman-teman.
10: Waktu pengenalan untuk khusus hari ini, puji Tuhan mereka sangat merespon apa yang kami perintahkan, atau hari ini menjadi tema kami ya adalah aturan dan kebiasaan. Hari ini kita lihat bahwa ketika ditanya, mereka itu bisa menyebutkan 3 sampai 4, bahkan tadi ada yang sampai 6, dia sudah bisa mengenal teman-temannya. Tujuan MPLS sampai saat ini, kita melihat kemajuan sangat besar adalah mereka sudah bisa terlepas dari orang tua. Ada yang menangis, mau orang tuanya masuk ke dalam. Hari pertama iya, tapi hari kedua dan hari ketiga khusus hari ini, mungkin hanya satu orang. Yang lainnya sudah bisa dilepas sendiri.
9: Ruth berharap melalui MPLS, ramah peserta didik baru dapat tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri, percaya diri, serta siap mengikuti proses pembelajaran di PAUD SPS Karis Serui. Dari Serui, Cindy Fidiban melaporkan.
1: Saudara, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1707 Merauke resmi dimulai melalui upacara pembukaan yang berlangsung di lapangan Makodim 1707 Merauke Rabu 15 Juli 2026. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Upacara pembukaan TMMD ke-129 dipimpin langsung Bupati Merauke Yosep Bladi Gepse dan dihadiri para pejabat TNI Polri, unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat. Pada pelaksanaan TMMD ke-129 kali ini, Kampung Wanam menjadi fokus pembangunan melalui berbagai sasaran fisik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi pembangunan 5 unit sumur galian untuk memenuhi kebutuhan air bersih, renovasi 4 unit rumah tidak layak huni, pembangunan 5 MCK, serta pembangunan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bela negara, kesehatan, pencegahan stunting, wawasan kebangsaan, hukum, bahaya narkoba, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut Bupati, TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, kementerian, lembaga, dan seluruh komponen masyarakat dalam membangun desa secara terpadu. Ia menegaskan bahwa keberhasilan TMMD bukan hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tumbuhnya semangat gotong royong, serta semakin kuatnya persatuan antara TNI dan rakyat.
11: Melaksanakan program yang akan membantu masyarakat kita, baik itu hunian maupun juga ada sumur untuk kebutuhan air bersih dan juga MCK yang akan dilaksanakan di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap. Tetapi juga ada program-program non-fisik yang akan dilaksanakan di sana, penyuluhan, baik wawasan kebangsaan dan juga terkait dengan PSN dan juga beberapa program yang lain. Ini juga kita berharap ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan pada masyarakat kita sehingga pelaksananya ini menjadi satu kesatuan sebagai wujud kemanunggalan TNI bersama masyarakat di Kabupaten Merauke, khususnya di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap.
2: Pemilihan Kampung Wanam sebagai lokasi TMMD dinilai sangat strategis mengingat wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk terus berkembang, namun masih membutuhkan dukungan pembangunan dasar. Kehadiran program TMMD diharapkan mampu membuka akses terhadap pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Warta Berita Gema Papua disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Kita beralih ke RRI Jayapura. Peringati hari jadi yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa untuk melihat langsung kualitas pelayanan di rumah sakit, sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Berikut laporan Arul Firmansyah.
12: Sebagai bentuk ungkapan syukur pada peringatan hari jadinya yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa yang berlangsung serentak di Indonesia. Di Jayapura, kegiatan BPJS Menyapa dipimpin oleh Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saud, dengan melakukan kunjungan ke RSUD Dok 2 Jayapura. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kesehatan sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Dalam keterangannya, Benyamin Saud menjelaskan, melalui BPJS Menyapa, pihaknya ingin mendengar langsung pengalaman peserta yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan manajemen rumah sakit dan berbagai perangkatnya agar kualitas pelayanan kepada para peserta BPJS Kesehatan bisa terus ditingkatkan. Dalam kunjungannya itu, Benyamin Saud bersama jajaran BPJS Kedeputian Wilayah 12 menyapa pasien di sejumlah ruang perawatan dan mayoritas pasien mengaku puas terhadap pelayanan yang ada di RSUD Dok 2 Jayapura melalui program JKN BPJS Kesehatan.
13: Dan hari ini kita berkunjung untuk BPJS Menyapa dan tentunya menanyakan, meminta masukan apakah ada kaitan dengan pelayanan yang tentunya dapat kita lakukan perbaikan ke depan. Kalau melihat tadi langsung testimoni dari pasien-pasien, semua menyatakan puas dilayani di Rumah Sakit Jayapura Dok 2. Sehingga dengan demikian, ya kita berharap ini terus ditingkatkan. Ada tantangan tentunya untuk terus meningkatkan kepercayaan, akses, mutu layanan, dan kita harapkan tentunya terus ada kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta.
12: Benyamin menjelaskan, RSUD Dok 2 menjadi salah satu dari 5 rumah sakit yang dikunjungi dalam rangkaian BPJS Menyapa di Kota Jayapura. Dan melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap dapat terus memperkuat komunikasi dengan peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Sementara itu, pelaksana tugas Wakil Direktur Bidang SDM Pendidikan dan Penelitian di RSUD Jayapura, Dr. Syors Yosias Borias, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari Deputi Wilayah 12 BPJS Kesehatan yang dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap mutu pelayanan kepada peserta JKN. Ia menegaskan seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan akan dibahas dalam rapat pimpinan manajemen untuk kemudian ditindaklanjuti agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal.
14: Ini merupakan wujud perhatian dari BPJS. Harapan kami memang ke depan dari apa yang didapatkan pada saat kunjungan ini bisa menjadi input yang baik juga. Kami pun akan semakin memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan yang baik yang sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun yang memang harus menjadi bagian dan ranah kami dari rumah sakit untuk bisa memberikan pelayanan yang baik pada setiap peserta BPJS sehingga bisa mendapatkan akses yang mudah, kemudian aman, nyaman, dan bisa semakin enak untuk berobat ke rumah sakit kami. Selamat ulang tahun buat BPJS, semakin hebat, semakin amanah, dan kita akan berkolaborasi makin kuat ke depan.
12: Sementara itu, salah satu pendamping pasien, Ani Rumbruren, menilai pelayanan BPJS Kesehatan berjalan optimal tanpa adanya kendala yang berarti. Menurutnya, program JKN sangat membantu proses pengobatan keluarganya, dan seluruh pelayanan di rumah sakit dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Meskipun diakui, dirinya harus sesekali membeli obat dari luar rumah sakit ketika stok tidak tersedia.
15: Baik, sangat baik dan sangat membantu kami.
16: Selama ini Bapak ada kesulitan mungkin dalam proses pelayanannya di sini?
15: Tidak ada.
16: Semuanya dipermudah?
15: Baik, ya. Semua dipermudah dengan baik.
16: Mungkin ya. Apa harapan Bapak ke depan untuk BPJS?
15: Ya, ke depan biar BPJS ada selalu untuk masyarakat. Terus. Lebih sangat penting itu. Iya, iya.
16: Bapak ingat Bapak kenapa siapa?
12: Melalui kegiatan BPJS Menyapa, BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi dengan para peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Yayasan Anugerah Terindah resmi gelar MPLS, Tanamkan Karakter dan Kebiasaan Positif Sejak Dini. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
17: Yayasan Anugerah Terindah secara resmi memulai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang akan berlangsung selama 5 hari terhitung mulai tanggal 13 Juli hingga berakhir pada hari Sabtu mendatang. Kegiatan ini diikuti secara menyeluruh oleh seluruh jenjang pendidikan di lingkungan yayasan mulai dari TK Anugerah Terindah, SD Alam Anugerah Terindah, SMP Anugerah Terindah hingga SMA Terpadu Anugerah Terindah. Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Fenina Esther Raunsai menjelaskan bahwa penyelenggaraan MPLS ini memiliki tujuan utama untuk memperkenalkan kondisi lingkungan sekolah, memperkenalkan para tenaga pendidik, serta membangun keakraban antar siswa di setiap tingkatan jenjang pendidikan. Pendampingan yang diberikan pun disesuaikan secara khusus dengan tahapan perkembangan anak berbeda antara jenjang TK, SD, SMP, maupun SMA.
18: Anak akan semakin merasa nyaman di lingkungan sekolah. Berikutnya anak mengenal guru, anak juga mengenal teman, dan juga mengenal lingkungan sekolah yang akan dia tempati selama beberapa waktu. Jadi anak akan merasa betah ketika akan kembali ke sekolah. Jadi bukan menjadi sebuah beban dalam menempuh pendidik.
17: Khusus untuk tingkatan SMP dan SMA, pihak yayasan memberikan penekanan lebih besar pada pendampingan pengembangan karakter serta etika yang disusun selaras dengan pedoman resmi MPLS yang diamanatkan Kementerian Pendidikan. Salah satu materi utama yang ditanamkan adalah 7 kebiasaan hebat bagi anak Indonesia, yaitu bangun pagi, berdoa, berolahraga, sarapan, gemar bersekolah, peduli masyarakat, dan tidur tepat waktu. Untuk memperkaya wawasan siswa, yayasan juga menghadirkan berbagai narasumber kompeten dari instansi terkait. Materi yang disampaikan meliputi edukasi keselamatan berlalu lintas dari pihak kepolisian, wawasan cinta dan bela negara dari unsur TNI, serta materi kesehatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, penanganan medis dasar, hingga tata cara rujukan ke rumah sakit dari tenaga kesehatan. Selain itu, gerakan pramuka juga turut hadir untuk menanamkan nilai kedisiplinan. Menjelang penutupan, siswa SMP dan SMA akan menyusun komitmen bersama terkait kesiapan mengikuti pendampingan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Rangkaian kegiatan pun akan diakhiri dengan acara rekreasi bersama untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama siswa maupun dengan para guru. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Berikut laporan Gunadi.
19: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
20: Kantor wilayah DKJ Papua, Papua Barat, dan Maluku serta Kantor Kelayaan Kekayaan Negara dan Elak Biak atas komitmen, dukungan, dan kemitraan yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tonggak penting dalam perkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional.
19: Sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
0: Bantu agar pengelolaan aset dan khususnya aset keuangan daerah kabupaten Biak-Biak ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat untuk perbaikan-perbaikan penyempurnaan pengelolaan aset dan

0: Harapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
2: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2022.

Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, 90.3 MHz Radio Republik Indonesia Boven Digul bersama kami di malam hari ini. Senang sekali pendengar bersama kami yang war tugas ya, menemani Anda dari pukul 19 nanti hingga pukul 24 malam nanti ya pendengar ya, di pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti, dengan rangkaian lagu-lagu juga informasi yang akan Yuli hadirkan untuk Anda, menemani Anda semuanya yang lagi beraktivitas, baik yang ada di tempat kerja, di tempat tugas, tempat usaha, yang ada di rumah, di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah. Semuanya selamat malam yang ada di Asiki, di Kem 19, yang ada di Prabu, di Getentiri juga ya. Selamat beraktivitas, selamat menikmati suasana malam hari ini. Yang mungkin lagi santai, yang baru pulang dari tempat kerja, lagi ngopi, lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga ya. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu di frekuensi 90.3 MHz.

0: Festival Alat Musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.
1: Oke, selamat malam sahabat pendengar ya. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga Anda semua selalu sehat dan tentunya berada dalam suasana yang penuh kehangatan ya. Buat Anda yang sedang bersantai di rumah bersama keluarga, menikmati makan malam, mungkin berbincang santai atau sekedar melepas penat setelah seharian beraktivitas, terima kasih sudah memilih kami untuk menemani Anda di malam ini ya pendengar. Semoga kebersamaan malam ini dapat membawa kebahagiaan, canda dan cerita indah bersama orang-orang tercinta. Tetaplah bersama kami pendengar, karena masih banyak lagu-lagu pilihan dan informasi menarik yang akan menemani malam Anda. Selamat menikmati waktu bersama keluarga dan selamat mendengarkan.

0: semua. Langsung dikunyah semua.
1: Iya, kalau mau gas.
2: Campur dengan nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
3: Ini tinggal dengar musik ya.
4: Hitam kulit, keriting rambut, aku baku.
5: Kamu tahu ke tidak, buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama latin disebut arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah sirih dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan sirih pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, pace-mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami hadirkan, Rohani Buddha. Kita akan dengarkan lanjut dengan lagu-lagu dari berbagai daerah pendengar untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, dengan lagu-lagu dari berbagai daerah kami hadirkan untuk Anda. Dan sudah pukul 20 lebih 13 menit ya waktu Indonesia Timur. Menyapa pendengar semua yang lagi santai ataupun lagi menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercintanya di malam hari ini. Buat yang sedang berada di tempat kerja ya, tetap semangat, fokus sama pekerjaannya dan selalu terhibur.

RI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Ziarah adalah novel karya Hilman Hariwijaya yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang pria bernama Rashid yang melakukan ziarah ke berbagai tempat suci di Indonesia. Selama perjalanan tersebut, ia bertemu dengan berbagai orang dan menghadapi berbagai konflik yang memperdalam pemahamannya tentang hidup, agama, dan makna keberagamaan.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Pendengar, pukul 20 lebih 47 menit ya, masih dengan lagu-lagu dari berbagai daerah. Menyapa Anda yang saat ini lagi ada di jalan, ya lagi nikmati kebersamaan dengan rekan-rekan ataupun yang lagi santai nongkrong mangkal ya, selamat malam saja untuk Anda. Kamu.

kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
2: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
3: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini, prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
2: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena. Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Igusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
5: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan. Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan mengendalikan.
4: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
6: Masalah beras ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun Badan Nasional.
4: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
7: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan.
8: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
7: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
8: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
9: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
8: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Jadi kalau kita melihat pada laporan Keuangan 2025.
11: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
12: Jadi kalau kita melihat

0: beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sini itu raf ibu dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya parah-parah semua kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatule Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
17: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan.
15: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
18: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
19: Besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
18: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
14: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
20: Luar biasa, ramai sekali masnya.
21: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu?
20: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
21: Habis malam ini?
20: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
14: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
2: Iya, memangnya dia bisa kah?
3: Terus kamu dua, jangan begitu jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh, bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
1: Aduh, saya minta maaf ya, saya tidak tahu begitu.
3: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
4: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Mini drama ketika hati memilih.
2: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
3: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
2: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
4: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
2: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.

0: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
1: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
0: Kenapa gagal?
1: Biasalah, Pak, perubahan dadakan.
0: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
1: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
0: Ya iyalah.
1: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah. Yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
0: Ya sudahlah. Kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
1: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
2: Bobby, Bobby, di mana chargernya kakak?
1: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
2: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat, benar dugaanku.
3: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
1: Bos, bos. Ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
4: Baiklah, tapi apa kamu yakin? Tidak ada yang mengikuti kita ini.
1: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: Kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti.
2: Jika tidak kami tembak.
0: Tembak kakinya. Segera.
3: Ah, tolong, tolong saya, kaki saya. Ah.
0: Cepat, borgol mereka.
2: Naikkan ke mobil patroli.
4: Pateo, ini adiknya Pateo.
2: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
1: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
4: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
1: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
4: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
2: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
1: Kak, kak, jangan nangkep Bobby, kak. Kak, Bobby janji kak gak akan lakuin lagi, kak. Please, kak, tolong jangan tangkep Bobby, kak. Jangan, kak. Kak.
2: Opsir, bawa segera adik saya, sekarang juga.
4: Tapi pak,
2: ini tugas dan perintah, laksanakan.
3: Kak, please jangan kak. Kakak, tolong kak. Tolong Bobby kak, jangan bawa Bobby. Jangan kak, jangan ditangkap kak.

Suara pilu dan tangisan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.

malam dimanapun Anda berada. Ya, kami yang bertugas di malam hari ini senang sekali masih menemani Anda. Menyapa pendengar yang saat ini ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah. Selamat malam aja untuk Anda. Ya, kami menyapa juga yang saat ini ada di tempat usaha, yang saat ini lagi melayani para pelanggannya. Tetap semangat pendengar ya, dan semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan tetap terus dapat menghibur, menemani Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Gadis Kretek adalah novel karya Rati Kumala yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini mengambil latar belakang sejarah Indonesia, terutama pada masa awal abad ke-20, dan mengisahkan cerita tentang industri kretek yang terkenal di Indonesia. Novel ini terkenal karena kemampuannya menggabungkan elemen sejarah dengan cerita yang menggugah, menawarkan pandangan yang unik tentang Indonesia melalui lensa industri kretek.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Dara manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini ya. Buat para pendengar yang lagi mau bergabung, yang mau berpartisipasi, kami buka di 0811 4954333 ya. Buat para pendengar yang mau bergabung, usahakan pasti dengar ya radio, dengar atau lagi monitor Pro 1 RRI Bovendigo, sehingga kalau kami memutarkan lagu, Anda tidak menelpon ya. Nanti pas lagi mendengarkan instrumen, baru Anda menelpon. Oke, kami buka layan telepon, Anda menelpon, dan kami akan coba mengangkat telepon Anda dan saling sapa-menyapa, biar saling menyapa ya, biar tahu siapa yang tadi udah masuk ya, dan mungkin bisa balas-membalas ya di malam hari ini. Oke, untuk Anda yang lagi mau bergabung, yang mau berpartisipasi ya, para pendengar, boleh bergabung nanti di 0811 4954333. Pendengar, kita akan dengarkan dulu satu lagu yang Yuli akan hadirkan, satu lagu pertama ya, buat para pendengar setia yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Satu lagu pertama untuk Anda membuka jumpa kita di musik Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Yuli akan hadirkan untuk Anda satu lagu Tembang Kenangan. Yuli ambil punyanya Maya Angela, Jangan Lagi Titip Salam. Ini membuka jumpa kita, menemani para pendengar, menanti partisipasi Anda.

0: pendengar dimanapun Anda berada ya, sudah membuka jumpa kita lagu dari Maya Angela dan sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Lampung, Mbak Ana.
0: Dengan Yuli yang bertugas, dengan siapa di mana?
1: Oh, selamat malam Mbak Yuli, Leman di Lampung.
0: Oke, Leman, selamat bergabung. Lagi pantai Reri ya?
1: Sama-sama, iya Mbak Yuli.
0: Oke, mantap, iya.
1: Oke, opinya di balik rindu ada dusta Mbak Yuli.
0: Oke, balik rindu ada dusta ya?
1: Atau Natalia, penyanyinya Jamal Medan.
0: Oke.
1: Oke, salam-salamnya, selamat malam untuk Pak Freddy, selamat malam di Bandung, untuk Pak Naslun, untuk semua-semua saja lah, Mbak Yuli.
0: Baik.
1: Itu saja, semoga dalam sehat walafiat selalu di malam ini. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali. Halo, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori
0: lewat lagu.
2: Iya, dengan Kak Yuli ya?
0: Iya, Yuli yang bertugas. Dengan siapa ini?
2: Dengan pendatang baru nih di Batam.
0: Oke, lagi pantau Pro 1 RRI ya, Bovendigul ya?
2: Iya, oke, dengan mantap. Mas Prabu, Kak Yuli.
0: Oke, mantap sekali ya buat yang ada di sana.
2: Iya, udah lama juga nggak gabung nih, udah ada seminggu lebih setahun nggak gabung.
0: Wow. Oke.
2: Iya. Apa lagunya tahun berapa Kak Yuli?
0: 90-an, 80-an boleh.
2: 90, 80. Pengen dengerin ini Kak Yuli. Apa ya, 80-90. Dari Tiga Darah boleh Kak Yuli?
0: Tiga Darah. Yuli mau tanya nih, mungkin adakah tidak nih kisah dari lagu tersebut? Mungkin punyanya abang sendiri, mungkin punya cerita sendiri ada dari
2: ada,
0: lagu tersebut?
2: Tiga Darah itu kan? Iya, kemarin gabung juga sih di RRI Berjaringan kan? Sama Mbak Ita, Mbak Ita Purnamasari. Kebetulan dia pun ulang tahun kemarin Kak.
0: Iya betul ya.
2: Iya, terus sama Kak Paramita Rusadi kan? Iya, terakhir ketemu sama Mbak Mita Rusadi itu udah lama juga sih di Jakarta tuh. Terus sama Kak Silviana Herman kan? Jadi itu kenangan waktu zaman TPRI Kak.
0: Oh iya iya.
2: Iya, karena waktu itu kan Kak Yuli lagi kuliah apalagi sekolah gitu kan.
0: Iya iya.
2: Iya, memang booming juga itu lagu Kak.
0: Oh iya.
2: Iya. No, judulnya Nona Manis Kak.
0: Oh, Nona Manis. Oke. Okay.
2: Iya, no. Kan kalau apa namanya itu Nona Manis, kalau versinya Mas Prabu lain Kak. Kak Yuli manis siapa yang punya? Kak Yuli manis siapa yang punya?
0: Oke.
2: Gitu.
0: Punyanya siapa nih lagunya nanti nih?
2: Iya buat Kak Yuli, mas tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar ya Kak ya.
0: Amin.
2: Iya, lagunya Nona Manis Kak ya. Iya, Tiga Darah. Terus tadi sebelum Mas Prabu siapa Kak?
0: Belum ada.
2: Oh belum ada? Oh, terus salam buat apa? Udah lama gak gabung, lupa juga ya. Putra Jawa, Putra Rimba.
0: Oke.
2: Buat, aduh udah lama nih. Salam buat semuanya aja lah Kak ya.
0: Baik.
2: Iya buat Kakak, makasih, selamat malam, selamat bertugas Kak ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, selamat malam ya, shalom. Halo, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Malam dengan siapa di mana?
3: Di Sulteng, Mbak.
0: Sulteng, ya, oke. Oke, lanjut.
3: Lagunya apa ya? Lagunya
0: Chris. Lagunya siapa?
3: Lagunya Chris Ye.
0: Chris Ye, oke. Okay. Judulnya?
3: Adam.
0: Judulnya apa? Oke, sayang sekali terputus ya. Baik. Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa di mana?
4: Jawa Barat.
0: Iya, Jawa Barat. Dari Jawa Barat, dengan siapa?
4: Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan, oke, lanjut.
4: Ini lagunya tahun berapa nih?
0: 80-an, 90-an boleh.
4: Dapat masalah, gue mengambil 80-an.
0: Hah?
4: Mengambil 80-an.
0: Oke.
4: Satukan hati.
0: Baik.
4: Salam-salamnya ya.
0: Oke.
4: Buat Mas Prabu yang barusan. Buat Pak Ramadan, buat Pak Nampun. Buat Pak Bintang Pratama. Buat Pak Freddy. Buat Bang Ubun. Buat Ibu Kristin. Kalau boleh buat Pak Rida. Dan buat semua-semuanya aja. Terima kasih, buat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat bergabung ya. Dan ya, semoga terhibur. Kita akan angkat lagi satu penelpon. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu dengan siapa, di mana?
5: Dengan Mbak Ima, adik Ana ya.
0: Yuli yang bertugas.
5: Oh, Yuli, ada Yuli ya.
0: Oke, okay. Halo, apa kabar?
5: Kabarnya Bunda selalu baik. Dan Momere tetap
0: manis
5: seperti dulu.
0: Momere tetap manis, Momere manis se, oke. Okay.
5: Tetap manis se, Ambon manis se. Mau request lagu dulu ada Yuli.
0: Boleh request lagu apa?
5: Lagunya Noah masuk itu kah di tahun 80-an?
0: Lagunya Noah?
5: Iya, yang terdalam.
0: Oh, kayaknya tidak ya, di tahun 2000-an itu Noah ya.
5: Oh ya, kalau gitu apa ya? Pensau kalau tahun 80-an itu
0: lagu ya, nostalgia deh, lagu nostalgia. Ya. Oke.
5: Okay. Nanti tolong posisikan saja ya.
0: Oke, okay, baik.
5: Oke, okay. Salamnya pertama tentunya buat Ade Yuli bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Terus Tuhan memberkati. Salam yang baru lewat tadi, yang dari Kalimantan Barat ya. Salam kenal buat Bang Nasrun. Salam, selamat malam Bang Nasrun. Gabung ulang yuk. Ada siapa lagi ya, Bang Luhut, Bintang Pratama. Ada Oma Deva, Bunda Wikati, Bapak Widi, Bunda Nusuk, Bunda Utri, dan semua-semua yang selalu setia dengan Bopen. Selamat malam semua, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Buat Ade Yuli, terima kasih, selamat malam sayang.
0: Oke, terima kasih kembali Kakak Ima, selamat bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjut dengan lagu lagi yang sudah Yuli siapkan ya, dan sudah di request. Semoga Anda terhibur dan selamat mendengarkan.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah menemani Anda beberapa nomor manis yang sudah di request juga ya. Dan selamat malam untuk yang lagi berada di RRI Digital, yang lagi memantau siaran kami. Selamat malam ya, jumpa buat Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Ya, lagu yang Anda request semoga dapat memberikan semangat, menghibur, dan juga mungkin punya kenangan tersendiri dengan lagu tersebut ya. Dan kami yang bertugas turut senang ya, karena bisa menghadirkan lagu yang Anda request ya. Selamat malam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Boven Digul, dari ujung sampai ujung, dari kampung sampai ke kota, dan semua para pendengar yang lagi memantau siaran kami.

pendengar, sudah pukul 22 lebih 41 menit ya untuk yang mau bergabung, yang mau ikutan di Ruang Rindu, kami yang bertugas nantikan partisipasi Anda.

Oke, saudara pendengar, pukul 22 lebih 53 menit ya waktu Indonesia Timur, dan kami yang bertugas masih menemani Anda. Oke, di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Satu lagu lagi akan kami hadirkan ya, dua nomor manis lagi yang akan Yuli hadirkan untuk Anda pendengar. Di meja studio, Yuli sapa lagi untuk yang lagi berada di jalan arah Merauke, buat Bung Tommy sekeluarga. Selamat malam. Hidupku Sunyi ya, punyanya Demersif yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Rory, Durung Berbagi Rindu.
0: Oke, okay, selamat bergabung.
1: Dari Papua, Citra Tengah.
0: Oke, Putra Tengah, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada lagu-lagu apa yang tersedia?
0: Lagu apa?
1: Lagu apa yang tersedia di meja Putra?
0: Iya, ini lagunya Rati Purwasi dengan Hitam Putih Fotomu. Ini sekaligus menutup jumpa kita.
1: Oh iya, oke, okay, lagu itu.
0: Oke.
1: Oke, salam untuk Bunda Natalia, Bang Lai di Kalimantan Utara, Bang Luhut, Pak Nasrun, dan juga Pak Freddy Butri, Bintang Pratama, Ahmad Irwan, dan juga Ibu Wanusyo, Andi, dan juga Dika Caliagu, dan juga semua-semua sedaya.
0: Baik.
1: Oke, semoga terhibur selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat bergabung.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. Empat

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

malam hari ini ya, sudah kita masuk dalam acara Musik Kepraduan untuk edisi malam hari ini bersama kami yang bertugas. Saya penyiar Anda Yuli, senang sekali dapat menemani Anda di malam hari ini ya. Kami yang bertugas ya, untuk Anda yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, selamat malam. Menyapa Anda semua, semoga Anda terhibur di malam hari ini.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Halo, selamat malam, Pak Tuan.
0: Iya, selamat malam, selamat bergabung.
1: Dengan Putra Mayuli.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung.
1: Ya, satu lagu dulu. Lagu Kenangan November, Balik Prades.
0: Baik.
1: Lagu ini kirim saja buat semua. Kembali buat Mayuli, dalamnya terima kasih.
0: Oke, terima kasih.

selamat malam ya. Kami yang bertugas masih menemani pendengar, menemani dengan lagu-lagu di acara musik keperaduan. Selamat malam yang lagi berada di tempat-tempat usaha, di warung-warung ya. Selamat malam. Selamat menikmati kebersamaan ya, buat yang ada di tempat kerja, di tempat tugas, terhibur untuk Anda.

Okay, dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda. Dan ya, pukul 23 lebih 44 menit untuk para pendengar yang lagi ada di rumah sakit para medis, yang lagi ada di lihat sana di bawah menara TVRI, dan juga para pendengar yang lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah, selamat malam saja. Mungkin lagi mau beristirahat, jangan lupa pastikan ruang atau kamar Anda sudah nyaman dan Anda siap untuk beristirahat.

Baiklah saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini ya. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, sudah menemani hingga saat ini pendengar. Semoga di malam hari ini Anda terhibur. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga mimpi yang indah dan dapat menyambut

0: dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan merintang penat.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Bovendigo. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI dengan esensi buku. Esensi buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan 4 anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, saya Dedari kembali mengudara menemani Anda dalam program Fendigul Pagi. Saya tepat pukul 5 pagi hingga nanti pukul 9 menemani kebersamaan kita sekaligus mendengar untuk edisi siar hari ini. Di hari ini Jumat 17 Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda semua yang sudah terbangun pagi hari ini, yang juga mungkin sudah memulai beragam aktivitasnya ya di hari Jumat ini. Dan juga untuk Anda pendengar ya, di pagi ini umat muslim yang juga baru selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, selamat pagi untuk Anda semua ya. Pendengar lagu-lagu religi islami kami hadirkan hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan pagi ini pendengar, nanti akan ada siraman rohani dari Ustadz Abraman Johan. Untuk topik pagi ini pendengar dibawakan dengan topik ataupun judul terkait dengan sholat istikharah. Selepas itu pukul 7 pendengar Warta Berita Sentral, tapi di pukul 6 lebih 30 menit ya Warta Berita Daerah terlebih dahulu mengudara menemani Anda. Selepas itu di pukul 8 info cuaca sekaligus dengan bersama dengan segmen Halo RRI. Seperti biasa menemani Anda hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Baik, selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Kita dengarkan terlebih dahulu pagi ini lagu-lagu religi islami.

0: kalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, man ahabbun nas bihusni sahabati? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, abuka."
0: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Bapakmu."

Pendengar Prosatar RRI Bufendigul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar sudah memilih Prosatar RRI Bufendigul untuk menemani suasana pagi hari Anda. Pagi ini pendengar saya Indadari menemani kebersamaan kita untuk Anda yang juga baru bergabung melalui radio visual kami, RRI Digital. Pendengar lagu-lagu religi islami, kami hadirkan menemani Anda ya. Dan di pukul 5:30 nanti kami hadirkan siraman rohani pagi ini yang dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Johan dengan topik sholat istiqorah. Ada Fadli pagi ini pendengar menemani Anda dengan selimut putih.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innallaha yaghfiru wa yaghfirullah ayyati al-mu'minuna ma harrallah."
0: Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuannya itu jika seorang mukmin mengerjakan apa-apa yang diharamkan Allah.
2: Berkat dimanapun Anda berada pagi ini, sudah pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan terlebih dahulu lagu-lagu religi Islam ya, menemani Anda pagi ini. Kita dengarkan terlebih dahulu pagi ini pendengar siraman rohani yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Rahman Johan untuk umat muslim dimanapun Anda berada, yang ada di kota Tanah Merah dan juga sekitarnya. Salat Istikharah pendengar pagi ini, topik yang dibawakan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pendengar sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di mana kita masih akan membahas tentang seputar salat, yang mana kita sudah masuk dalam bab salat istikharah. Apa itu salat istikharah? Terkadang ketika kita dihadapi dengan sebuah pilihan, orang akan berkata, salatlah istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Maka yang jadi pertanyaan, apa itu istikharah? Dan bagaimana tata cara salat istikharah? Pendengar sekalian, kata istikharah sendiri ditinjau dari segi bahasa, memiliki makna meminta kebaikan dalam suatu perkara. Sedangkan kalau kita tinjau dari segi istilah fikih, maka lafaz istikharah itu berarti yang kira-kira maknanya yaitu meminta dipilihkan. Nah, jadi meminta dipilihkan. Maka dalam hal ini kita meminta kepada Allah untuk dipilihkan yang terbaik atas beberapa pilihan, baik lewat salat maupun lewat doa yang diajarkan. Makanya ada ungkapan seorang yang saleh berkata, jika Allah mengabulkan apa yang aku inginkan, maka aku akan bahagia karena Allah memberikan apa yang aku mau. Dan jika Allah tidak mengabulkan apa yang aku mau, maka aku pun sangat bahagia. Kenapa? Karena Allah lah yang telah memilihkan itu untukku. Masya Allah, so sweet. Baik pendengar sekalian, kita lanjut. Bagaimana pensyariatan salat istikharah ini? Jadi

بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول. Apabila salah seorang di antara kalian hendak melakukan sesuatu yang membingungkan, maka lakukanlah salat sunnah 2 rakaat min ghairil fariidhah, selain salat yang wajib. Thumma liyaqul, kemudian bacalah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجلي أمري وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu, dan aku memohon kekuatan kepadamu untuk memutuskan urusanku dan mengatasinya dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu kebaikan dari karuniamu yang agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau maha mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan hanya engkaulah yang maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila menurut pengetahuanmu engkau mengetahui bahwa urusan ini, hendaknya di sini disebutkan urusannya, lebih baik bagiku dalam urusan agamaku, penghidupanku, dan akibatnya bagi akhiratku. Atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duniaku dan akhiratku, maka takdirkanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah untukku. Akan tetapi, apabila menurut pengetahuanmu engkau mengetahui urusan ini berdampak buruk bagiku dalam urusan agamaku, penghidupanku, dan akibatnya bagi akhiratku, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duniaku atau akhiratku, maka jauhkanlah urusan tersebut dariku dan jauhkanlah aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian jadikanlah aku ridha dengan takdir tersebut. Maka Jabir berkata, atau perawi lainnya, wa yusammi hajatahu, dan orang tersebut menyebutkan urusannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada juga riwayat min Sa'adat ibn Adam, istikharatullahi azza wa jalla. Di antara kebahagiaan anak Adam adalah beristikharah kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang lemah. Pendengar sekalian, adanya pensyariatan salat maupun doa istikharah ini mengandung beberapa hikmah. Di antaranya mengarahkan kita untuk selalu berserah diri kepada Allah dalam semua urusan, dengan menggabungkan semua kebaikan dari semua urusan, kebaikan yang bersifat duniawi maupun kebaikan yang bersifat ukhrawi. Pendengar sekalian, lalu pertanyaannya, kapan dianjurkan salat istikharah? Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan bahwa sebaiknya sebelum melakukan istikharah lebih didahulukan istisyarah. Jadi istisyarah itu konsultasi dulu kepada orang-orang yang ahli di bidang itu, tentang bidang apa yang kita minta. Konsultasi dulu, baik ahli dalam arti punya ilmu pengetahuan yang cukup dan mumpuni, ataupun dalam arti yang punya pengalaman
yang sudah matang di bidang itu.

0: namun juga diimbangi dengan sifat yang bisa dipercaya dalam urusan agama dan syariat. Jadi bukan ahli yang abal-abal lah, dia paham ilmunya dan dia juga bagus dalam agama dan syariatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam urusan itu. Surah Ali Imran ayat 159. Maka apabila istisyarah sudah dilakukan dan sudah mendapat pilihan, maka untuk memantapkannya lagi barulah dilakukan istikharah. Disunnahkan untuk melakukan salat istikharah itu saat menghadapi dua pilihan atau lebih. Jadi bukan satu pilihan ya, kalau satu pilihan itu bukan pilihan namanya, nah, cuma satu-satunya. Jadi istikharah karena ada dua pilihan atau lebih. Namun pilihan itu haruslah berada dalam hukum yang mubah. Artinya dua-duanya boleh, bukan satu mubah, satu haram. Kalau satu mubah, satu haram, ya enggak usah pilih, kita tinggalkan yang haram, kita ambil yang mubah. Jadi ini dua-duanya atau lebih dari dua itu sama-sama mubah. Misal antara mencari jodoh ya, sudah ada pilihannya misalnya. Antara misalnya Fatimah dan Khadijah. Nah, dua-duanya bagus nih. Yang mana nih yang kita mau nikahi? Maka istikharah lah. Tapi kalau yang satu cenderungnya misalnya ya sudah nampak ketidakbagusannya, maka pilih yang bagus. Jadi pilihan itu haruslah berada dalam hukum yang mubah. Atau misalnya lagi masuk kerja, nah, yang satu gajinya bagus tapi gak bisa sholat, susah sholat Jumat karena harus jaga toko misalnya. Yang satu gaji kecil tapi sholatnya bagus, ya maka gak usah istikharah di sini. Pilih yang sholatnya dijaga. Nah, nanti kalau pilihannya dua-duanya mubah, baru kita istikharah. Paham ya? Jadi pilihan itu haruslah berada dalam minimal hukum yang mubah, gak bisa yang haram. Tidak boleh beristikharah dengan pilihan yang sudah jelas dilarang atau diharamkan. Sebab sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan pilihan. Ya? Di antara pilihan antara susu dan teh, itu misalnya ya. Tapi kalau antara susu dan minuman keras, ya enggak usah istikharah. Tinggalkan ya minuman keras, dosa karena haram. Jadi begitulah istikharah. Jadi seharusnya seseorang itu kalau istikharah karena belum punya kecenderungan pada salah satu pilihan tertentu, jadi kemungkinan atau kecenderungan untuk menjatuhkan pada salah satu pilihan itu masih imbang, jadi harus imbang. Nah, jangan sampai seseorang sudah cenderung pada salah satu pilihan tapi masih melakukan istikharah juga. Kecuali begini, bila seseorang memang sudah cenderung memilih suatu hal namun untuk lebih meyakinkan lagi, boleh dia melakukan salat istikharah. Begitu yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq. Jadi salat istikharah ini bisa dilaksanakan baik ketika menghadapi persoalan yang berat maupun yang ringan. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu Rasulullah sallallahu pernah mengajarkan kepada kami perihal meminta pilihan kepada Allah, itu istikharah yang berkaitan dengan segala hal dari urusannya, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami surah dalam Al-Qur'an. Dan itu saya katakan tadi, jika salah seorang di antara kalian bermaksud melakukan suatu hal, hendaklah dia melaksanakan salat dua rakaat selain yang fardu kemudian berdoa, doa yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu Imam An-Nawawi beliau berkata dalam kitabnya Al-Adhkar, bahwa salat istikharah disunnahkan dilaksanakan pada segala kondisi, sebagaimana dijelaskan oleh nas hadis yang tadi. Hal itu juga dikemukakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kapan pelaksanaan salat sunnah tersebut. Yang dijelaskan hanya jumlah rakaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan salat istikharah itu kapan saja, pada saat kita akan melakukan suatu hal atau di antara pilihan itu. Jadi kapan saja. Pertanyaannya, bagaimana cara salatnya? Jadi salat istikharah ini sebenarnya enggak ada bedanya sih dengan salat sunnah lainnya. Dikerjakan dengan dua rakaat, dengan bacaan ayat Al-Quran yang bebas ditentukan sendiri. Tidak ada ketentuan khusus membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Nah, kecuali niatnya ya niat salat istikharah seperti biasa, baca ayat takbir, baca Al-Fatihah atau sunnahnya iftitah dulu, lalu baca surah pendek, ruku, iktidal, sujud, begitu dua rakaat. Nah, setelah itu barulah berdoa dengan doa yang kita telah sebutkan tadi. Kalau enggak bisa ya sudah, bahasa Indonesia aja ya. Lalu bagaimana bentuk jawaban dari doanya? Apakah Allah langsung kasih jawaban dalam sholat? Itu bagaimana sih? Kan kita udah minta nih pilihan, terus Allah kasih jawaban yang mana? Misalnya jodoh nih, yang mana? Atau pekerjaan nih, yang mana? Jadi dalam hadis ini kan tidak dijelaskan bagaimana jawaban akan diberikan. Gak ada. Jadi walaupun Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau menyatakan hendaklah orang tersebut memilih sesuai dengan pilihan hatinya. Jadi hatinya itu akan menjadi condong terhadap suatu pilihan setelah salat. Jadi ketika dia sudah salat, hatinya itu akan condong terhadap pilihan itu, karena dia sudah minta petunjuk kepada Allah. Walaupun tetapi pendapat tersebut ditentang oleh sejumlah ulama, karena hadis yang menjadi rujukan Imam An-Nawawi adalah hadis yang dhaif. Para ulama hanya menegaskan bahwa jangan memilih pilihan yang ada sebelumnya yang hanya berdasarkan kepada hawa nafsu, begitu yang terdapat dalam Fathul Bari. Jadi yang seharusnya dilakukan yaitu setelah kita melaksanakan salat istikharah, kita pilih mana yang terbaik, berazam dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Jadi setelah kita salat, kita pilihlah yang terbaik, kita berazam ini nih yang menurut saya yang baik, lalu setelah itu kita serahkan kepada Allah. Karena kalau pilihan tersebut adalah pilihan yang terbaik, maka Allah pasti akan memudahkannya bagi orang tersebut dan akan memberikan keberkahan. Tetapi jika hal tersebut adalah sebaliknya, buruk, maka pasti Allah akan memalingkannya dan memudahkan orang tersebut kepada kebaikan dengan izinnya. Jadi tidak ada satu keterangan pun yang menjelaskan bahwa hasil dari salat istikharah itu akan ada pada mimpi. Enggak ada. Jadi enggak ada keterangan mengatakan bahwa nanti hasilnya lihat sebentar malam mimpi mana yang muncul. Enggak ada keterangan seperti itu. Sejumlah ulama diantaranya Imam An-Nawawi menyatakan bahwa pilihan akan diberikan kepada orang yang melaksanakan salat tersebut dengan dibukakan hatinya. Jadi hatinya terbuka untuk menerima atau melakukan suatu hal. Walaupun pendapat ini juga ditentang oleh sejumlah ulama lainnya ya, di antaranya An'iz bin Abdus Salam Al-Iraqi dan Ibnu Hajar. Mereka mengatakan bahwa orang yang telah melaksanakan salat istikharah hendaklah melaksanakan apa yang telah diazamkannya, baik hatinya menjadi terbuka maupun tidak. Ibnu Az-Zamlakani berkata, apabila seseorang melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat karena suatu hal, maka hendaklah dia mengerjakan apa yang memungkinkan baginya. Jadi dia hendaknya mengerjakan apa yang memungkinkan baginya, baik hatinya itu menjadi terbuka untuk melakukannya ataupun tidak. Karena sesungguhnya kebaikan ada pada apa yang dia lakukan. Jadi kebaikan ada pada apa yang dia lakukan meskipun hatinya tidak menjadi terbuka. Beliau berpendapat karena dalam hadis Jabir tidak dijelaskan adanya hal tersebut. Sedangkan hadis dari Anas bin Malik yang dijadikan alasan Imam An-Nawawi itu didhaifkan oleh sejumlah ulama. Wallahu a'lam. Kemudian pendengar sekalian, yang terakhir, berapa batasan jumlah salat istikharah? 2 rakaat saja kah? 1 kali sudah? Atau berkali-kali? Atau bagaimana? Jadi kami tidak mendapatkan dalil sahih yang menjelaskan tentang batasan minimum maupun maksimum pelaksanaan salat istikharah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Anas, wahai Anas, idza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi 7 marratin thumma unzur ila alladhi yasbiqu ila qalbika fa innal khaira fihi. Wahai Anas, apabila engkau berniat melaksanakan suatu urusan, maka minta pilihan pada Tuhanmu mengenai urusan tersebut 7 marratin, 7 kali. Kemudian perhatikan mana urusan yang pertama dipilih oleh hatimu. Karena kebaikan fa innal khaira fi. Kebaikan ada padanya. Tapi begini, hadis ini dhaif sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar. Sanadnya dhaif sekali. Al-Iraqi juga berkata, mereka para perawi memang terkenal, tetapi antara mereka ada rawi yang terkenal dengan kedhaifannya, bahkan sangat dhaif, yaitu Ibrahim bin Al-Barra. Itu bisa dilihat dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi dan Tuhfatul Abrar As-Suyuti. Wallahu a'lam. Intinya, taklah petunjuk kepada Allah atas pilihan kita. Semoga dengan solat kita, Allah akan memberikan pilihan yang terbaik atas beberapa pilihan yang ada. Karena sesuai dengan apa yang kami sampaikan di pembukaan tadi, ketika Allah mengabulkan doa kita, maka berbahagialah karena Allah mengabulkannya. Dan ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, maka berbahagialah karena itu artinya Allah yang memilihkannya untuk kita. Maka kesimpulan kedua, bahwa kita istikharah di antara dua pilihan yang mubah. Kalau pilihannya salah satunya adalah yang haram, maka itu bukan pilihan. Tinggalkan yang haram dan ambil yang mubah. Begitu juga misalnya, salah satunya adalah pilihannya adalah yang wajib, maka gak usah milih, karena wajib pasti harus diikuti. Baik, pendengar sekalian, karena tak terasa sudah hampir setengah jam kita bersama. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan keistiqomahan, sehingga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Doakan kami untuk senantiasa dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Prosatu dari Republik, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sholat istikharah ya, bukan sekedar mencari jawaban pilihan A ataupun B, melainkan cara menyerahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati menjadi tenang. Pagi ini pendengar ya, siraman rohani yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Johan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya umat muslim ya, yang mendengarkan siraman rohani pagi ini. Sudah pukul 5 juga lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, satu lagu terakhir menutup jumpa kita pagi ini dalam serangkaian lagu-lagu Islamnya. Dilanjutkan lagi nanti dengan teman-teman pilihan. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur jelang penyampaian warta berita daerah. Tepat pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ada Maher Zain pagi ini pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda semua.

Temuti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Dimanapun Anda berada pagi ini, pendengar ada Tugu Rere ya, teman-teman pilihan menemani suasana pagi hari Anda di hari ini, hari Jumat, pukul 6 lebih 7, pukul 17, tanggal 17 bulan 7 tahun 2026 ya. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas pagi ini pendengar, di pagi hari ini juga pendengar ya. Untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat pagi pacu-macu bapak mama semua. Bagaimana cuaca di sana pagi ini? Mufidikul, kemarin panas mendung, tapi malam tidak turun hujan sepertinya ya semalam. Untuk Anda juga pendengar ya, tak lupa yang ada di pemancar lewat Roko 97,5 FM. Selamat pagi. Bagaimana cuaca di sana? Pagi ini Bu Fendikul cukup dingin ya. Atau karena saya berada di ruangan yang dingin. Tapi memang cuaca kalau pagi hari dingin pendengar ya. Malam hari, siang memang agak dingin, namun memang tetap disinari oleh matahari ya. Baik, selamat pagi saja untuk Anda semua pagi ini yang sudah memulai beragam aktivitas Anda. Tentunya para ibu-ibu juga sudah sibuk di garis belakang karena anak-anak sudah kembali sekolah, adik-adik kembali selepas libur sekolah ya, lumayan panjang, dan kembali dengan rutinitas sekolahnya. Baik, pendengar ya, ada Tugu Rere pagi ini menemani Anda. Masih ada Tatinggal di Papua juga dari Pacinogi, nanti akan menemani Anda ya.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Di hari ini hari Jumat ya, pukul tanggal 17 bulan 7 tahun 2026. Terima kasih Anda masih bersama Prof. Satu Rere Bofendikul. Pagi ini pendengar ada Vicky Salamor dengan Papua, Surga yang Tersembunyi. Menemani Anda jelang penyampaian warta berita daerah, kami hadirkan saat lagi pendengar ya. Tepat pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Selepas rumah kita pendengar ya, yang di cover oleh grup Nivora pagi ini.

Pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Bob Nigul dengan Warta Berita. Sari berita pagi ini, Smak Santa Maria menanamkan budaya disiplin serta karakter dalam kegiatan MPLS serta di... Itulah topik utama berita pagi ini pendengar, dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Dan warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Pendengar, kami awali berita pertama pagi ini di mana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMAK Santa Maria Tanah Merah menanamkan budaya disiplin dan karakter sejak hari pertama. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Thomas Jamlian.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMAK Santa Maria Tanah Merah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan rutin menyambut peserta didik baru, tetapi juga menjadi momentum penting untuk membentuk karakter, kebiasaan positif dan semangat belajar siswa selama menempuh pendidikan. Kepala SMAK Santa Maria Tanah Merah Annunziata Karubun usai penutupan MPLS mengatakan, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar selama 3 tahun ke depan. Menurutnya, tema MPLS tahun ini, yakni Our Habits Make Our Culture, merupakan moto sekolah yang menjadi dasar dalam membangun budaya pendidikan di SMAK Santa Maria.
2: Dalam kegiatan MPLS ini, tahun ini kami mengusung tema Our Habits Make Our Culture, itu merupakan moto sekolah. Namun dalam subtemanya, kami menekankan bagaimana habits itu bisa shaping the future, bisa membentuk dan menjadikan habits-habits atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, kedisiplinan ini menjadi pedoman untuk mereka pegang sampai ke masa depan mereka nantinya.
1: Annunziata menjelaskan nilai-nilai yang ditanamkan selama MPLS diharapkan menjadi bekal bagi peserta didik dalam menjalani proses pendidikan maupun kehidupan di masa mendatang. Selain mengenalkan sistem pembelajaran, tata tertib, dan lingkungan sekolah, MPLS juga dirancang untuk menumbuhkan motivasi belajar serta membangun rasa memiliki terhadap sekolah.
2: Harapan kami melalui kegiatan MPLS ini, anak-anak tidak hanya sekadar mengetahui apa dan siapa serta bagaimana sistem pendidikan yang berjalan di SMAK Santa Maria, tetapi menjadi semangat, motivasi, tolak ukur mereka untuk mengemban pendidikan selama 3 tahun di SMAK Santa Maria Tanah Merah.
1: Annunziata berharap kegiatan MPLS tidak hanya membuat siswa memahami sistem pendidikan yang diterapkan di SMAK Santa Maria, tetapi juga menjadi awal terbentuknya semangat dan komitmen mereka dalam menempuh pendidikan.

0: Kepala TK Santa Agnes Tanamera, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan, gagasan penyusunan buku pembelajaran ini berawal dari keinginan sekolah untuk mengangkat budaya sekolah sekaligus memperkenalkan lingkungan TK Santa Agnes kepada anak-anak maupun para orang tua. Menurutnya, lingkungan sekolah memiliki peran yang sangat penting karena menjadi tempat anak-anak belajar, bertumbuh, dan mengembangkan karakter sejak usia dini.
1: Cikal bakal munculnya inisiatif atau ide untuk penulisan buku pembelajaran di sekolah tentunya adalah yang pertama kami ingin mengangkat budaya sekolah. Kami ingin memperkenalkan pada anak-anak, pada orang tua bahwa lingkungan sekolah itu menjadi sarana penting karena itu menjadi tempat di mana anak-anak ini belajar.
0: Dalam penyusunannya, TK Santa Agnes bekerja sama dengan Pastor Ignatius Yosef Silubun OFM sebagai penulis buku. Saat ini proses penyusunan telah selesai dan buku tersebut siap diperkenalkan kepada masyarakat. Suster Oliva menjelaskan buku pembelajaran ini akan dimulai digunakan sebagai salah satu media pembelajaran pada tahun ajaran 2026-2027.
1: Kami mencoba untuk mengangkat budaya sekolah atau hal-hal yang dilakukan, dialami dan dirasakan anak-anak selama mereka berada di TK Santa Agnes ini dalam bentuk buku pembelajaran. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan salah satu pastor, Pastor Ignatius Yosef Silubur FM, sebagai penulis, dan memang bukunya juga sudah ada.
0: Diharapkan kehadiran buku ini dapat memperkuat proses pendidikan karakter sekaligus mengenalkan identitas dan juga budaya sekolah kepada peserta didik sejak dini. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul maupun juga Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan yang telah memberikan dukungan terhadap program ini. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lain di mana pemerintah Kabupaten Bovendigul menyiapkan evaluasi penyerapan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun. Disampaikan langsung reporter kami, Imam Komarudin.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menerima masukan DPRK terkait masih adanya penumpukan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada triwulan keempat tahun anggaran 2025. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Menurut pemerintah daerah, sorotan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat pengendalian dan monitoring setiap program agar penyerapan anggaran dapat berlangsung lebih merata sepanjang tahun.
4: Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat pengendalian dan monitoring pelaksanaan program agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal, merata sepanjang tahun, dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
3: Selain itu, pemerintah juga menanggapi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa yang menjadi perhatian DPRK. Evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab terbentuknya silpa akan terus dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan silpa akan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pembangunan pendidikan di Papua Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Selengkapnya kita simak Septianing Nurjana.
5: Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan tahun 2026, Dr. Andes John Rahail menegaskan bahwa pembangunan pendidikan di Papua Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Mulai dari belum adanya panduan pembangunan yang komprehensif hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Menurut John Rahail, selama ini Papua Selatan belum memiliki arah pembangunan pendidikan yang terstruktur sebagai acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. Ia menjelaskan rendahnya angka partisipasi sekolah dan belum tuntasnya program wajib belajar 9 tahun menunjukkan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Selain itu, John menilai sistem pendidikan yang selama ini diterapkan masih terlalu berorientasi pada capaian input dan output, sementara kualitas

0: proses pembelajaran belum menjadi perhatian utama.
1: Karena berbagai persoalan angka partisipasi yang rendah, kita belum tugas wajib belajar 9 tahun. Ya. Ini kan karena keterlibatan masyarakat itu masih rendah. Sebenarnya. Kemudian yang kedua, tantangan kita terkait dengan belum tercapainya, belum optimalnya persoalan penyelesaian masalah pendidikan di Papua Selatan ini kan, ini berhubungan juga dengan bagagaimana sistem yang dibangun. Kita lebih pada input dan output dan mengabaikan kualitas proses gitu. Nah, sehingga kadang kita punya indikator tertentu tinggi tapi indikator pendukungnya itu tidak sebanding, dan ini kan menggambarkan tentang ada gap ya, bahwa persoalan ini ada gap di antara indikator-indikator itu.
0: Melalui Grand Design Pembangunan Pendidikan, pemerintah Provinsi Papua Selatan menargetkan 3 fokus utama, yakni memastikan tidak ada lagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan, serta memperkuat tata kelola dan layanan pendidikan. John mencontohkan pembenahan tata kelola diharapkan dapat mengatasi persoalan administratif yang selama ini membebani guru.
1: Kalau kemudian sistem ini dibangun, besok itu guru tidak perlu lagi meninggalkan tempat tugas. Cuma karena ke kota mau ambil jatah beras, mau urus pangkat, karena sistemnya itu yang dibangun gitu. Tata kelola tadi contohnya. Ya.
0: Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan Grand Design Pembangunan Pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten di Papua Selatan juga didorong segera menyusun Grand Design Pendidikan masing-masing agar persoalan di setiap daerah dapat dipetakan secara lebih rinci. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir pendengar pagi ini dari dunia olahraga, Argentina melaju ke babak final. Mental juara tetap dipertahankan, benteng pertahanan Inggris rapuh. Selengkapnya disampaikan langsung reporter kami, Johannes de Goden.
3: Salam olahraga. Tim besutan Thomas Tuchel harus mengakui kehebatan Messi dan kawan-kawan ketika berhasil menaklukkan Inggris di semifinal dengan skor 2-1. Inggris sejatinya tampil solid dalam laga semifinal yang berlangsung alot itu. The Three Lions bahkan sukses memecahkan kebuntuan pada menit ke-55 ketika Anthony Gordon menyontek masuk umpan silang Morgan Rogers di tiang jauh. Namun keunggulan itu justru memicu petaka taktis lewat gol spektakuler Enzo Fernandez dan sundulan injury time Lautaro Martinez. Salah satu fans setia Inggris, Nicholas Cut, mengakui kehebatan dari Argentina yang mampu meredam Three Lions Inggris, dan ini menjadi pertandingan yang seru menurutnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Polres yang sudah menyelenggarakan nobar sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung pertandingan bola dunia bersama-sama.
4: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Mandigol yang sudah menyelenggarakan nobar bersama, dan dari malam jam 4 sampai pagi ini saya lihat fans dari Argentina dan saya sendiri dari Inggris cukup antusias karena saling bertahan. Tapi akhirnya dimenangkan oleh Argentina, karena memang saya lihat strategi permainan dari Argentina lebih tangguh daripada Inggris.
3: Sementara itu perwakilan fans Argentina Hussein Abdul Rahim mengapresiasi atas kemenangan Argentina. Taktik penyerangan di akhir dibuktikan anak-anak Lionel Scaloni itu. Pertandingan Inggris diakui sangat tangguh, namun sayangnya pola bertahan yang dimainkan Thomas Tuchel berhasil dibaca Lionel Messi dan kawan-kawan, yang berujung kembali Argentina melaju tanpa hambatan menuju final.
5: Pertama-tama saya akui bahwa hari ini Inggris memang mainnya bagus, mainnya luar biasa. Namun Inggris jangan lupa bahwa Argentina adalah mental juara bertahan. Dan kesalahan Inggris terbesar adalah dia selalu bertahan. Kalau dia main normal saja, saya pikir semuanya pasti jalan lancar. Sehingga karena peluang-peluang bertahan itulah dimanfaatkan oleh pemain Argentina yang sudah punya mental juara, yang sudah siap untuk menjuarai Piala Dunia tahun ini.
3: Dengan semakin serunya pertandingan yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina ini, pihak Polres Bovendigul dalam ajang nobar yang akan berlanjut hingga final itu menyampaikan bahwa sebelum gelar nobar dimulai, akan dilakukan dengan lomba-lomba kecil bagi para pecinta bola, sehingga akan semakin menambah semarak jalannya pertandingan dan akan diberikan uang pembinaan bagi masyarakat yang akan menang dalam perlombaan tersebut. Hal itu seperti yang disampaikan Kasat Intelkam Polres Bovendigul Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting.
6: Kita akan mengadakan lomba-lomba sebelum jamnya dimulai. Kemungkinan kita akan mulai pada pukul jam 10. Nanti di situ ada beberapa lomba dan akan diberikan hadiah uang pembinaan oleh Bapak Kapolres.
3: Dengan nobar yang digelar Kodim maupun Polres Bovendigul, diharapkan kenyamanan dalam nobar akan selalu terjaga dan masyarakat nyaman untuk menontonnya. Demikian kabar olahraga. Salam Yohanes Digoden, RRI, terus mengudara untuk

Mendengar informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Sejumlah informasi pagi ini Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini, sependengar. Saya Indah Dari, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

semangat pagi untuk Anda semua ya. Pagi ini selepas warta berita daerah, kita jelang penyampaian warta berita sentral Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 7 kami hadirkan menemani kembali suasana pagi hari Anda. Untuk Anda pagi hari ini pendengarnya yang sudah memulai beragam aktivitas Anda.

di sarapan Anda pagi hari ini, yang juga sebelum memulai beragam aktivitasnya di isi dulu kampung tengahnya mungkin ya, biar agak semangat di hari ini. Atau Anda pagi hari ini juga yang mendapatkan privilege WFH kerja dari rumah, atau WFA kerja dari mana saja pendengar ya. Selamat pagi saja untuk Anda semua. Baik, untuk Anda juga pagi ini pendengar yang ada di pemancar relay Waroko 97,5 FM ya. Untuk pemancar relay Gentiri, pendengar, kita masih ada trouble ya, dan masih dalam masa perbaikan ya. Baik, selamat pagi saja untuk Anda semua pagi ini pendengar ya. Selamat beraktivitas. Kami hadirkan saat lagi warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Untuk Anda juga pendengar yang pagi hari ini supir-supir angkot mungkin sudah mulai memutar kota Tanah Merah mencari penumpang pagi ini, hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan untuk Anda juga yang meragukan perjalanan jauh untuk mungkin menghabiskan nanti akhir pekan Anda di hari esok ya, di hari Sabtu. Selamat pagi untuk Anda semua, hati-hati dalam perjalanan Anda pagi ini. Bu Pendigul, belum ada tanda-tanda hujan, namun pagi ini memang ditemani dengan cuaca agak mendung sepertinya ya. Atau karena mungkin mataharinya belum waktunya untuk keluar ya. Hati-hati saja untuk Anda semua pendengar pagi ini ya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Pemkab Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional Sekolah Rakyat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Abalia.

0: Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kepala BPB UMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria memperkuat sinergi antar BUMN untuk mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP agar mampu memberikan layanan yang semakin luas dan efektif bagi masyarakat desa. Basarnas menyatakan sebanyak 46 dari 70 orang penumpang termasuk awak kapal motor KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ditemukan selamat. Pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerjasama strategis di sektor mineral dan logam melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU tentang Interchange Cooperation in the Minerals and Metals Sector. Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan dari RRI Makassar.
1: Masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudiang Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung pendidikan mereka.
2: Seluruh sekolah rasa-rasanya yang ada di 24 kabupaten sekolah, sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai dari mebelnya, ruangan kelasnya itu wah mewah loh ya, dan lengkap itu yang utama. Terus di sini prasarananya lengkap sekali, mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika datang menjenguk anak-anaknya, guest house-nya. Terus kantinnya besar banget. Terus kita lihat juga tadi penampungan airnya, belum lagi ruangan gurunya, aduh itu mewah sekali.
1: Setelah itu, Walkadri Basri, salah seorang orang tua siswa mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
3: Ya senang, bangga juga dengan
4: begini. Sebelumnya dia sekolah di mana?
3: Di STIP 2,
4: di
3: Layang.
4: Terus dengan sekolah kayak gini, kita tidak rindu sama dia ini?
1: Program sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional sekolah rakyat yang telah dibangun di kabupaten tersebut. Laporan disampaikan oleh reporter Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
5: Kulon Progo sudah membentuk tim transisi sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat.
6: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk tim transisi dalam rangka mendukung operasional sekolah rakyat atau SRT Lendah. Salah satu yang dipersiapkan adalah guru tamu sembari menunggu guru dan tendik definitif. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, tim transisi tersebut telah mematangkan persiapan, terutama terkait dengan pemenuhan tenaga pendidik. Penugasan guru tamu ini menjadi tantangan tersendiri karena Kulon Progo masih menghadapi kekurangan guru. Salah satu ketugasan guru tamu ini jelas Erna, yakni untuk kegiatan MPLS dan juga matrikulasi.
5: Tim transisi tersebut sudah melakukan rapat koordinasi 2 kali, karena tim transisi itu punya tugas dari Kemensos terkait dengan masa transisi ini, yaitu pemenuhan guru dan tenaga kependidikan selama menunggu proses pengadaan guru dan tendik definitif. Pemkab menyediakan guru tamu, ya namanya guru tamu, yang diambilkan dari guru ASN maupun P3K yang ada di Kulon Progo untuk diperbantukan.
6: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan, sekolah rakyat sangat diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
7: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia. Ada 114 proyek yang sama untuk mencetak SDM-SDM unggul berkualitas.
6: Agung menambahkan, pihaknya akan terus mengawal keberlangsungan sekolah rakyat tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Puluhan petani Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendesak pemerintah desa setempat segera normalisasi irigasi sawah yang mulai alami kekeringan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy, RRI Semarang.
8: Warga Desa Kalipancur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit.
9: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurunnya debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, kemarin sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
10: Walaupun ini saluran Sudi Kampir ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogianya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu turut serta nanti pada hari Rabu itu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudi Kampir.
9: Ia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesesi, Bojong dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah mengalami gagal panen. Sementara itu, Kepala Desa Kalipancur, Mohroji, mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
11: Harapan dari masyarakat itu, saluran khususnya untuk pertanian supaya normal, sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
9: Muhraji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudi Kampir, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen akhirnya menambah rombel atau rombongan belajar untuk jenjang SMP hingga SMA, sehingga kini masing-masing menjadi 4 rombel. Namun, sebagian calon siswa terlanjur mencabut berkas dan mendaftar sekolah reguler karena terlalu lama menunggu kuota sekolah rakyat dan khawatir tidak mendapatkan sekolah. Berikut laporan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
12: Penjangkuan 137, terus kemudian SMA 115.
13: Kuota peserta didik baru di Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen dipastikan bertambah setelah pemerintah pusat menyetujui penambahan masing-masing satu rombongan belajar atau rombel untuk jenjang SMP dan SMA. Kendati demikian, lamanya proses turunnya keputusan dari pusat membuat puluhan calon peserta didik mundur dan memilih masuk ke sekolah reguler karena khawatir tidak mendapatkan sekolah. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yudiarti mengungkapkan bahwa lamanya proses persetujuan penambahan rombel tersebut berdampak pada pergeseran jumlah calon siswa yang bertahan hingga proses akhir. Yuniarti merinci, saat proses penjangkauan awal tercatat ada 137 calon siswa untuk jenjang SMP dan 115 calon siswa untuk jenjang SMA. Setelah proses pleno dan dinamika pencabutan berkas tersebut, jumlah siswa yang terdata saat ini stabil di angka 105 siswa untuk SMP maupun SMA. Sementara untuk jenjang SD, kuotanya tetap bertahan di angka 1 rombel dengan total 10 murid. Meski proses seleksi utama sudah berjalan, Yuniarti menegaskan bahwa SR terintegrasi 78 Sragen masih membuka kesempatan bagi anak-anak putus sekolah melalui sistem multi-entry.
2: Cadangannya terlalu banyak, makanya kita mohon untuk penambahan rombel. Di tengah kita proses mohon, delalah terus ada yang rasa bertakut kalau nanti tidak dapat sekolah gitu, ada yang cari sekolah yang lain. Sekarang yang SMP 105, SMA juga 105, tapi barangkali nanti tadi disampaikan Pak Menteri kan multi entry ya, barangkali ada putus sekolah yang mau masuk masih kita terima, karena rombel tambahan, yang satu rombel tambahan itu masih ada peluang.
13: Terkait mekanisme penerimaan, Yuniarti menjelaskan bahwa proses penyaringan siswa dilakukan secara ketat dan objektif, bukan berdasarkan rekomendasi sepihak pendamping. Data awal bersumber dari rilis Kementerian Sosial yang diturunkan ke pendamping program Keluarga Harapan PKH. Setelah itu, asesmen langsung di lapangan menggunakan instrumen khusus. Sementara itu, minimnya jumlah siswa jenjang SD yang hanya terisi 10 anak berbanding terbalik dengan jenjang SMP dan SMA yang justru kelebihan peminat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui bahwa pemenuhan kuota untuk tingkat sekolah dasar masih menjadi pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah pusat dan pengelola di daerah. Secara nasional, Kemensos mengalokasikan kuota sekitar 9.000 siswa untuk program sekolah terintegrasi ini.
14: Ya, memang ini tantangan buat kami ya. Secara nasional, alokasinya sekitar 9.000 siswa. Sampai hari ini untuk SD sudah lebih dari 5.000 siswa. Untuk SMP dan SMA sudah tercukupi alokasinya. Nah, khusus untuk SD ini, kami sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan pemahaman ya, untuk menjangkau lebih banyak lagi yang tingkat sekolah dasar.
13: Gus Ipul sapaan akrabnya membeberkan bahwa kendala utama di lapangan umumnya berkaitan dengan faktor psikologis orang tua yang belum siap melepas anak usia SD untuk tinggal di asrama. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Daerah Istimewa Yogyakarta segera memiliki sarana transportasi wisata ramah lingkungan. Hal ini terkait dengan langkah Kementerian Keuangan yang meluncurkan becak kayu listrik wisata untuk mendukung pengembangan sektor wisata yang ramah emisi karbon. Wahyu Suryo melaporkan dari RRI Yogyakarta.
15: 3, 2, 1.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purbaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
17: Ini kan baru 80, mereka minta 1.000, saya pikir itu sejumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas, yang belum dulu jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi, kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
16: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
18: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
16: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Polres Kota Kediri terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Berikut laporan Anda Kusuma dari RRI SP Kediri.
19: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
20: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Mudah-mudahan berhenti, kalau harapan saya, jangan terus bertambah. Bertambah berarti bukan keberhasilan, justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami. Tetapi kalau masih ada, ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
19: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
21: Concern terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang kena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
19: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Arah Kusuma melaporkan.
0: Rumah Sakit Kalawa ATI membuka pelayanan bagi pasien yang terpapar narkoba berat dengan sistem berbayar. Namun tidak menutup kemungkinan pelayanan gratis selama persyaratan terpenuhi. Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
22: Jadi mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab.
23: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini memiliki gedung rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di RS Kalawa ATI yang diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terbebas dari ketergantungan narkotika. Fasilitas rehabilitasi ini menerapkan pendekatan therapeutic community dengan pilihan layanan berbayar maupun gratis sesuai persyaratan yang berlaku. Direktur RS Kalawa ATI Seniriati mengatakan, kehadiran gedung rehabilitasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan pemulihan bagi penyalahgunaan narkoba.
22: Gratis untuk, karena memang kita ditunjuk oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN, Rumah Sakit Kalawa ATI, salah satu IPWL, penerima wajib lapor. Jadi kami resmi adalah IPWN. Itu gratis untuk IPWN. Syaratnya apa? SKTM. Kemudian BPJS, BPJS PBI untuk kasus-kasus dual diagnosis. Jadi ini memang mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab. Di mana bangunan-bangunan kami yang ada ini sudah ada dan akan terintegrasi yang ada. Itu bisa dari sini dia pindah ke kelas sana, hampir seperti kuliah. Kelas memasak dia ke situ, mau main bola di depan sini, mudah-mudahan kita bisa lengkapi, mau kelas musik dia bisa pilih, mau melukis, mau dan sebagainya.
23: Pihaknya mengajak keluarga yang memiliki anggota terpapar narkoba agar segera datang berobat sehingga dapat dipulihkan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Program rehabilitasi ini menyediakan beberapa pilihan kelas layanan, yaitu tarifnya mulai dari Rp373.618 per hari untuk kelas 3 hingga Rp405.618 per hari untuk kelas PIV. Fasilitas yang disediakan antara lain kamar perawatan, televisi, perpustakaan, ruang serbaguna, area terbuka, layanan laundry, serta makan 3 kali sehari. Biaya tersebut belum termasuk layanan detoksifikasi dan obat-obatan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menyambut baik hadirnya gedung rehabilitasi narkoba. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat penting mengingat peredaran narkoba di Kalimantan Tengah semakin memprihatinkan.
22: Bukannya berarti rumah sakit jiwa identik dengan rehab nafsa, bukan. Tapi rehab nafsa merupakan bagian dari pelayanan di rumah sakit jiwa secara umum. Dan tadi sudah disampaikan pula bahwa setiap pelayanan yang diberikan itu harus dilakukan secara holistik, komprehensif. Berarti bukan hanya klien atau korban atau pasiennya, tapi juga masyarakat, keluarganya akan dilakukan pendampingan.
23: Ia berharap dengan tersedianya layanan di RS Kalawate, semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan kembali produktif di tengah masyarakat. Edi Suroso melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami berharap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Demikian pendengar penyampaian Warta Berita Sentral pagi ini dari Pro 3 Jakarta pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Bovendigul pagi ini, tepat pukul 5 pagi sudah mengudara, hingga nanti pukul 9 akhir kebersamaan kita.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas setiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Asik, menang lagi.
3: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
2: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
3: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca.

7 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Mufa Dikul pagi masih berada di ruang dengan Anda ya, di 90,3 dan juga 97,5 FM. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami pendengar ya. Bahkan tepat pukul 5 pagi tadi sudah mengudara menemani Anda. Dan pendengar pagi ini teman-teman pilihan menemani beragam aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Mungkin untuk Anda juga yang sudah tiba di tempat kerja Anda, atau yang pagi ini juga pendengar ya, untuk para orang tua yang baru saja kembali ke rumah setelah mengantarkan anaknya sekolah ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Pagi ini juga pendengar, beragam segmen kami hadirkan, di antaranya nanti di pukul 8 tepat kami hadirkan info cuaca dan juga segmen Halo RRI. Seperti biasa, ruang untuk Anda pendengar ya, menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda pagi ini di line telepon dan juga nomor WhatsApp nantinya akan kami buka. Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda dan juga aduan Anda di media sosial kami ya, @RRI Bovendigul, di Instagram, TikTok dan juga Facebook.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Berada pagi ini pendengar Persatuan RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi ya. Bovendigul pagi ini masih menemani beragam aktivitas Anda. Di pagi ini juga pendengar ya, meskipun WFH bekerja dari rumah, tetapi memang sebagian dari kita harus bekerja dari tempat kerja ya, sebagaimana mestinya. Sekaligus pagi ini pendengar ya, kita jelang info cuaca. Ada Prakirawan Oni nanti akan menyampaikan info cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di hari ini, hari Jumat ya. Sekaligus kita jelang segmen Halo RRI tepat pukul 8.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah eksplorasi tentang sejarah, cinta, kekerasan, dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, terutama pada masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Novel ini memadukan realisme magis dengan kritik sosial, mengisahkan perjalanan hidup Dewi Ayu, seorang pelacur yang melambangkan banyak isu penting di Indonesia, seperti kekerasan kolonial, ketidakadilan gender, dan dampak trauma sejarah. Pembaca diajak menyusuri sejarah panjang yang penuh kekerasan, ketidakadilan, dan trauma, baik secara pribadi maupun kolektif. Novel ini berhasil menyampaikan pesan bahwa keindahan fisik seringkali disertai penderitaan dan luka yang mendalam, baik pada individu maupun masyarakat. Dengan demikian, Cantik Itu Luka bukan hanya cerita tentang kehidupan seorang perempuan, tetapi juga tentang luka-luka sejarah Indonesia yang mencakup kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan yang terus berlanjut dari masa ke masa.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar dimanapun Anda berada pagi ini, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan segmen Halo RRI, menemani suasana pagi hari Anda. Pagi ini, Jumat 17 Juli 2026.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

0: Timothy Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturannya melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah sel parade kemenangan di negara.

0: Melly Goslow pagi ini dengan gantung. Untuk Anda yang juga pagi ini mendengarkan siaran kami ya, mungkin masih ada yang menggantung di pikiran Anda, di hati Anda terkait dengan pelayanan publik ya, bisa Anda sampaikan pagi ini dalam segmen Hello RRI. Ruang terbuka untuk Anda di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami. Silakan pendengar ya, kami buka di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222 untuk WhatsApp ataupun SMS ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Pagi ini pendengar, Anda juga bisa menuliskan komentar Anda terkait dengan apa yang akan Anda keluhkan pagi ini di media sosial kami ya, @RRI_Bovendigul di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Pagi ini juga pendengar ya, sebelum kita sambil menantikan partisipasi Anda dalam segmen Halo RRI, Prakirawan Uni akan kami sambungkan untuk Anda untuk menyampaikan seperti apa prakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di hari ini pendengar ya, hari Jumat 17 Juli 2026.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Pendengar, pagi ini kami sudah terhubung bersama Prakirawan Oni Saputra dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah untuk menyampaikan seperti apa info cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di hari ini Jumat. Selamat pagi Prakirawan Oni.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya, selamat beraktivitas pagi ini. Bagaimana info cuaca pagi ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nudi Saputra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi prakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini Jumat 17 Juli 2026. Pada hari ini kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal dengan detail waktu perakiraan jadwal cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar dari 24 hingga 32 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara berkisar antara 61 hingga 97%. Dan arah angin berasal dari timur hingga selatan serta kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih Kak.
0: Terima kasih. Selamat pagi Prakirawan Oni. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di pagi hari ini ya. Pendengar tadi Prakirawan Oni dari BMKG Tanah Merah sudah menyampaikan seperti apa perakiran cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di hari ini ya, hari Jumat. Semoga pendengar bisa menjadi referensi untuk kita semua yang ingin beraktivitas dan juga berkegiatan di luar ruangan ya. Baik, pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semua. Di pagi hari ini pendengar ditemani dengan segmen Halo RRI.

Baik pendengar ya, untuk Anda yang ada juga di 20 distrik 112 kampung pagi hari ini yang juga mungkin sedang mendengarkan siaran kami, mengingat memang kita masih berada dalam musim kemarau pendengar ya, di mana masih terjadi kekeringan di beberapa wilayah ataupun beberapa daerah mungkin di tempat-tempat Anda pagi ini juga yang lagi mengalami kekeringan. Mungkin Anda juga bisa menyampaikan ya aduan terkait permasalahan itu dalam hal RRI pagi ini. Tentunya nanti akan kami carikan solusi bersama pihak ataupun stakeholder terkait ya. Seperti apa mungkin karena di wilayah ataupun di daerah Anda mungkin sudah beberapa bulan terakhir ini tidak diguyur hujan dan akhirnya mengakibatkan kekeringan, bisa Anda sampaikan pendengar ya, dan kita sama-sama mencari solusinya bersama dengan pemerintah dan juga tentunya dinas terkait. Seperti apa sebenarnya solusi seharusnya diberikan, apakah harus ada bantuan air bersih dan lain sebagainya. Atau Anda juga pendengar pagi ini, mengingat memang cuaca selain dengan musim kering yang panjang, namun juga tidak ketinggalan anginnya ya. Mungkin ada beberapa pohon-pohon yang juga memang cukup rindang di tempat Anda yang juga memang ditakutkan terindikasi nanti akan tumbang di saat datang angin yang lebih kencang lagi. Mungkin Anda bisa sampaikan juga untuk sama-sama seperti apa kita akan mengambil tindakan terkait aduan Anda terkait dengan pohon yang juga mungkin perlu ditebang ya oleh dinas-dinas yang juga memang dapat membantu di bidang itu. Baik, di Halo RRI pendengar ya, pagi ini bersama saya Indah Dari. Jangan malu-malu, jangan apa ya, jangan sungkan-sungkan. Selagi curhatnya terkait dengan pelayanan publik, it's okay. Kalau memang masalah pribadi, ya ruang tertutup ya. Silakan pendengar, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami. Pagi ini kita dengarkan dulu sambil menantikan partisipasi Anda. Ada siapa yang akan menemani Anda? Ada Niki Astria pendengar ya, dengan Uang pagi ini. Semoga kita dilimpahkan ya uang-uang pagi hari ini. Lagu yang rilis tahun 1998 yang di cover oleh Pretty Sister.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
5: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
6: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Bicaralah Yang Baik-Baik adalah buku karya M. Rohanuddin. Buku ini menekankan pentingnya komunikasi yang positif dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Rohanuddin mengajak pembaca untuk selalu menjaga perkataan agar tetap baik, bijak, dan penuh empati. Buku Bicaralah Baik-Baik karya M. Rohanuddin dirilis pada tahun 2019. Buku ini diterbitkan oleh PT. Elex Media Komputindo dan sejak peluncurannya telah menjadi salah satu referensi populer dalam kategori pengembangan diri.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
4: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
5: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosatu dari Bufendigul, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pagi ini, tentunya dalam segmen Halo RRI. Ruang untuk Anda pendengar ya, pagi ini menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik. Atau untuk Anda juga pagi ini pendengar, istilahnya sesi curhat untuk Anda yang juga mungkin ada sedikit unek-uneknya di hatinya terkait dengan pelayanan publik tentunya ya, bisa Anda sampaikan. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami sudah dibuka untuk Anda pagi ini pendengar, silakan di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Atau ada juga pendengar pagi ini, kalau kita melihat di Bovendigul sepertinya di berbagai daerah juga pendengar ya, sudah usai libur sekolah dan akhirnya adik-adik sudah kembali ke sekolah. Untuk Anda para pelaku UMKM yang juga menjajakan pakaian-pakaian sekolah ataupun atribut sekolah, mungkin ada kendala yang Anda hadapi, di mana mungkin apalagi di saat ini era semua sepertinya serba online ya. Apakah tenan Anda ramai dikunjungi oleh para pelanggan yang juga membeli dagangan-dagangan Anda, di mana ada seragam sekolah, sepatu dan lain sebagainya, atau justru pendengar yang Anda rasakan adalah saat ini mungkin kedai Anda lagi sepinya ya, dikarenakan mungkin sebagian dari orang tua ataupun kebanyakan orang tua lebih memilih untuk membelikan seragam beserta atribut sekolah anaknya melalui online. Boleh Anda sampaikan itu pendengar ya, pagi hari ini dalam segmen Halo RRI. Atau apalagi pendengar yang bisa Anda sampaikan terkait sampah, mungkin juga bisa Anda sampaikan pagi ini ya. Apapun itu pendengar terkait dengan pelayanan publik, silakan di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Atau juga mungkin pendengar untuk Anda pagi hari ini yang lagi berjalan-jalan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya, melihat sedikit bunga-bunga jalan, alias mungkin ada sedikit lobang-lobang ataupun ya, itu bagian dari variasi perjalanan. Bisa Anda sampaikan pagi ini ya, seperti apa situasi dan juga kondisi sepanjang perjalanan Anda. Line telepon dan juga nomor WhatsApp pendengar pagi ini kami buka.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti.
5: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
6: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
7: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
8: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada pagi ini, masih menemani Anda dalam segmen Halo RRI. Pendengar, kita ke Padang di mana pedagang seragam sekolah mengeluh penurunan penjualan menurun. Pendengar, memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, toko-toko perlengkapan sekolah. Maksud kami pendengar, tahun ajaran baru 2026-2027 ya, toko-toko perlengkapan sekolah di Kota Padang mulai ramai didatangi para orang tua yang ingin membeli seragam baru untuk anak-anak mereka. Namun pendengar, di tengah ramainya aktivitas itu, sebagian pedagang kecil justru mengalami penurunan jumlah pembeli dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan penjualan ini pendengar dirasakan cukup tajam oleh beberapa toko kecil yang selama ini menggantungkan penghasilan dari penjualan seragam sekolah. Kondisi ini pun

Pedagang di Padang yang juga mengalami penurunan penjualan ya pendengar, mengingat selain memang baju seragam juga sudah disiapkan oleh beberapa sekolah, namun orang tua juga saat ini sepertinya kalau memang tidak disiapkan oleh sekolah, mereka lebih memilih untuk berbelanja online. Meskipun memang pendengar ya, perbedaannya tentunya cukup jauh signifikan kalau kita berbelanja online. Satu dan lain hal bisa ditakutkan kelonggaran, kebesaran, ataupun kekecilan ya. Tidak jauh-jauh dari dampak itu yang dirasakan kalau kita memilih untuk membeli pakaian seragam misalnya di melalui online pendengar ya. Ataupun misalnya sepatu, ataupun pakaian pendengar ya. Tentu ada saja entah itu kekecilan, kebesaran, ataupun antara dua ini aja ya, kecilan dan juga kebesaran. Jadi memang plus minusnya juga ada. Kalau Anda langsung membeli ke para penjualnya, sepertinya ada ruang untuk Anda untuk mencoba dulu ya. Tentunya sambil membawa anaknya dan mencoba mana ukuran yang pas dan juga nyaman tentunya. Itu tadi pendengar ya, kita lihat tadi dari Padang ya, ada penjual yang juga mengalami penurunan penjualan. Pagi ini pendengar, Halo RRI masih menemani Anda. Satu mungkin hal yang juga bisa Anda keluhkan pagi ini ya, bagi Anda para pedagang yang juga berjualan atribut sekolah di Kabupaten Bovendigul.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah eksplorasi tentang sejarah, cinta, kekerasan, dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, terutama pada masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Novel ini memadukan realisme magis dengan kritik sosial, mengisahkan perjalanan hidup Dewi Ayu, seorang pelacur yang melambangkan banyak isu penting di Indonesia, seperti kekerasan kolonial, ketidakadilan gender, dan dampak trauma sejarah. Pembaca diajak menyusuri sejarah panjang yang penuh kekerasan, ketidakadilan, dan trauma, baik secara pribadi maupun kolektif. Novel ini berhasil menyampaikan pesan bahwa keindahan fisik seringkali disertai penderitaan dan luka yang mendalam, baik pada individu maupun masyarakat. Dengan demikian, Cantik Itu Luka bukan hanya cerita tentang kehidupan seorang perempuan, tetapi juga tentang luka-luka sejarah Indonesia yang mencakup kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan yang terus berlanjut dari masa ke masa.

dimanapun Anda berada pagi ini ya. Anda masih mendengarkan Bu Fendigul Pagi, menemani Anda tepat pukul 5 pagi tadi. Dan pendengar saat ini sudah menunjukkan pukul 8 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan pendengar sekaligus kami cukupkan segmen Halo RRI pagi ini ya. Untuk Anda yang belum berkesempatan menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik pagi ini, Anda bisa menyampaikan nanti di hari Senin, Rabu ataupun hari Rabu ya. Karena Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Di jam yang sama pendengar ya, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pagi ini juga pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan sejumlah informasi aktual dan juga faktual dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas pagi hari ini pendengar. Semoga dimudahkan urusan Anda pagi ini, dilancarkan pekerjaan Anda. Dan semoga untuk Anda yang juga pagi ini lagi bertanya-tanya, semoga diberikan solusi ya atas pertanyaan Anda. Sekaligus pendengar, kita tutup pagi ini. Mau mendengarkan lagu yang mana? Dari manca atau dari dalam negeri? Agak Indah cari dulu ya. Kita dengarkan dari Idgitaf aja ya pagi ini dengan satu-satu. Jadi Anda bisa mengerjakan pekerjaan Anda, tidak perlu terburu-buru, satu demi satu ya, pasti akan terselesaikan. Idgitaf pagi ini.

Pendengar, sudah pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Prosat RRI Bofnikul, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pendengar, saya Ina Dari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, selepas ini rekan Van Octavia menemani Anda nantinya pendengar ya, dalam program Bofnikul Siang. Sekaligus pagi ini kami sudah cukupkan segmen Halo RRI. Nantikan nanti di hari Senin dan juga hari Rabu pendengar ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini pendengar ya, hari Jumat 17 Juli 2026. Melihat cuaca pagi ini pendengar, ditemani dengan cuaca lagi mendung ya di Bofendigul. Bagaimana cuaca di tempat Anda pendengar pagi ini? Ada akun sekaligus menemani beragam aktivitas Anda jelang penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Ada Free

Pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini saya Indah Dari sudah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Menemani Anda tepat pukul 5 pagi tadi, saya sudah mengudara dalam program Bovendigul Pagi, rekan Fana Octavia. Selanjutnya menemani Anda dalam program Bovendigul Siang. Tepat pukul 9 kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Sejumlah informasi aktual dan juga faktual lainnya pendengar ya, kita dengarkan dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Saya Indah Dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa insya Allah di tanggal 28 ya. Selamat pagi untuk Anda semua dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPP RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI